0: serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ألف

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil islam. Dengan keilmuan apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah,

0: mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya, bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
2: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan. Di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya, orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: senang dan rutin mengaji, tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun tah, kalau sudah ada namunnya nih. Namun ba'da salat Isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da Isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game bisa cengar loh. Hati-hati ini candu, merusak. Namun ba'da Isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khasyun. Terus walladzihum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat, harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026 Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita. Sekali, dua kali, 10 kali. Katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000. 1 juta. Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatish shuhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, 'ala ayyanfa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, 'lam yanfa'uka', mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u," kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, "'ala an yadhurruka bi syai'," untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, "lam yanfa' lam yadhurruka," mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun

0: syaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Ya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan dicabut sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budek. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita

0: ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong, ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya, nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan, ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, Masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan, ya, sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul
4: tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudhu'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya ketika penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa-nya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya, untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahar, laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
5: Pulau Senua
4: namanya. Semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya, pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian. Jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini saudaraku tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya? Beritanya dari mana?
5: Jatuhnya mendekati syirik itu kan
4: ya? Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa berdampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya, kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh. silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu shorof. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya. Karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya. Di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau. Dan ternyata memang hijau sudah tiba. Ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama, yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan.

0: Salat tahiyatul masjid di teras boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan, akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap

0: apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazzi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit, beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi, privasi kita akan terganggu, tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Ma'asyurul muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Alhamdulillah pada kesempatan hari Senin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 14 September 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah tematik bersama Ustaz Haidar Askarul Qohar hafizahullahu taala, langsung dari Masjid Al-Mukarramah Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari Kota Bandung, dalam pembahasan tema salah satu sifat mulia. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Al-Mukarramah dan Ustadz akan memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hadirin kaum muslimin, juga majelis ta'lim Siti Hajar rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga menuntut kepada setiap kita untuk berusaha menjadi seorang hamba yang pandai dalam mensyukuri nikmat. Secara khusus nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan yang jika kita upayakan untuk betul-betul disyukuri, semoga kelak kemudian Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat iman ditambahkan dengan diistiqomahkan di atas keimanan tersebut sampai wafat. Nikmat sehat kita syukuri agar kemudian dilanggengkan kesehatan tersebut atau diberkahi kesehatannya. Nikmat kesempatan kita syukuri dengan cara menggunakan kesempatan yang diberikan untuk berbagai macam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa kesempatan yang dimiliki diberkahi juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah konsep ya. Nikmat yang disyukuri pasti akan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan kali ini kita akan coba membahas dan juga merenung sejenak tentang sebuah sifat yang baik, sebuah sifat yang menjadi salah satu pilar akhlak mulia dalam agama kita, sebuah perhiasan bagi seorang mukmin yang jika sifat ini hilang, maka akan banyak sekali kebaikan yang hilang pula pada diri orang tersebut. Sebelumnya mungkin perlu disampaikan ya, tema ini pernah saya bawakan beberapa waktu lalu di Masjid Ukhuwah ya. Mungkin di antara ibu-ibu atau jemaah sekalian ada yang hadir, mudah-mudahan menjadi bab muraja'ah ya. Kenapa saya ambil lagi ya tema ini? Yang pertama, kemarin diminta agak dadakan ya, 2 hari lalu baru dihubungi dan belum sempat untuk mikir tema karena ada kesibukan yang tidak memungkinkan untuk membuat tema baru. Di sisi lain, karena kebanyakan jemaah di sini itu adalah ibu-ibu ya, maka ini ditargetkan bukan kepada ibu-ibunya, tapi kepada anak-anak, lebih kepada anak-anak ya. Dan tentu saja para ibu-ibu adalah di antara yang paling sering ya, atau lebih sering daripada bapak-bapak yang membersamai anak-anak ya, khususnya di rumah. Maka pesan-pesan yang akan disampaikan ini adalah pesan yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih perhatian terhadap anak-anak kita secara khusus, tentu saja tidak terlepas juga bagi diri kita masing-masing. hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan membahas sebuah sifat yang tadi dikatakan merupakan salah satu pilar akhlak mulia dalam agama Islam. Sifat tersebut adalah sifat al-haya, bersikap malu atau perasaan malu. Bukan hanya sekedar merasa malu kepada manusia, kepada sesama manusia, tapi jauh lebih utama, jauh lebih mulia ketika seorang mukmin ini merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saat ini kita hidup di zaman di mana batasan-batasan kepantasan itu, kepantasan dalam bersikap itu seolah menjadi kabur, samar. Apa yang dahulu itu adalah sebuah aib, suatu hal yang memalukan, tapi di zaman sekarang bisa menjadi tontonan yang lumrah. Seperti misalnya, mohon maaf, joget-joget. Banyak tidak sekarang kalau tontonan itu? Enggak kehitung itu. Mungkin setiap scroll, hampir tiga kali scroll ada aja orang joget-joget itu. Entah laki atau perempuan. Kalau perempuan tentu saja itu yang memalukan, kalau dia seorang muslimah. Apalagi laki-laki. Sekarang laki-laki juga zaman joget-joget. Na'udzubillah. Bahkan tidak pantas sama sekali. Tampak betul-betul sangat tidak pantas. Zaman sekarang seperti itu. Dulu dianggap aib. Joget-joget, orang kelihatan joget-joget dulu, ngumpet-ngumpet mungkin ya. Joget-joget itu hanya ya paling orang yang memang sebagai profesi. Itu pun di tempat-tempat tertentu dan biasanya tertutup. Begitu tidak? Kebanyakannya begitu. Tapi sekarang bisa di mana aja. Bahkan mereka yang berjoget-joget itu apa? Berharap untuk ditonton banyak orang. Viewsnya tambah banyak, viewsnya tambah tinggi, dia semakin bergembira, semakin senang. Kalau viewsnya meningkat, dia akan semakin apa? Semakin bersemangat untuk membuat video berjoget-joget lagi. Dulu mah itu teh memalukan. Sekarang menjadi sebuah kebanggaan bagi sebagian anak-anak kita. Na'udzubillah. Apa yang dulu itu semestinya dilakukan sendirian, berupa kemaksiatan ataupun keburukan, tapi di zaman saat ini itu seringkali dipertontonkan. Dengan bangganya dipertontonkan di hadapan ribuan mungkin, atau ratusan ribuan orang, atau bahkan jutaan pasang mata tadi, melalui media sosialnya. Kita ambil contoh misalnya orang mabuk minum khamar itu dahulu ngumpet-ngumpet di tempat tertentu, gelap-gelap lagi biasanya. Sekarang apa? Jadi salah satu views terbesar biasanya sekarang. Bahkan penjualan itu biasanya di apa? Built-in-nya ke yang punya views-views besar. Dipamerkan di situ, diminum, di wah macam-macam. Subhanallah. Dan mereka enggak malu. Tampak lucu atau semacamnya, maka subhanallah, ya. Ini tidak menjadi salah satu hal yang sangat miris ya. Dulu itu kemaksiatan ngumpet-ngumpet, sekarang mah bangga, sekarang mah diumbar-umbar dengan sengaja. Maka ini menjadi salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa rasa malu ini mulai terkikis di tengah-tengah umat manusia ya. Baik kepada sesama manusia atau bahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tadi kita sudah singgung rasa malu itu terbagi menjadi dua. atau rasa malu itu ada dua. Sekali lagi, rasa malu kepada sesama manusia dan rasa malu kepada sang pencipta, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan perlu juga diketahui bahwa rasa malu itu yang dikategorikan sebagai akhlak yang mulia, yang menjadi pilar akhlak mulia bagi seorang mukmin itu ketika memiliki dua fungsi. Rasa malu dianggap kebaikan, rasa malu dikategorikan sebagai akhlak yang baik ketika memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah rasa malu tersebut mengantarkan atau mendorong untuk melakukan amal saleh. Mendorong untuk melakukan amal kebajikan. Ini fungsi yang pertama, rasa malu. Yang kedua adalah rasa malu tersebut menahan seseorang atau mencegah seseorang untuk berbuat buruk. Inilah hakikat rasa malu yang dikategorikan sebagai apa? Akhlak mulia. Dianggap sebagai rasa malu yang baik sesuai dengan syariat. Menghasilkan dua hal ini, mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan atau amal salih, yang kedua mencegah dari hal yang buruk. Kita ambil contoh sedikit, seorang istri misalnya memiliki rasa malu kepada suaminya, ini sangat baik. Jika ia merasa malu, punya rasa malu terhadap suaminya, maka dia akan malu jika misalnya tidak menyambut suaminya ketika pulang. Ya, dia akan merasa malu. Akhirnya dia akan melayani dengan sebaik mungkin. Ya. Maka rasa malu ini mendorong untuk melakukan kebaikan. Dan juga mencegah dari keburukan, misalnya rasa malu kepada suami tadi apa? Jika ia memang merasa malu, maka dia tidak akan sering-sering keluar tanpa izin atau tanpa keperluan. Dia akan merasa malu misalnya ngobrol dengan laki-laki lain, dia pasti akan merasa malu. Kalau masih malu kepada suaminya, dia akan tercegah dari keburukan-keburukan tersebut. Jika hilang rasa malu tersebut, ya, rasa malu istri tersebut kepada suaminya, maka akan kacau itu. Suaminya pulang tampak capek dari pagi sampai malam bekerja, tampak capek, dicuek weh, diantepin weh, padahal gak lagi ngapa-ngapain. Hilangnya rasa malu tersebut, oh, apa yang terjadi kira-kira? Gak kebayang, ya. Atau tadi nelonyong aja keluar, ya, tiba-tiba keluar tanpa pamit, tanpa apa, istrinya keluar tiba-tiba di luar ngobrol sama laki-laki lain, apa enggak tahu malu, ya, kayak gitu. Nah, itu semacam itu. Maka rasa malunya terhadap suaminya akan mencegah dari keburukan tersebut atau mendorong dia untuk melakukan kebajikan. Demikian juga seorang suami yang memiliki rasa malu juga misalnya kepada istrinya. Jika dia memiliki rasa malu tersebut, ya, dia malu untuk apa? Tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau enggak memberikan nafkah, malu. Sehingga dia akan lebih giat untuk melakukan pekerjaannya. Bisnisnya lebih serius, ya. Bayangkan kalau rasa malu tersebut tidak ada. Cuek aja, istrinya kelaparan, istrinya minta ini dan itu sebagai kebutuhan tapi tidak dianggapnya dan seterusnya. Maka rasa malu tersebut ketika hilang, kacau, ya. Bisa terjadi kekacauan. Demikian juga dengan rasa malu kepada yang lainnya, ya. Kepada saudara kah, kepada kedua orang tua kah, kepada kerabat, kepada siapapun yang fungsinya dua, mendorong untuk melakukan amal saleh atau menahan diri dari sesuatu yang buruk, maka inilah rasa malu yang mulia, rasa malu yang dianggap sebagai akhlak yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwas sekalian, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, rasa malu yang merupakan akhlak mulia adalah rasa malu yang mendatangkan kebaikan, melahirkan sebuah amal saleh, melahirkan pahala bagi seorang yang melakukannya, ya, atau mencegahnya dari perkara yang buruk. Itulah apa yang dimaksudkan dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu, rasa malu yang baik, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ini maksudnya. Jadi bukan malah sebaliknya, ya. Sekali lagi kalimat intinya yang wajib difahami terlebih dahulu sehingga setelahnya bisa difahami secara utuh. Rasa malu yang dikategorikan sebagai akhlak yang baik adalah yang mendatangkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Intinya begitu. Bukan sebaliknya. Nah, ini yang cukup sering terjadi adalah sebaliknya. Sebagian orang memiliki rasa malu kemudian berdalih al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu bagus. Saya punya rasa malu itu bagus. Tapi jangan salah. Ente kenapa enggak jarang ke masjid misalnya? Saya mah malu kalau sholat di masjid. Apakah ini rasa malu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Tentu saja bukan. Malah dia menghalangi untuk melakukan kebajikan, amal saleh. Justru malah itu sebaliknya. Itu malu yang buruk. Kenapa ente enggak jarang kelihatan ikut bermajelis? Saya mah malu. Padahal di rumah juga tara diikut streaming atau nonton dari video. Itu bukan rasa malu yang dianggap sebagai akhlak yang mulia. Tapi ini betul-betul terjadi. Ya. Makanya ya, ini juga saya teringat satu kondisi ya, mungkin mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Terkadang juga ada di mana tadi konteksnya misalnya jemaah laki-laki ya, ada yang ke masjid misalnya ditanya sama orang, ente kemana aja? Tara ke masjid, ayuna tumben datang misalnya. Akhirnya dia malu tidak? Malu. Nah makanya kita juga perlu untuk berhati-hati dalam bersikap. Disindir, seolah tanpa sadar, tanpa disadari kita menyinyir ya, kita nyinyir. Kemana tumben ke masjid? Kemana wae atuh? Itu besoknya pergi itu hilang tuh. Wajar aja dia bilang malu, ya tidak? Malunya buruk, malunya betul buruk. Tapi gara-gara apa? Gara-gara sikap kita. Ini yang perlu kita hati-hati. Ya. Kalau perlu dirangkul, masya Allah, sehat ente. Gimana kegiatan apa aja? Disapa. Buat dia menjadi nyaman ketika berada di majelis misalnya atau di jemaah sholat. Ya. Jangan malah seolah disudutkan, dipojokkan. Dia merasa tidak nyaman sehingga ya wajar dia akhirnya malu. Rasa malunya tidak benar, tapi sikap kita juga perlu diperhatikan. Ini sering terjadi dan real, betul-betul konkret, banyak hal semacam ini terjadi. Termasuk misalnya juga punten, misalnya ibu-ibu ya. Ditanya ibu fulanah kemana wae tara ke majelis misalnya, kemana wae tara kajian, saya mah malu katanya. Malunya benar tidak? Malunya ke masjid enggak mau kajian, benar tidak? Tidak benar. Tapi lihat sebabnya dulu. Kenapa? Karena misalnya, ini mah misalnya, kerudungnya masih merecet, apa? Masih kecil, terus pakaiannya masih apa? Tidak gombrang ya, masih agak sempit-sempit. Terus ketika di majelis apa? Ibu kenapa bajunya kayak gini? Ulu disudutin. Ibu enggak benar kerudung kayak gini. Ibu ini tidak sesuai sunnah misalnya. Malu enggak begitu? Malu, betul. Malunya salah. Tapi sikap kita perlu diperhatikan, ya. Buat mereka nyaman, ya. Malunya enggak benar, malu, rasa malunya tidak benar. Tapi ketika dia menjumpai kondisi semacam itu, wajar akhirnya dia merasa malu. Nah, makanya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar supaya bisa lebih bijak dalam bersikap atau menyikapi kondisi dan situasi tertentu. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sampaikan bahwa rasa malu kepada sesama manusia ini adalah hal yang baik, merupakan sifat yang mulia ketika dia mendatangkan kebaikan, ketika dia mendorong untuk melakukan suatu amal soleh dan menjauhkan dirinya atau menahan dirinya untuk melakukan keburukan, maka sikap malu ini juga sangat mulia, akan sangat baik dan sangat patut untuk dimiliki oleh seorang mukmin kepada ketika ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita perlu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sikap malu ini atau rasa malu ini jauh lebih penting kepada rasa malu kepada manusia. Apa fungsinya ketika kita memiliki rasa malu kepada Allah? Kurang lebih sama. Akan membuat dia semakin termotivasi untuk melakukan amal saleh dan menahan dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kok ada yang mengkategorikan sebagian orang itu malu untuk langsung meminta kepada Allah. Ada enggak yang begitu? Akhirnya mencari wasilah-wasilah. Padahal Allah katakan ud'uni, langsung doa kepada aku, astajib lakum, aku pasti akan mengabulkannya. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan perasaan rendah diri yang malah menghalangi diri seseorang untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Konteksnya diantaranya tadi, ada orang yang malu kepada Allah untuk langsung meminta, padahal Allah sendiri yang minta, langsung doa kepadaku, kata Allah, ud'uni astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan. Memang ada wasilah-wasilah yang dibenarkan untuk berdoa atau meminta kepada Allah, ya. Ada lagi orang lain, konteks lain, yang merasa dirinya itu banyak melakukan perbuatan dosa, misalnya banyak melakukan keburukan, akhirnya malu minta sama Allah. Ini juga enggak benar. Sekali lagi tadi, ya, hakikat rasa malu tadi adalah apa? Hakikat rasa malu yang dikategorikan sebagai akhlak yang mulia yang mendatangkan kebaikan. Bukan sebaliknya, yang malah apa? Menahan orang untuk melakukan kebajikan. Meminta kepada Allah itu adalah ibadah, salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u huwal ibadah, ya. Doa itu ibadah. Bahkan salah satu amalan yang sangat agung di sisi Allah adalah doa. Kenapa? Doa itu menunjukkan bahwa hamba tersebut merendahkan diri betul-betul kepada Allah. Merasa dirinya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang demikianlah seorang hamba di hadapan tuannya, di hadapan Tuhannya bahkan. Sangat bergantung, sangat membutuhkan. Makanya di antara banyak sekali ayat atau beberapa ayat di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kalian itu fakir kepada Allah. Fakir itu apa? Bukan hanya butuh, tapi sangat bergantung. Sangat bergantung kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya lagi terpuji. Ya. Maka rasa malu semacam ini yang menahan seseorang untuk melakukan amal saleh, melakukan kebajikan, justru malah tercelah. Bukan masuk kategori kepada akhlak yang mulia tadi. Ya. Maka rasa malu ini tidak dibenarkan. Terjadi, tapi tidak dibenarkan. Hakikat rasa malu sekali lagi adalah yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menahan untuk melakukan keburukan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perasaan yang sangat agung dalam hati seorang hamba. Bukan hanya mendorong untuk melakukan ketaatan, bukan hanya mendorong seseorang untuk berusaha istiqamah di atas hal yang diwajibkan, tapi juga dia akan mendorong untuk melakukan hal yang sifatnya anjuran atau disunnahkan di dalam syariat. Lebih daripada itu, dia akan merasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Ini pentingnya rasa malu. Dia akan malu untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Karena dia betul-betul sadar bahwa setiap apa yang dirasakan dari setiap nikmat, setiap detiknya Allah yang kasih. Maka dia akan merasa malu. Dia juga mengetahui bahwa Allah Maha melihat, Maha mengawasi, bahkan setiap apa yang terbesit di dalam hatinya atau pikirannya, Allah Maha mengetahui. Makanya kata Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Setiap apapun yang dilakukannya pasti akan diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam ayat tersebut, alam ya'lam bi annallaha yara, ini adalah taqrir wa taubiq. Taqrir itu penetapan bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Taubiq itu peringatan. Nanti mau berbuat ini, ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Jadi sebuah peringatan. Ya. Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita semua? Mungkin CCTV buatan manusia itu bisa kita kelabui. Kita tahu blind spotnya itu di mana? Apa? Titik butanya itu di mana? Ya. Apalagi mungkin security tahu, ya. Atau kita owner dari gedung tersebut, maka kita tahu blind spotnya itu di mana. Kita bisa kelabui, tematiin listriknya juga selesai. Pengawasan atasan juga bisa kita kelabui, sangat mudah mungkin. Ya. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi setiap detik, setiap gerak-gerik, setiap tarikan nafas seorang manusia. Maka hendaknya setiap kita menyadari hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat dan mengawasi kita semua. Jika keyakinan ini benar-benar meresap dalam sanubari kita, maka tidak mungkin lisan kita itu akan mudah untuk mencaci. Tidak mungkin lisan kita itu mudah untuk bergibah. Tidak mungkin. Karena kita malu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Kalau kita meyakini hal tersebut, betul-betul beriman tentang kondisi tersebut, maka tidak mungkin tangan kita itu berani mengambil hak orang lain. Tidak mungkin mata kita itu rela untuk melihat sesuatu yang Allah haramkan. Enggak mungkin. Kalau rasa malu tersebut tertanam betul-betul di dalam diri kita, maka dia akan lebih meluas lagi pandangannya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, rasa malu adalah cabang dari keimanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rasa malu memang dikategorikan sebagai salah satu cabang keimanan. Semakin kuat iman seseorang, semakin tebal pula rasa malu di dalam dirinya. Khususnya tentu saja rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Jika keimanan itu semakin menurun, maka rasa malunya pun akan semakin menipis. Itulah apa yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, hadis yang cukup masyhur, ya, dalam pembahasan akidah atau kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Mohon koreksi kalau salah, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi dari keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya juga adalah meyakini kalimat tersebut, mengetahui syarat la ilaha illallah, ya, mengetahui konsekuensi daripada pengucapan la ilaha illallah tersebut, dan seterusnya. Ada rinciannya. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian yang paling rendah cabang keimanan itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini diantara cabang keimanan yang paling rendahnya itu seperti itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menutup, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pernah suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menasihati para sahabatnya bagaimana seharusnya seorang mukmin memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah dalam kondisi bersama para sahabatnya, kemudian beliau menyatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, hendaknya kalian benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun menjawab, qalu inna nastahyi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami juga memang merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, qala laisa dzalik. Bukan malu seperti itu. Walakin man istahya minallahi haqqal haya, akan tetapi orang yang memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya rasa malu adalah, ada beberapa hal indikator seseorang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah itu setidaknya ada tiga yang disebutkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfazir ra'sa wa ma hawa. Orang yang memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya rasa malu kepada Allah, dia pasti akan menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Menjaga kepala beserta isinya. Wal yahfadzil batna wa ma wa'a. Kemudian dia juga pasti akan menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan dia juga akan senantiasa mengingat kematian. Inilah orang-orang yang dikatakan sebagai apa? Orang yang memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita jelaskan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dari hadis tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyahfadzir ra'sa wa ma hawa. Hendaknya ia yang memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, ciri pertamanya adalah dia pasti akan menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalamnya. Di antara apa yang ada di dalam kepala apa? Mata penglihatan. Pendengaran atau telinganya. Berikut di antaranya juga adalah lisan. Berikut di antaranya juga adalah apa yang dipikirkannya. Dia pasti akan menjaga seluruh hal tersebut ketika benar-benar merasa malu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian di antara ciri berikutnya yang kedua adalah wal yahfadzil batna wa ma wa'a. dan dia juga pasti akan menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Di antara maknanya, maksudnya menjaga perut apa? Betul-betul memperhatikan apa yang dia konsumsi dari makanan minumannya, dilihat apakah berasal dari sesuatu yang diharamkan ataukah dihalalkan oleh Allah. Dia betul-betul akan selektif untuk konsumsiannya setiap harinya, betul-betul diperhatikan, tidak asal ambil. Dia gak tahu ini punya siapa, gak mungkin diambilnya karena merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makna menjaga perut dan sekitarnya adalah menjaga kemaluannya. Ini bahkan ada peringatan secara khusus, ya. Man yadman li, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaini min rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa? Siapa yang bisa menjaga, menjamin mulutnya itu betul-betul terjaga dari kemaksiatan, apa yang ada di antara dua lihyah, dua janggutnya, maksudnya di antara kumis dan janggutnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara, yang ada di antara dua kakinya, artinya kemaluannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin surga bagi orang tersebut. Menjamin mulutnya itu berarti apa? Tidak mengkonsumsi apa yang diharamkan, tidak mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya perbuatan buruk terkait dengan kemaluan, kita ketahui seperti apa. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, adman lahul jannah, aku akan memberi jaminan surga bagi orang tersebut, ya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis tersebut, wal yadhkuril maut wal bila, maka dia juga akan senantiasa mengingat kematian. Kaitan antara kematian dengan rasa malu itu apa? Kira-kira apa? Kaitan yang disebutkan oleh para ulama, dijelaskan, ya, asal ada tidak nyambung, ya, sekilas. Apa kaitannya? Mengingat kematian dengan rasa malu, ada enggak kaitannya? Kalau di pesantren biasanya saya lempar ke santri terus dapat hadiah, ya. Kalau di sini agak kayaknya enggak perlu, ya. Apa tadi? Kaitan antara rasa malu dengan mengingat kematian. Baik, kaitannya apa? Kaitannya adalah seorang yang memiliki rasa malu, kemudian dia mengetahui bahwa setelah mati akan berhadapan dengan Allah dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang pernah dilakukannya semasa hidup. Ini rata-rata sudah cukup senior, ya. Kalau saya buat ilustrasi anak-anak itu lebih mudah, ya. Ilustrasinya begini. Anak-anak, kalau misalnya orang tua antum buat peraturan, apa biasanya? Misalnya tidak boleh main lewat pulang dari jam 7 malam, misalnya, ya, misalnya. Kemudian si anak itu dia menyadari telat pulang. Ini kayaknya telat pulang ini, bahkan sampai jam 8 sampai jam 9. Kurunyung sampai rumah, panik enggak dia? Kira-kira panik. Bagaimana kondisi dia ketika berjumpa dengan orang tuanya yang buat aturan tersebut? Malu tidak? Malu, dia menyadari, iya Pak, punten tadi bannya bocor, macam-macam alasan tuh, ya. Bannya bocor ke bengkel dulu atau apa, macam-macam. Pokoknya salah seperti apa, entah dihukum atau dikasih nasihat atau peringatan atau seperti apa. Demikian juga kita sebagai manusia. Allah yang buat aturan syariat, Allah perintahkan A, B, C, D sampai Z. Allah yang buat aturan dilarang untuk melakukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika kita telah meninggal, ketika kita di alam barzakh, maka kemudian tahapan selanjutnya kita akan dihisab langsung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita merasa malu. Itulah pentingnya rasa malu kita kepada Allah Tabaraka

yang sangat mulia untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Tidak hanya dia merasa malu kepada sesama manusia, namun lebih daripada itu hendaknya dia juga memiliki rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk berhias dengan rasa malu tersebut, dengan sifat mulia tersebut. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga adalah seorang yang pemalu. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat dalam sahih Bukhari dan Muslim, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-'adhra'i fi hidriha. Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah seorang yang pemalu, yang lebih pemalu daripada seorang gadis yang akan dilamar. Seorang gadis, saya kurang relate sebetulnya ya. Tapi seorang gadis yang akan tahu dia akan dilamar, dia pasti malu-malu. Katanya begitu ya. Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih pemalu daripada gadis semacam itu. Demikian juga ulama terdahulu, ya. Dan sifat malu ini sudah turun temurun dimiliki oleh para orang-orang salih. Secara khusus sifat malu atau sikap malu kepada Allah Tabaraka wa Taala, atau bahkan kepada sesama manusia, minimal itu minimalnya. Ya. Sebetulnya bisa ada rinciannya ya. Ini waktunya tidak cukup, tapi ada pembahasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bagaimana sifat malu itu ada yang memang bawaan, ada yang bisa dibentuk, ada yang perlu pembiasaan, ada yang memang dari sananya itu sangat tipis rasa malunya, ya. Nah, ini ada berbagai macam pembahasan ya. Nanti mungkin di kesempatan yang lain. Dan inilah di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang saleh terdahulu. Seringkali diwasiatkan oleh para ulama terdahulu, di antaranya adalah Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in ya. Tahun 100 abad kedua kurang lebih. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau menyatakan khamsu alamatin minasyaqwah, ada 5 tanda kecelakaan. Maksudnya 5 tanda seseorang akan binasa, 5 hal yang akan membinasakan seseorang. Di antaranya adalah al-qiswatu fil qalb, hatinya keras. Yang kedua adalah wajumudul ain, mata yang kaku, maksudnya sulit menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, ketika dinasihati itu sulit menangis, hatinya itu sangat keras. Kemudian yang ketiga apa? Waqillatul haya. Yang ketiga di antara hal yang membinasakan adalah sedikitnya rasa malu. Itu pasti akan membinasakan seseorang, baik di dunia bahkan sampai ke akhirat tentu saja. Ya. Kemudian ciri yang keempat adalah waraghbatu fid dunya, terlalu berambisi terhadap hal yang sifatnya duniawi. Kemudian tulul amal, ya, terlalu panjang angan-angan. Poinnya adalah tadi beliau menyatakan sedikitnya rasa malu yang tipis itu akan apa? Menyeret seseorang kepada kebinasaan, kepada kehancuran untuk dirinya sendiri, paling tidak di akhiratnya. Kan banyak sekarang dalam kehidupan kita itu orang yang enggak tahu malu. Binasa enggak orang semacam itu? Banyak yang subhanallah punya hutang misalnya, punya hutang enggak dibayar-bayar. Watados we apa liburan, pasang status ya. Hutangnya belum dibayar-bayar. Enggak tahu malu orang semacam itu. Iya enggak? Saya enggak sedang nyindir seseorang ya. Alhamdulillah. Tapi kadang ada semacam itu.
sudah melakukan keburukan terhadap orang

tersebut, misalnya terhadap orang tertentu, enggak ada minta-minta maafnya, enggak ada perasaan atau apa sikap yang menunjukkan dia itu tidak enak. Watah dos aja, wajah tanpa dosa, lempeng begitu saja. Banyak orang semacam ini. Maka orang semacam ini suatu saat pasti akan binasa, paling tidak ketika di akhirat kelak. Nabi alaihissalatu wassalam juga pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya sekaligus menjadi sebuah peringatan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara kalam nubuwat, maksudnya apa? Di antara pembelajaran secara turun-temurun dari para nabi dan rasul itu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak merasa malu, maka silahkan berbuat sesukamu. Ini kadang mubham bisa double tafsir multi tafsir ya. Seolah ini adalah merupakan izin dari nabi, kalau enggak punya rasa malu itu bebas berbuat sesuka. Padahal para ulama menjelaskan bahwa justru ini adalah peringatan keras. Bukan sebuah izin, tapi justru merupakan sebuah ancaman keras. Kalau tidak merasa malu, silakan berbuat sesukamu, tapi bukan berarti tanpa konsekuensi. Justru seseorang ketika rasa malunya hilang, maka ibarat benteng terakhir itu telah runtuh untuk menahan seseorang melakukan berbagai macam keburukan. Rasa malu itu benteng yang sangat besar untuk mencegah seseorang dari perbuatan buruk. Kalau rasa malu tersebut sudah hilang, artinya apa? Benteng pertahanannya sudah runtuh. Akhirnya apa? Akhirnya dia bebas, merasa bebas, terserah untuk melakukan berbagai macam hal yang dia inginkan, termasuk keburukan. Maka terjadilah orang-orang semacam tadi. Hutangnya belum terbayarkan sudah lama, tapi sudah jalan-jalan, sudah posting touring kemana, sudah staycation dan macam-macam dan seterusnya. Enggak punya rasa malunya. Ya, maka rasa malu adalah hal di antara hal yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh setiap mukmin. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagai penutup, ya, ada beberapa hal atau beberapa kiat agar supaya seorang mampu untuk menumbuhkan kembali atau merawat sifat malu ini. Di sini kita sudah kumpulkan setidaknya ada 4 hal yang bisa membuat seseorang bisa mempertahankan atau menumbuhkan kembali rasa malunya, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Secara khusus kiat ini adalah untuk memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja. Karena memang ketika seorang merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya akan otomatis malu juga kepada manusia. Malu yang sesuai dengan konteks atau definisi yang tadi kita sampaikan tentu saja. Di antara hal yang bisa menumbuhkan rasa malu dalam diri seseorang adalah, yang pertama, hendaknya ia berusaha meningkatkan sikap muraqabatullah. Muraqabatullah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun dan kapanpun, pasti seseorang merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti setiap orang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, tumbuhkan rasa ini, tumbuhkan sikap ini. Ada cara lain, cara berikutnya untuk menumbuhkan rasa atau sikap muraqabatullah itu, kenali sifat-sifat Allah subhanallah ya. Kalau kita pelajari tentang asma wa sifat al-husna, nama-nama dan sifat Allah, maka ini akan menumbuhkan berbagai macam perasaan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala,
ya, yang sangat besar juga. Sehingga kita menyadari, betul-betul menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat kecil, makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal yang perlu ditingkatkan adalah sikap muraqabatullah. Tanamkan dalam hati kita kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Renungkan nama-nama dan sifat Allah As-Sami', Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Alim, Al-Khabir, Maha Mengetahui. Al-Khabir itu lebih dalam lagi maknanya daripada Al-Alim. Al-Khabir itu mengetahui secara mendetail sampai bagian-bagian terkecilnya. Makanya dikatakan kalau antum, nah biasanya kalau ibu-ibu apa rajin apa bikin apa namanya teh resum ya, coba ada PR sedikit ya sampai kapan untuk bacaan tambahan ini lebih, ini sangat baik. Coba lihat tafsir surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, subhanallah ya, al-latif al-khabir, ini kurang lebih maknanya sama kurang lebih ya, tapi silahkan dibuka. Tapi di sini Al-Khabir yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap detail yang Ia ciptakan. Bahkan kita terhadap diri kita sendiri tidak mengetahui secara mendetail. Tubuh yang kita miliki saat ini tidak 100% bisa kita kendalikan, begitu tidak? Sepakat tidak? Tubuh kita ini bisa gak kita kendalikan 100%? Gak bisa, sama sekali. Kalau bisa gak ada orang sedih, iya tidak? Kalau bisa gak ada orang yang sakit, kalau bisa gak ada orang yang lemah. Artinya tubuh kita sendiri saja tidak bisa kita kendalikan 100%. Seluruhnya tergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dialah Al-Latiful Khabir, karena dialah Al-Alim, karena dialah tadi apa? Al-Latiful Khabir, yang Maha mengetahui secara mendetail. Ini kiat yang pertama agar supaya seorang bisa menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatkan muraqabatullah. Kemudian yang kedua, agar seorang bisa meningkatkan atau menumbuhkan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenali dan syukuri setiap nikmat-Nya. Sebetulnya kalau mau di apa, kalau boleh diringkaskan dengan poin kedua ini, harusnya cukup membuat kita sadar diri dan merasa sangat malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Renungkan betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semua tanpa henti selama puluhan tahun, mungkin belasan tahun sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, sejak kita masih dalam janin, apa yang kita butuhkan Allah berikan, bahkan tanpa kita minta. Kesehatan, keluarga, ya, kondisi yang nyaman, subhanallah, enggak terhitung. Harusnya ini cukup membuat kita itu apa? Sadar diri, tahu malu ya, bahasa manusia itu tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak. Piraku sudah dikasih berbagai macam kebutuhan, berbagai macam apa? Keinginan, bahkan berbagai macam nikmat luar biasa. Enggak mau nurut. Kalau kita mau coba analogikan sedikit ya, ini analogi saja. Misal kita adalah seorang karyawan, kita punya bos luar biasa loyal, luar biasa baiknya, nggak bisa ditemukan mungkin di berbagai macam penjuru dunia. Seperti apa baiknya? Bos ini selalu ngasih full gaji, nggak pernah ada potongan, bahkan banyak bonusnya. Fasilitas kerja lengkap, tapi kita itu kerjanya malas-malesan, kinerjanya buruk, bahkan cukup sering bolos.
Tapi bosnya apa? Tetap ngasih kebutuhan yang kita memang butuhkan. Kasih bonus pula. Kalau kita secara sengaja menyakiti hati si bos ini, malu gak kira-kira? Berkhianat kepada bos ini, di belakang aja mungkin rada sungkan-sungkan, apalagi di depannya. Sungkan gak kira-kira sama si bosnya? Minimalnya, nih misalnya kita lagi pura-pura kerja, misal ini ya. Tadi kan konteksnya apa? Kita rada belang betong, kerjanya, kinerjanya buruk dan tapi bosnya luar biasa baik. Di kantor tempat kerja, ruangan AC mungkin laptop bagus dan sebagainya, kita kalah main game. Kaki ke atas begini. Kerunyung bosnya datang. Assalamualaikum. Ngapain kita kira-kira? Ngapain kira-kira kita? Apakah kita akan lanjut dengan bos luar biasa itu? Hei bos, lanjut. Bari apa? Kakinya tetap di atas begini. Itu kira-kira pantasnya disebut karyawan macam apa itu? Minimal gimana? Si pura-pura dulu, ya tidak? Kenapa? Karena bosnya tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita tetap begini, tetap apa? Nangunjar apa? Kakinya ke atas begitu terus masih berleha-leha padahal kerjaan numpuk, diketahui belum selesai. Itu tidak tahu diri, ya tidak? Minimalnya kita ya ngumpet-ngumpet lah, pura-pura dulu. Bosnya tahu seperti itu, kita seperti itu, tapi tetap gajinya full dan seterusnya. Bahkan bosnya melihat kanan kiri, apa yang ente butuhkan lagi? Kira-kira ente butuh apa? Oh enggak bos, udah cukup semuanya. Kelihatan misalnya itu atapnya ada bocor atau AC-nya enggak berfungsi, bos tanpa si karyawannya bilang langsung dibenerin. Subhanallah, ada bos begitu enggak? Zaman sekarang kayaknya hampir enggak ada meren ya. Mungkin masih ada, tapi saya belum ketemu ya. Dan enggak pernah jadi karyawan. Subhanallah, Allah jauh lebih pemurah daripada bos tersebut. Jauh. Ambil satu contoh saja. Di antara antum ada yang pernah enggak berdoa sama Allah? Ya Allah, hamba haus, minta minum ya Allah. Ada enggak yang pernah? Kira-kira ada yang pernah? Ada yang pernah enggak? Antum pernah kehausan? Terus ngapain? Langsung Allah kasih air minum. Siapa yang kasih itu? Apakah orang tua, apakah antum dapat sendiri dari fulus? Siapa yang kasih minum itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak sekali hal yang tidak kita minta Allah tetap berikan. Dan kita betul-betul butuhkan. Apakah kemudian belum merasa malu? Begitu banyak nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Kita minta kepada Allah misalnya, ya Allah berikanlah kesehatan misalnya, kebanyakannya ya. Itu kapan? Ketika sakit saja. Sendi, alhamdulillah semua gerak jalan, bergerak, bicara dengan mudahnya. Mungkin kita pernah minta kesehatan tapi secara umum saja. Itu hanya ketika sudah mulai apa norok tok cangkeng ya segala paragel mata apa lagi sakit baru minta sama Allah. Lah selama ini puluhan tahun Allah kasih. Tapi belum juga disyukuri. Subhanallah. Ya. Ini saya juga merasa malu ya bilangnya. Ini jadi mudah-mudahan jadi pelajaran bersama. Jadi poin kedua, tukiat kedua untuk kita betul-betul merasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kenali dan berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian kiat berikutnya agar supaya kita memiliki rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hendaknya setiap kita, tadi sudah disinggung ya, memperbanyak mengingat kematian dan negeri akhirat. Ini konteksnya tadi ya.
kaitan antara rasa malu dengan negeri akhirat atau dengan kematian apa? Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat hal tersebut, misalnya tadi kita analogikan dengan si anak dengan aturan bapaknya, ya. Misalnya kalau kita tahu atau si anak tadi tahu kondisinya pernah melakukan itu, misalnya ketika pelanggaran tadi jam 8 baru datang atau setengah 9 baru datang, kondisinya itu sangat mencekam misalnya. Bapaknya udah bawa sapu ya. Misalnya ini mah ya. Kalau zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin udah enggak ada. Bawa sapu, HP-nya dirampas atau HP-nya malah dibanting, kunci motornya udah enggak boleh apa? Enggak boleh pakai motor lagi, enggak boleh pakai kendaraan lagi, dirampas. Besok enggak boleh pakai kendaraan lagi. Mungkin di antara hukumannya besok enggak boleh keluar rumah lagi selama seminggu. Hukumannya seperti itu. Hukuman ini berlalu. Kalau misalnya dan diketahui oleh si anak. Kalau misalnya si anak mengulangi kesalahan yang sama dan akan menghadapi kondisi yang kurang lebih sama atau bahkan berlipat-lipat, panik enggak dia? Semakin panik enggak? Semakin panik. Itulah kondisi yang akan kita alami ketika di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Allah. Kita pernah berbohong, kita pernah mengambil hak orang lain. Kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita pernah mengucapkan, menggibah si fulan. Kita pernah menipu dan seterusnya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita malu. Kalau kita mengingat-ingat hal tersebut, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan malu. Maka kiat yang ketiga untuk menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah mengingat kematian dan negeri akhirat. Kemudian yang terakhir di antara kiat yang bisa dilakukan agar seseorang menumbuhkan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya ia berusaha bergaul dengan orang-orang salih. Paling tidak dia, kita memang secara zahir saja bisa menghukuminya. Bahkan terkadang sulit juga bergaul, ini siapa yang salih ini ya? Siapa yang betul-betul salih itu? Paling tidak minimalnya bergaul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama untuk kebaikan. Yang suka ke masjid, yang suka ke majelis, yang tampak kita tahu muamalahnya itu baik sekali ketika berniagakah, berjualan, ketika berhutang, ketika berjanji, kita tahu muamalahnya baik. Gaulah sama orang-orang semacam itu. Ketika i'tikaf misalnya, oh tampak betul itu. Orang-orang yang pura-pura rajin, orang yang betul-betul rajin itu kelihatan di i'tikaf. Ini real ini, ya. Antum enggak pernah itikaf sama anak kan ya. Jadi anak enggak tahu antum seperti apa ya. Jadi tidak sedang menyindir lagi ya. Jadi ini bisa dilihat. Bergaul dengan orang-orang yang sama-sama memiliki semangat untuk kebaikan akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalnya kepada sesama manusia. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, dalam riwayat Baihaqi, ada seorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia menyatakan, ya Rasulullah awsini. Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku atau nasihatilah aku. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, usika an tastahi minallahi azza wa jalla. Perhatikan, kama tastahi rajulan min salihi qawmik. Maka aku mewasiatkan kepada engkau, wahai fulan, untuk benar-benar merasa malu kepada Allah sebagaimana seseorang merasa malu kepada orang-orang saleh di antara mereka. Apa maksudnya? Sekarang antum, ya, kenapa? Maksud dari bergaul dengan orang saleh atau malu kepada orang-orang saleh? Sekarang antum kalau ada dalam sebuah perkumpulan yang memiliki semangat yang sama terhadap kebaikan, antum bicara kasar malu enggak? Keluar binatangnya kadang ya, kalau
apa Gen Z sekarang atau anak-anak muda itu kalau perkumpulan itu apa kadang keluar binatangnya, begitu tidak? Atau na'uzubillah keluar kelamin bahkan, begitu tidak? Bahkan sebagian perkumpulan itu kayak perkumpulan binatang. Manggil ini binatang, manggil ini binatang. Subhanallah. Sekarang kalau antum berada di sebuah perkumpulan, pakai peci, pegangnya mushaf, ya, bawanya buku catatan, keluar perkataan yang buruk, malu gak kira-kira? Malu. Ya tidak? Sekarang kalau ada sebuah perkumpulan yang punya semangat kebaikan tersebut, ngong azan, semuanya bersiap langsung apa wudu. Antum apakah akan diam atau ikut ke tempat wudu? Ikut ke tempat wudu. Gak mungkin ucang angge sendiri. Oh, yang lain ke masjid nonton. Kenapa? Ke bawah. Dia merasa malu. Maksudnya malu apa? Malu untuk melakukan keburukan. Maka penting memiliki apa? Perkumpulan yang memiliki semangat yang sama untuk kebaikan. Jadi kalau kita anggap orang-orang soleh memang sulit ya. Level orang soleh itu sangat tinggi dan sulit kita untuk membedakan orang-orang soleh itu seperti apa. Yang penting tadi apa? Di antara indikasinya adalah memiliki semangat yang besar untuk kebaikan, memiliki semangat yang sama untuk kebaikan. Maka inilah ya di antara hal yang bisa dilakukan agar seseorang bisa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Ada 4 kiat tadi kita sampaikan. Yang pertama adalah meningkatkan muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kenali dan syukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga adalah memperbanyak mengingat kematian dan negeri akhirat. Kemudian yang terakhir adalah berusaha bergaul dengan orang-orang saleh atau orang-orang yang memiliki semangat besar untuk kebaikan. Demikian kurang lebih kajian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Jika mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait materi yang disampaikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Aduh, berat ini pertanyaannya. Ya. Iya. Terjadi konflik antara seorang anak dengan ibunya yang anaknya yang telah menikah, ya. Kemudian kondisi tertentu membuatnya tidak berkomunikasi. Anaknya memutus hubungan dengan orang tuanya atau ibunya. Apa yang harus dilakukan? Subhanallah. Berat ini. Baik. Yang harus dilakukan yang pertama tentu saja adalah berdoa. Banyak-banyak mendoakan kebaikan. Ini yang tidak boleh terlewat, ya. Berdoa. Diminta diberikan hidayah, diberikan taufik agar supaya anak ini dilembutkan hatinya, ya. Kemudian di antara hal yang mungkin diupayakan, ya, mungkin katakanlah si anak itu salah, ya. Katakanlah si anak itu salah, maka di antara hal yang mungkin bisa dilakukan adalah kita yang berusaha melembutkan diri kepada si anak tersebut, ya. Minta maaf, mungkin perlu, meskipun kita tidak salah, ya. Minta maaf, karena ini bisa jadi kemungkinannya adalah akumulasi kondisi, ya. Ada hal yang menumpuk kemudian meledak dalam kondisi tertentu, ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka perlu dirunut mungkin, ya. Dikomunikasikan dengan cara terbaik, ya. Dikomunikasikan dengan cara yang terbaik. Jika itu tidak juga membuat luluh hatinya, maka kembali kepada yang pertama, terus doakan, ya. Terus doakan kebaikan, ya. Ini enggak boleh putus. Insyaallah kalau sudah didoakan atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lembutkan, maka mudah-mudahan bisa cair kembali. Allahu a'lam.

Baik. Dari pertanyaan, bagaimana cara memahamkan kepada anak-anak jika hidup ini bukan tentang apa yang mereka inginkan, tapi hidup ini tentang apa yang Allah takdirkan. Ya. Ini tentang hidup ya. Dengan memahami makna sesungguhnya dari hidup, berharap anak-anak lebih berhati-hati dalam bersikap, tidak terburu-buru atau mengedepankan keinginan. Mohon doa agar semua ibu-ibu bisa mendidik. Jazakallah khair. Baik. Ya. Kembali lagi ya, yang pertama adalah berdoa. Ini doa ini adalah senjata pertama. Senjata pertama dan yang paling utama, bukan terakhir ya. Tapi doa itu yang pertama justru. Karena semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini yang kedua. Memang kalau kondisi anak zaman sekarang ya, entah ini anaknya itu usia berapa ya, mungkin seusia saya ya. Tapi memang kebanyakan dari apa yang dihadapi kondisi atau situasi semacam ini ya, ada semacam ketidakpatuhan terhadap arahan orang tua, atau kurang patuh mungkin ya, karena tidak semua tidak dipatuhi, kurang patuh terhadap instruksi atau arahan orang tua itu ya. Di antara hal yang melandasinya adalah kita ini punten, terlalu banyak di ucapan bukan tindakan. Ya. Nah, kamu teh harus sabar. Tapi kalau nyuruh buru-buru, ayo cepat, cepat. Itu anak mungkin tidak ingat ucapan kita harus sabar. Ya. Tapi tahu bagaimana kita bersikap buru-buru, tindakannya. Anak suka marah-marah, teriak-teriak, wah, wah, wah, wah. Kamu kenapa sih suka teriak-teriak kayak gitu? Tanpa disadari, mungkin kemarin atau tadi malam kita baru teriak-teriak. Itu siapa yang lempar piring? Itu siapa yang acak? Ah, itu jadi. Jadi coba diperlihatkan, dipertontonkan. Ya, kita sebagai orang tua memang apa? Keteladanan itu jauh akan lebih berpengaruh, bukan hanya kepada anak, tapi bahkan kepada masyarakat. Kalau kita ingin menginginkan kondisi baik di lingkungan kita, ya, apalagi kita misalnya ditokohkan atau di apa, cukup didengar, jangan cuma sekedar apa? Ucapan saja. Tapi tindakan ini insya Allah jauh lebih berdampak, termasuk kepada anak-anak kita. Saya pernah sampaikan, jangan sampai ya, atau gini, biasanya punten, misalnya bapak-bapak, punten dia mah, Ujang, kalau udah besar jangan ngerokoknya, awas, kira-kira nurut mah, sulit. Bahaya rokok teh Ujang. Kade, muntos ageng ulah ngarok. Tung, guys, batuk sih gak apa-apa. Nurut moal. Mungkin nurut, tapi 0, sekian persen. Ya tidak? Jadi apa? Maksudnya adalah ucapan atau arahan secara verbal itu ya akan jauh dikalahkan oleh tindakan yang kita lakukan di hadapan orang yang ingin kita arahkan. Maka mungkin kepada konteksnya anak ini sebenarnya bisa jadi kajian sendiri ya. Ini banyak tema terkait dengan arahan, bagaimana cara mengarahkan anak-anak. Ya. Tapi yang jelas ya, keteladanan ya, doa dan juga keteladanan ini di antara hal yang paling mendasar untuk mengarahkan anak-anak kita. Allahu a'lam.

Apakah dosa jika seorang adik memberi peringatan kepada kakak kandungnya tidak akan memberi lagi bulanan? Agar dia mau berpikir karena kondisi kakak tersebut sehat dan mampu untuk bekerja, dan apakah dosa jika adik tersebut kadang suka merasa kesal kepada orang tuanya karena selalu membela kakaknya? Baik, enggak dosa ini. Enggak dosa. Kalau perlu putus aja langsung sekalian itu bulanannya. Ya, atau minimal kurangi dulu ya. Ini bukan kewajiban seorang adik memberikan bulanan kepada kakaknya, bukan ke, ini kebaikan antum saja ya. Kebaikan antum memberikan. Enggak wajib ya. Secara hukum tidak wajib, tidak ada kewajiban. Kewajiban ada di orang tua untuk menafkahi keluarga ya. Adik kepada kakak enggak ada kewajiban sama sekali ya. Ini kebijaksanaan saja ya. Kalau perlu dikomunikasikan dengan baik. Sekali lagi ya, seburuk apapun kondisi dan situasinya ya, khususnya di zaman sekarang, insya Allah bisa tetap dikomunikasikan ya. Situasi seburuk apapun ya, dalam konteksnya itu bermasyarakat ya, apalagi dalam keluarga, maka tetap bisa dikomunikasikan. Kita bukan zaman senjata ya. Kita bukan zaman senjata, alhamdulillah masih dalam kondisi aman ya. Maka insya Allah tetap bisa dikomunikasikan. Dari pertanyaan tersebut, bahwa bukan kewajiban seorang adik untuk menafkahi kakak, tidak ada kewajiban. Antum bisa putus langsung juga gak jadi masalah. Tapi tetap kalau mau tetap mendapatkan kebaikan atau pahala, maka silahkan dikomunikasikan, diperingatkan, gak jadi masalah, gak dosa sama sekali, tidak berdosa. Allahu a'lam.

0: Ini kayaknya pertanyaan kajian lalu ya, berkaitan dengan interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara terbaik kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah dengan banyak membaca ayatnya? Baik. Ini sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan di pertemuan saya sebelumnya ketika membahas tentang apa temanya, tema Al-Quran ya kalau tidak salah. Sahabat sejati ya, atau kawan setia. Ya, ada empat tahapan sebagaimana yang sudah disampaikan, ada empat tahapan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah perbanyak membaca dan juga berusaha menghafal, kemudian memahami, kemudian mentadabburi. Yang keempat adalah mengamalkan. Ini empat level secara tartib ya, secara tingkatan. Silahkan, bagaimana cara terbaiknya? Silahkan diupayakan semampunya saja dengan melewati empat tingkatan tersebut ya. Yang paling penting adalah mengamalkan. Antum cari, tapi tetap dengan empat tahapan tersebut harus dilewati ya, atau harus dilakukan. Tentu saja secara bertahap. Perbanyak baca, perbanyak tilawah, ini yang paling mendasar. Yang kedua, berusaha memahami, buat jadwal kajian tafsir misalnya, atau tonton saja video ya, banyak sekali ya. Itu juga sudah masuk tahapan. Lebih sering maka akan lebih baik, tanpa meninggalkan kewajiban ya, dan tanggung jawab yang dimiliki. Allahu a'lam. Bagaimana adab membaca Al-Quran? Apakah harus berwudu, menghadap kiblat dan seterusnya? Jika di tengah membaca Al-Quran kita buang angin, apa yang harus dilakukan? Ya. Adab terbaik dalam membaca Al-Quran tentu saja adalah dalam keadaan suci, di tempat yang baik, menghadap kiblat, ini adalah yang paling afdol. Ya. Adapun harus dalam keadaan suci, apakah harus dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran? Tidak perlu. Kalau antum di atas motor, ya, sudah tahu, sudah berhadas, boleh tidak membaca Al-Quran? Boleh. Yang tidak boleh apa? Megang mushaf. Ya. Meskipun sebagian ulama ini juga tidak jadi masalah kalau darurat. Ya. Maka ini adab saja. Ada sisi afdoliyah. Ya. Kita tahu bagaimana harusnya. Yang paling afdal dalam membaca Al-Quran, ya seperti itulah yang harus dilakukan. Allahu a'lam. Oh, ini sudah dijawab ini. Sudah jawab ini. Apakah boleh kita mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran, ya, sedangkan ilmu kita masih sedikit dan tidak pernah sekolah tinggi, tapi sambil belajar juga? Maka jawabannya, diperbolehkan sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kapasitas kita ya, boleh kita mengajarkan siapapun ya, termasuk anak-anak kita. Namun ya, poinnya adalah kita harus tetap belajar, dan apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan kaedah yang berlaku ya. Jadi tidak asal mengajarkan, tidak asal memberikan arahan apa yang tidak kita ketahui ya. Jangan sampai mengajarkan atau mengucapkan, mengajarkan sesuatu yang bahkan tidak kita ketahui ilmunya ya. Ini repot nanti ke depannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kajian kita siang hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, terutama sifat malu ya, dan membimbing kita semua agar supaya menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam mensyukuri nikmat, taat dalam beribadah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Haidar Askarul Qohar LC Hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwat iman azanillahu ayyakum, kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar dimanapun antum berada. Sampai bertemu kembali pada liputan-liputan kajian secara langsung lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita. Di film, di dongeng, ya. Ya seperti itu, realita beda lagi.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina. Ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah ya dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
8: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu

Begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya, tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, Ya Allah, aku ingin maaf-Mu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena Engkau, Ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunan-Mu, Ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maaf-Mu, Ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda

0: memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker. Kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita. Suami kita. Anak kita. Ayah kita. Ibu kita. Tetangga kita. Teman bisnis kita. Rekan kita. Yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada. Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, nabiyyil karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih berada dalam kondisi yang baik, berada dalam kondisi yang aman, dalam kondisi di atas keimanan. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang mukmin untuk berusaha menjadi pribadi yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita coba akan membahas sedikit tentang hakikat daripada rizki. Mungkin perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa rizki ini bahasa Indonesia ya, yang sebetulnya serapan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab yang kalau kita eja per hurufnya itu ra za qa ya, pakai qaf. Dan sudah maklum, sudah diketahui bersama apa yang dimaksud dengan rizki itu, sudah menjadi bahasa kita. Namun tentu saja perlu kita ketahui bahwa asalnya dia bahasa Arab dari kata razaqa ya, rizqun bahasa Arabnya. Baik. Namun secara makna kalau di dalam bahasa Arab itu luas maknanya. Bahkan hakikat makna sesungguhnya daripada rizqi itu juga sebetulnya luas ya. Entah definisi versi siapa dulu ya. Di bahasa kita pun rizqi itu entah ya, bahasanya mungkin luas ya, secara makna luas. Tapi kalau mengacu kepada bahasa Arab dari kata razaqa terdiri dari tiga huruf, maka maknanya adalah ma yuntafa'u bihi. Makna daripada rizqi itu adalah sesuatu yang diambil manfaatnya, sesuatu yang bermanfaat, berguna dalam kehidupan suatu makhluk, tidak hanya manusia tentu saja. Itulah yang dimaksud dengan rizqi. Oleh karenanya, makna daripada rizqi adalah apa saja yang bisa bermanfaat bagi seseorang dalam kehidupannya, itu disebut dengan rizqi. Ya. Makanya perlu juga kita fahami bahwa rizqi itu tidak melulu, tidak selalu bentuknya apa? Uang atau harta benda. Tapi rizqi maknanya sangat sangat luas. Bukan hanya sekedar lembaran-lembaran uang atau kepingan-kepingan, recehan-recehan uang atau kendaraan atau makanan atau mungkin tempat tinggal, pakaian dan seterusnya. Tidak hanya itu rizki itu. Sebagian orang menganggap bahwa rizki itu terbatas hanya sesuatu yang tampak secara zahir, bisa dirasakan secara langsung atau semacamnya. Namun yang juga jarang disadari oleh manusia adalah banyak sekali rizki ini bentuknya. Maknanya sangat-sangat luas. Di antaranya seperti kesehatan. Subhanallah ya. Kalau berbicara tentang kesehatan, ini tidak ada apa? Tidak ada hentinya. Nikmat yang sangat susah untuk dihitung itu kesehatan. Per detik itu adalah nikmat, kita bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, paru kita masih dalam kondisi baik, lambung mencerna makanan tanpa kita suruh, subhanallah. Itu rizki luar biasa. Dan tidak berkaitan dengan harta, kesehatan itu. Tidak berkaitan dengan harta benda. Begitu juga di antara bentuk rizki itu adalah hidayah, petunjuk, taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati-hati kita. Itu juga merupakan rizki. Karena makna daripada rizki tadi secara umum apa? Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita. Kita diberikan hidayah atau taufik oleh Allah, bermanfaat tidak? Justru lebih bermanfaat tibatan daripada apa? Mungkin sepiring nasi ya, segelas minuman dan seterusnya. Jauh lebih bermanfaat hidayah dan taufik, petunjuk yang Allah berikan langsung kepada hati kita untuk melakukan suatu kebaikan. Ini namanya taufik atau hidayah. Ini rizki yang luar biasa dan tidak berkaitan dengan harta benda. Demikian juga dengan keimanan. Ini juga makanya disebut juga dengan nikmat yang paling tinggi. Tentu saja disebut juga dengan rizki karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia bahkan sampai dengan akhirat. Sehingga sebagian para ulama mendefinisikan rizki atau mengatakan tentang rizki bahwa rizki adalah warizqu huwa ma yuntafa'u bihi. Rizki itu apa saja yang bisa bermanfaat bagi seseorang. Kemudian para ulama melanjutkan wa a'zamu ma yuntafa'u bihi huwa ad-dinul qayyim atau huwa ad-dinul qawim. Dan di antara hal yang paling bermanfaat dari rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah ad-dinul qawim. Adalah agama yang lurus. Wal aqidatu sahihatu salimah. Di antara a'zamun ni'am, a'zamur rizq, ya, di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah agama yang lurus, diberikan petunjuk untuk memeluk agama yang lurus yaitu Islam, wal aqidatu sahihatu salimah. Juga di antara bentuk rizki yang paling agung adalah al aqidatu sahihatu salimah. Akidah yang benar dan selamat. Allah berikan taufik lagi bentuknya. Hidayah lagi ini bentuknya. Kemudian dikatakan fad-dinu huwa a'zamu rizqin minallah. Maka agama itu merupakan rizki terbesar. Rizki paling agung rizki yang paling utama yang Allah berikan kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa sababun tahsilu rizqid daimi wan naimil abadi. Bahkan dengan agama tersebut, dengan rizki paling agung tersebut yaitu agama, seseorang bisa meraih, bisa mendapatkan rizki abadi dan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus, yang dimaksud adalah apa? Surga di akhirat kelak. Subhanallah. Ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa makna rizki itu amat sangat luas, dan rizki yang paling utama, rizki yang paling agung, rizki yang paling besar, rizki yang paling bermanfaat untuk seorang mukmin secara khusus, rizki yang paling bermanfaat bagi seorang manusia secara umumnya adalah apa? Rizki berupa agama. Diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah ke dalam hatinya untuk memeluk agama yang benar dan akidah yang lurus lagi selamat. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka memahami hal ini amat sangat penting agar supaya pemahaman kita tentang rizki itu tidak terbatas pada apa yang kita miliki, tidak terbatas apa yang kita lihat, tidak terbatas apa yang kita rasakan secara langsung. Ya, maka perlu difahami lebih dalam bahwa rizki itu maknanya sangat luas, bentuknya sangat banyak, dan banyak sekali juga bentuk rizki yang secara tidak langsung kita dapatkan. Bahkan banyak sekali rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita tanpa kita sadari. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap kita manusia yang normal pasti akan berharap mendapatkan rizki dari sisi Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Sepakat tidak? Sepakat. Semuanya menginginkan, ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Apalagi fulus itu. Paling banyak peminatnya biasanya. Dan paling banyak dicari. Itulah kenapa sebagian orang itu sampai bergadang. Sampai banting tulangnya itu enggak main-main. Sampai lembur-lembur dan seterusnya. Setiap kita pasti berharap agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepada kita apapun bentuknya. Namun perlu juga kita ketahui di sisi lain ternyata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menetapkan rizki setiap hamba-Nya. Jadi bagiannya itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Betapapun kita bekerja dengan sangat kerasnya, banting tulang tadi katakan, peras keringat. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rizki bagi setiap hamba-Nya, bahkan setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah tetapkan. Khususnya manusia, kita sebagai manusia perlu menyadari hal tersebut, bahwa rizki sudah ditakar oleh Allah, bahwa rizki sudah diatur takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi juga ada. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin hadisnya juga cukup masyhur. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Sesungguhnya salah satu di antara kalian atau setiap kalian Allah Subhanahu wa taala jadikan penciptaannya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, ya, setelah 40 hari ya, menjadi segumpal darah, kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, kemudian berikutnya ditiupkan ruh, ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkanlah empat hal bagi ruh tersebut sedari di dalam perut ibunya. Di antaranya adalah bikat birizqihi. ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum kita lahir. Subhanallah. Sebelum kita lahir sudah Allah tentukan rezekinya. Si fulan dapat seberapa? Si fulan pas-pasan, si fulan kekurangan mungkin dari sisi finansial. Si fulan kelebihan dan seterusnya. Telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk di atas muka bumi ini la tahmilu rizqaha, tidak mampu untuk mengurus rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Maka Allah lah yang mengurus rizki untuk mereka dan juga bagi kalian wahai segenap manusia. Artinya seluruh makhluk telah Allah Subhanahu wa taala tentukan rizkinya. Subhanallah. Ya, di antara karunia dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ketika suatu makhluk atau seseorang Allah betul-betul telah tentukan rizkinya, bahkan kadang tanpa terpikir oleh kita. Kadang ada ikan yang makanannya itu apa? Serangga yang terbang. Begitu tidak? Kadang ada burung, makanannya apa? Ikan, dia harus nyelam. Terkadang, subhanallah. Itu enggak terpikir sebelumnya oleh kita. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian, mungkin sebagian makhluk tidak mampu untuk mendapatkan rizkinya, tapi Allah datangkan dengan caranya yang dibalik itu memiliki banyak sekali hikmah. Pernahkah kita terpikir bagaimana Allah memberikan rizki kepada kita ketika berada di dalam perut ibu kita? Subhanallah. Butuh rizki tidak? Butuh asupan tidak di dalam perut? Mungkin kalau dokter mah kaharti ya, sebagian kita mungkin kaharti. Tapi secara logika, subhanallah, siapa yang bisa memberikan nutrisi suatu makhluk yang berada di dalam perut? Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terpikir oleh kita, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rizki, akan memberikan rizki kepada para makhluknya sesuai dengan takarannya dan juga sesuai dengan caranya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidaklah suatu hewan melata atau tidaklah suatu makhluk di atas muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jamin rizkinya. Bahkan telah Allah Subhanahu wa taala jamin rizki setiap makhluk yang ada di atas muka bumi tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Baihaqi, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyatakan, "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati, tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, masih banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menentukan rizki, tapi juga Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki bagi setiap hamba-Nya, tidak hanya manusia. Bahkan tadi Allah katakan dabbah, di antara maknanya adalah hewan melata. Setiap hewan melata, sekecil apapun, telah Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia, makhluk yang dimuliakan daripada makhluk yang lain, maka tentu saja lebih Allah Subhanahu wa taala jamin dari sisi rizki dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita mengetahui bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rizki kita, telah takar sesuai dengan kadar yang Allah tentukan. Bahkan tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki bagi setiap makhluknya. Itu mungkin akan terpikir ya. Katanya Allah telah jamin, tapi banyak yang kelaparan. Baik. Nanti mungkin kita bahas ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul tentukan kadar rizki bagi seseorang atau bahkan setiap makhluk, bahkan Allah telah jamin rizki setiap makhluknya, khususnya manusia, namun bukan berarti kemudian seseorang berdiam diri menunggu rezeki itu datang. Nunggu aja dengan sendirinya, berharap dengan sendirinya rezeki tersebut datang, berdiam diri, tidak demikian. Tapi seseorang, seorang hamba, khususnya manusia ya, perlu juga untuk berusaha, berupaya, bekerja keras dalam mendapatkan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Lihatlah hewan, luar biasa upaya dan usaha yang dilakukan untuk bisa makan itu luar biasa. Demikian juga dengan manusia, perlu berupaya, perlu berusaha keras untuk menjemput rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Apapun bentuk rizkinya, maka perlu diupayakan. Wajib untuk diupayakan. Perlu kerja keras. Berusaha semaksimal yang bisa didapatkan atau yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tersebut. Dan sebetulnya inilah hakikat dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu dengan diusahakan. Ya. Ini diantara hakikat rizki yang Allah berikan kepada kita adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, kita bekerja keras untuk menjemput rizki tersebut, itulah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan rizki bagi seorang hamba. Maka perlu juga untuk kita fahami adalah bahwa hakikat dalam mencari rizki adalah hendaknya seseorang berusaha untuk benar-benar memperhatikan apa yang diusahakan, apa yang diupayakan, apa yang dilakukan. Ini sebetulnya fokus utama ketika seseorang mencari rizki adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia upayakan, apa yang dikerjakan. Allah ridha ataukah tidak? Halal ataukah tidak? Ini yang perlu betul-betul diperhatikan. Bukan... atau yang sering terjadi adalah apa? Kita itu sibuk memperhatikan hasil dari usaha kita. Begitu tidak? Yang kita selalu pikirkan adalah gimana cuan banyak. Gimana biar dapat untung banyak. Itu yang selalu terpikirkan. Fokus utamanya bukan apa yang sedang dilakukan. Haram ataukah halal? Diridhoi oleh Allah ataukah tidak? Itu yang harus menjadi fokus kita ketika mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seorang wajib untuk benar-benar memperhatikan apa yang diusahakan, bukan sibuk melihat hasilnya, memperhitungkan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Harusnya kita sibuk dengan apa yang diupayakan. Udah benar belum nih? Jangan-jangan gara-gara sholat bolong-bolong saya teh rizkinya menis susah sekali dan seterusnya. Itu yang perlu betul-betul kita perhatikan. Apa yang dilakukan, apa yang diupayakan, bukan malah sibuk melihat dari hasil apa yang telah dilakukan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam atau syariat Islam secara umum sebetulnya betul-betul akan lebih memperhatikan apa yang diupayakan, bukan hasil. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ini juga merupakan hadis yang cukup masyhur. Beliau menyatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa tampang kita. Allah itu tidak terlalu memperhatikan, tidak akan mempertimbangkan seseorang dari tampang, dari penampilan, tidak. Wala ila amwalikum, tidak juga kepada banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, tidak melihat, tidak mempertimbangkan hal tersebut. Walakinallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan jauh melihat kepada qulubikum, kepada hati-hati kita. Ikhlas enggak kalau kita sedang bekerja? Ridha tidak dengan apa yang sedang dilakukan? Ini kan merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tidak dengan pekerjaan yang sedang dilakukan? Ridha tidak telah Allah tetapkan untuk melakukan perkara tersebut? Memang nasibnya demikian, atau mungkin sedang berproses, ataukah malah ngedumel, gawe menikie-kie teuing misalnya, capek hate, capek awak, rungkat dan seterusnya, ngedumel, udah mah apa, gaji tidak seberapa mungkin, hatinya dongkol terus, subhanallah, itu salah satu bentuk siksaan luar biasa ya. Sebetulnya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah lebih melihat kepada hati kita. Ketika bekerja, apakah ikhlas? Apakah ridha dengan Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tersebut? Wa a'malikum. Allah juga akan lebih melihat kepada amalan yang dilakukan oleh kalian. Yang dilakukan ini halal ataukah tidak? Yang dilakukan ini diridhai oleh Allah ataukah tidak? Yang dilakukan ini melanggar syariat ataukah tidak? Inilah yang Allah Subhanahu wa taala lebih lihat daripada tampang ataupun harta yang dimiliki oleh seseorang. Maka kembali lagi ya, poinnya bahwa hendaknya setiap kita ketika berusaha mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, hendaknya ia betul-betul benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dilakukan. Apakah ini sudah sesuai dengan syariat? Apakah ada pelanggaran syariat selama ia bekerja? Bukan malah sibuk untuk memperhitungkan hasil dari apa yang telah dikerjakan. Ya perlu memang memperhitungkan ya. Bukan berarti kita tidak peduli dengan hasil. Bukan berarti tidak hitung-hitungan ya. Jangan sampai salah paham. Bukan berarti ini tidak penting. Hasil bukan berarti tidak penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa? Apa yang sedang dilakukan, melanggar syariat ataukah tidak, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, diridhai oleh Allah ataukah malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rizki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kadarnya, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Sekuat apapun kita berusaha, sekeras apapun kita bekerja, Allah telah takar rizki yang telah ditentukan kepada kita semua. Ya. Namun perlu juga untuk berusaha keras, ya, berusaha sekuat tenaga, semaksimal yang bisa diupayakan. Dan memang Rasulullah alaihi salatu wassalam atau syariat Islam secara umum sangat menghargai orang yang bekerja keras dalam mencari rizki. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam sebuah sabdanya, beliau menyatakan, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairan min ayyas'ala an-nasa fayu'tiyahu aw yamna'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu di antara kalian, seseorang di antara kalian memikul kayu bakar untuk kemudian dijual dalam mencari rizki, sungguh ia jauh lebih mulia, lebih baik daripada seseorang yang suka minta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak. Jadi memang pekerja keras itu sangat dihargai oleh syariat, sangat dihargai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai bekerjalah meskipun apa, menjadi seorang apa namanya, kuli panggul misalnya, atau berjualan kayu bakar tadi dikatakan dalam hadis. Ya. Maka syariat Islam amat sangat menghargai pekerja keras dalam mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan memang itulah yang terbaik yang dilakukan atau apa yang dikonsumsikan oleh seseorang Yang paling baik adalah hasil dari pekerjaan tangannya sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amali yadih. Rawahul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya makanan terbaik yang dikonsumsikan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Bukan hasil minta-minta. Bukan hasil pinjam misalnya, kalau tidak kepepet ya. Bukan hasil apapun, tapi hasil daripada usaha kerja keras yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan perlu juga kita ingat bahwa setiap usaha, tadi kita juga sudah singgung, setiap usaha halal yang dilakukan oleh seorang hamba, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita sedang melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya terhitung sebagai ibadah. Namun di antara syarat dihitung sesuatu itu sebagai ibadah adalah apa? Niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ikhlas, maka ini akan berbuah menjadi pahala. Terhitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap kita berusaha keras dalam mencari rizki ini dan benar-benar memperhatikan setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang diusahakan, setiap kerja keras setiap hari yang kita lakukan setiap harinya, halal ataukah tidak, diridhai oleh Allah ataukah tidak, melanggar syariat ataukah tidak, maka ini jauh lebih penting dari hanya sekedar melihat hasil dari usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini sebetulnya adalah, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hakikat daripada tawakal seorang secara khusus dalam masalah rizki. Tawakal umumnya adalah ketika seseorang berserah diri sepenuh hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan usaha yang maksimal apapun hasilnya. Ini hakikat tawakal. Saya ulangi. Hakikat tawakal adalah, tawakal yang sebenarnya adalah, tadi apa bahasanya? Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hatinya. Setelah melakukan upaya yang maksimal. Ini bisa digarisbawahi. Tawakal itu bukan kita parkir mobil, kuncinya diantep, jendela kebuka, saya tawakal kepada Allah. Tinggal aja masuk ke mall, shopping, dan seterusnya. Pulang-pulang, alhamdulillah kalau masih ada. Ya. Kalau enggak ada, innalillah. Ya. Tapi itu bukan tawakal. Saya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu apa tadi? Berserah diri dengan sepenuh hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan usaha yang maksimal. Apapun hasilnya. Kalau dia mau tawakal kepada Allah, dia parkir mobil, ya dikunci, tutup jendela semuanya dikunci. Kalau perlu digembok, di apa? Ada kunci setir dan seterusnya. Baru ditinggal. Ini namanya tawakal. Tawakal tu'ala Allah. Ya sudah. Kembali ternyata mobilnya dibobol juga, ya sudah. Berarti itu namanya sudah maksimal usahanya. Apapun hasilnya, setelah melakukan upaya yang maksimal, itulah yang disebut dengan tawakal. Termasuk dalam masalah rizki. Kembali lagi, ya, konsepnya seperti apa yang tadi kita jelaskan. Bagaimanapun hasilnya, seberapa banyak pun hasil yang didapatkan oleh seseorang, ketika kita betul-betul berusaha maksimal, maka sadarilah bahwa itu merupakan hasil terbaik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah tawakal kepada Allah, berserah diri sepenuh hati, berusaha dengan maksimal, ternyata hasilnya segitu-segitu aja, itulah hasil terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Baik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengibaratkan tawakalnya seseorang dalam mencari rizki sebagaimana seekor burung. Dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Jika seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sebagaimana definisi yang tadi kita sebutkan. Jika kalian benar-benar bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang betul, dengan tawakal yang benar, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Bagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Kemudian dia kembali di sore hari ke sarangnya dalam kondisi perut terisi penuh. Bahkan terkadang membawakan makanan untuk anak-anaknya. Maksudnya adalah burung itu berusaha keluar di pagi hari. Tidak jauh dengan kita sebagai pekerja ya. Pergi kerja pagi hari, pulang kadang. Katakan sebagai tawakal apapun, itulah ketentuan jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bekerja keras dengan maksimal dalam mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seluruh makhluknya, maka bukan berarti kemudian kita berbuat sebebas-bebasnya. Ini sudah ada warning ya, tadi kita sampaikan, kita singgung sedikit. Allah memang perintahkan kita untuk bekerja keras dalam mendapatkan rizki. Namun bukan berarti apa? Berbuat sebebas-bebasnya. Berbuat semaunya. Apalagi sampai dengan melanggar batasan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka hendaknya seseorang benar-benar berhati-hati dengan makanan yang haram. Ini yang ingin coba saya tekankan adalah poinnya. Kita sangat perlu untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman atau apapun yang kita gunakan. Karena suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, atau kata Nabi alaihi salatu wassalam, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak ada tempat yang paling pantas baginya kecuali neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada, an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga selama-lamanya daging atau tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru awla bihi. Maka nerakalah tempat yang paling pantas bagi tubuh tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ayyuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta tastakmila rizqah. فَلَا تَسْتَبْطِئُ الرِّزْقَ اِتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسِ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمْ. Kata Nabi SAW, wahai segenap manusia, sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan mati kecuali telah disempurnakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian merasa rizki itu datang terlambat. فَلَا تَسْتَبْطِئُ الرِّزْقَ ittaqullaha ayyuhan nas, bertakwalah kalian wahai segenap manusia. Maksudnya di dalam mencari rizki, dalam mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan perindahlah, perbaikilah cara mencari rizki. Maksudnya pilih-pilih, carilah jalan-jalan yang dihalalkan, jangan malah mencari dari sisi yang haram, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma halla wa da'u ma haram, maka ambillah apa yang Allah halalkan dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul kita untuk perlu berhati-hati memperhatikan apa yang dilakukan. Jangan sampai apa yang kita konsumsikan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan adalah sesuatu yang berasal dari yang diharamkan di dalam syariat. Ancamannya berat, ya. Dan perlu diketahui, ya, bahwa daging sapi, daging ayam, keripik, kerupuk, dan seterusnya pun bisa jadi haram ketika didapatkan dari pekerjaan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya khamar, bukan hanya miras. Tapi juga secangkir kopi, segelas susu ataupun teh juga bisa haram ketika didapatkan atau dibeli dari hasil yang diharamkan di dalam syariat atau hasil majeg. Hasil apa? Malak. Ya, misalnya, kamu balikin kopi atau aduh lagi enggak ada. Kadang kan ya, sebagian pihak itu ke warung teh asal loh ya. Asal ambil begitu saja. Ini perlu berhati-hati ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La yadkhulul jannata nabata min suhtin abada." Tidak akan pernah masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, dihalalkan oleh Allah ataukah tidak, Allah ridai ataukah tidak, ya, maka seorang hendaknya betul-betul memperhatikan, jangan sampai apa yang dikonsumsikan, apa yang digunakan berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita dapatkan dari hasil kerja, dari hasil apa yang diupayakan, bergadang mungkin, kerja siang malam, ya, pergi gelap, pulang gelap juga dan seterusnya, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Perlu juga kita perhatikan bahwa seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Dari mana makanan ini, minuman ini hasil dari apa? Dihalalkan ataukah tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini ada setidaknya dua ta'kid. Ada lam taukid dan nun taukid. Nun taukid juga. La tus'alunna, kata Allah. Benar-benar sungguh akan ditanya. Artinya apa? Betul-betul harus kita perhatikan apa yang dilakukan. Kita konsumsikan, kita pakai bahkan mungkin. Kadang minyak wangi, kadang listrik tetangga. Ini juga perlu dipertimbangkan. Wah, ya. Nyenggol mobil batur, ya, atau ngambil parfum sembarangan, ngambil sabun kalau anak santri, ya, sabun sampo, lewatnya cerot aja ya, mungkin setetes, tapi itu kan apa yang menjadi rizki mungkin bagi kita, halal ataukah tidak? Allahu a'lam. La tus'alunna yauma idzin, kata Allah, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekecil apapun yang dinamakan dengan rizki yang digunakan oleh seorang hamba. Kita tidak hanya ditanya tentang apa yang didapatkan. Barang tersebut halal ataukah haram. Tapi juga ditanya bagaimana cara mendapatkan rizki tersebut. Termasuk bagaimana cara menggunakan harta yang telah didapatkan. Digunakan untuk apa? Ini juga akan ditanya. Jadi bukan hanya ditanya ketika dimakan saja. Itu bakso dari mana? Samangkok. Ya. Alhamdulillah hasil ngojek. Tadi dapat 20 ribu. Peserkan bakso sabungkus 10 ribu kanggo abdi. 10 ribu kanggo istri. Alhamdulillah. Mungkin ditanya oleh hal. Tapi juga ya, ketika seseorang menggunakan apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari kerjanya alhamdulillah dapat 20 juta. Digunakan untuk apa? Ini juga ditanya. Bahkan ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah." Wa'an jismihi fima ablah. Ada empat hal setidaknya. Kata Nabi SAW akan ditanyakan. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di sidang. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ditanya tentang beberapa hal. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Kita diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin lebih. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Fima afnah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang pengetahuannya, tentang ilmunya, diamalkan ataukah tidak? Dipraktekkan ataukah tidak? Direalisasikan dalam kehidupan sehari-harinya ataukah diabaikan? Ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, dan tentang harta yang didapatkannya, bagaimana ia mendapatkan harta tersebut dan untuk apa harta tersebut digunakan. Yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah, dan juga akan ditanyakan jism, tubuh, badan yang Allah telah berikan kepada kita digunakan untuk apa. Seluruhnya ini akan ditanyakan kepada kita semua. Kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bergeser sedikit pun kedua telapak kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar mempertanggungjawabkan perkara-perkara tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka perlu diperhatikan harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Bahkan terkadang ada sesuatu yang menarik. Harta yang kita dapatkan itu belum tentu rizki kita. Belum tentu betul-betul kita manfaatkan. Iya tidak? Sebagian orang itu ditumpuk-tumpuk tuh. Dikumpulkan dalam rekeningnya, udah sampai M-M-an meureun. Udah sampai T-T-an meureun. Maka perlu disadari bahwa hakikat rizki, ini sebetulnya ada hadis yang jadi pembahasan inti dalam kajian kita saat ini adalah hakikat rizki seorang hamba itu adalah apa yang telah ia manfaatkan untuk dirinya. Apa yang dia konsumsikan berupa makanan ataukah minuman, dan apa yang telah ia gunakan. Ini hakikat rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan harta yang M-M-an tadi di rekening, Bu. Itu belum jadi rezeki kita dan belum dimanfaatkan. Ya tidak? Bisa jadi rezeki orang lain itu apa yang kita kumpulkan di dalam rekening tadi. Mungkin dalam brankas juga. Bisa jadi harta orang lain. Kalau kita telah meninggal, mungkin jadi harta waris untuk anak-anak kita atau keluarga kita. Belum sesungguhnya menjadi rezeki kita. Nyarinya capek ya. Sekuat tenaga dikumpul-kumpul, yang kita makan hanya ya tidak sampai 20% yang kita manfaatkan ya. Tapi ini urusan yang lain. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam, manusia itu seringkali mengatakan, ini hartaku, ini punyaku, ini milikku, dan seterusnya. Qal wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Jadi rizki itu ya setidaknya ada tiga bentuk yang benar-benar jadi rizki bagi seorang hamba. Bentuknya ada tiga setidaknya yang benar-benar jadi rizki bagi kita semua. Rizki tadi secara makna yang kita sampaikan di awal adalah apa? Apa yang betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Ini harus jadi tagline ya. Maksudnya jadi betul-betul dipegang. Rizki itu apa yang kita manfaatkan. Apa yang bisa kita manfaatkan atau apa yang bermanfaat bagi kita semua. Maka dalam hadis ini dikatakan setidaknya rizki itu, hakikat rizki seorang hamba itu hanya tiga bentuknya. Pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, tadi katakan, manusia itu seringkali menyatakan bahwa ini hartaku, ini milikku, ini kepunyaanku. Ya. Wahallaka ya bani Adam min malik. Sesungguhnya wahai anak Adam, wahai segenap manusia, yang benar-benar menjadi harta, yang benar-benar menjadi milikmu.

sampai rusak, sampai tidak kepakai lagi. Ini bentuk kedua. Pakaian, baju, kendaraan mungkin, ya. Apa yang kita gunakan, handphone. Setelah kita manfaatkan, kemudian dibuang, ya sudah selesai. Sampai di situ rezeki kita. Jam tangan, kacamata, peci, dan seterusnya. Setelah rusak, ya sudah, berarti udah bukan rezeki kita lagi. Telah kita manfaatkan, berarti ya sudah, itu yang menjadi rezeki kita. Penggunaannya tersebut yang menjadi rezeki kita. Kalau kita punya, makanya kalau saya ditanya, atau kalau saya suka memberi saran, jangan suka jadi kolektor ya, kalau bisa. Tidak betul-betul kita manfaatkan, hisabnya berat. Itu ditanya oleh Allah, bagaimana cara dapatnya? Kemudian digunakan untuk apa? Jangan-jangan untuk pamer agar supaya terpuji. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai ya. Agar supaya dilihat orang, "Wah, saya punya banyak, mengkoleksikan ini itu dan seterusnya." Ini kalau bisa tidak ya. Karena tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang seseorang itu beli sesuatu tidak butuh sebetulnya, tidak butuh-butuh amat. Sekali pakai udah we gantung bertahun-tahun. Sebagiannya seperti itu. Mungkin gak bakal pernah dipakai lagi. Ya. Maka bentuk rizki yang sesungguhnya, hakikat rizki seseorang adalah, bentuk yang kedua adalah apa yang digunakan sampai dengan rusak atau tidak digunakan lagi. Yang terakhir, inilah rizki yang paling bermanfaat. Adalah أو تصدقت فأمضيت. Bentuk rizki yang ketiga, hakikat rizki seorang hamba adalah apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa amdaita, maka ia akan kekal sampai di hari kiamat. Ini seterusnya yang akan menjadi pembendaharaan kita, akan menjadi milik kita. Bahkan setelah kita meninggal. Subhanallah. Maka ini di antara faedah dari hadis ini adalah motivasi juga bagi kita untuk memperbanyak infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta infakkan. Ya, ini alhamdulillah sudah banyak yang menyadari hal tersebut ya. Sehingga sudah di masa senjanya banyak sekali yang mewakafkan tanahnya ya. Dia punya rekening pengen diwakafkan untuk masjid, untuk pesantren misalnya, untuk sekolah dan seterusnya. Ya, ini memang di antara trik ya, di antara hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Karena memang itulah yang betul-betul menjadi rizki bagi kita. Apa yang akan, tadi makna rizki apa? Sesuatu yang akan betul-betul bermanfaat. Bahkan lebih bermanfaat daripada pakaian-pakaian yang kita gunakan. Daripada makanan-makanan yang kita konsumsikan. Yang terkadang kita tidak membutuhkan makanan tersebut. Sekarang itu zamannya kuliner. Ya tidak? Tidak yang kita butuhkan juga dikonsumsikan. Makanya banyak yang kelebihan berat badan. Karena memang tidak dibutuhkan asalnya. Ya. Tapi tetap dikonsumsikan. Alhamdulillah ya. Kalau nikmat lalu begitu saja. Kalau di nikmat ya, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinikmati kemudian disyukuri juga akan berpahala, namun akan jauh lebih bermanfaat ketika seseorang menginginkan bahwa rizkinya tersebut akan kekal sampai dengan hari kiamat kelak, maka berinfak sedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia akan memanennya ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada poin terakhir. Ya. Ketika seseorang, tadi telah kita jelaskan bahwa rezeki itu betul-betul telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki tentu saja. Yang juga perlu diperhatikan oleh seorang hamba adalah patokan

rizki itu tadi kita telah kita singgung, bukan pada jumlah ataupun nominal yang didapatkan. Tapi seharusnya rizki juga dilihat dari sisi keberkahannya. Seperti apa rizki yang berkah itu? Betapa banyak orang yang hartanya sedikit, pas-pasan, atau bahkan mungkin kurang. Sebagian orang itu betul-betul kurang. Kita tahu bersama. Betapa banyak orang yang hartanya itu pas-pasan, sedikit, bahkan terkadang kurang, namun hidupnya bahagia. Hidupnya tenang. Masih bisa beribadah dengan khusyuk, subhanallah. Bahkan dengan harta yang pas-pasan atau kurang tersebut, ia masih rajin berinfak sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta yang pas-pasan tersebut, ia masih senang membantu orang lain, memberi kepada sesama. Hartanya yang sedikit atau bahkan kurang tersebut masih bisa digunakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hartanya yang sedikit tersebut membuatnya istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah harta yang diberkahi. Tidak membuat seseorang tergelincir. Kalau sedikit ya Ustaz, jadi ingat Allah terus. Tapi belum tentu. Kondisi kedua, betapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala limpah ruahkan hartanya. Dari sisi finansial berkecukupan. Bukan hanya berkecukupan, tapi berlebih-lebih. Asetnya di mana-mana. Tampak betul-betul dia seorang yang kaya raya misalnya. Namun terkadang hatinya tidak pernah tenang. Memikirkan banyak hal. Bahkan terkadang lupa untuk menikmati hidup. Susah istirahat. Tidur harus pakai apa? Obat. Banyak yang seperti itu. Selalu merasa kurang. Ini diantara penyakit, subhanallah. Sebagian orang yang banyak fulusnya itu selalu merasa kurang. Itu di rekening udah MM-an, mungkin TT-an. Terus aja merasa kurang. Ini tersiksa orang semacam ini. Atau mungkin dia bahagia dengan kehidupan dunianya. Tapi hartanya yang melimpah tersebut tidak membuat ia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuatnya malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Membuatnya lupa kepada saudara-saudaranya. Atau tidak akur dengan istri anaknya. Na'udzubillah. Membuatnya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi yang semacam ini diantara bentuk apa? Hartanya tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak pernah tenang. Gak membuatnya semakin taat. Oke lah mungkin dia senang-senang. Oke mungkin dia bahagia dengan kehidupannya. Tapi tidak membuat dia sholat. Tidak menggerakkan hatinya dengan harta yang banyak tersebut. Tidak menggerakkan hatinya untuk umroh sekalipun. Kalau liburan ke luar negeri, puluhan negara dikunjungi, umroh gak pernah. Apalagi haji. Ini ada sesuatu yang tidak beres kalau hartanya semacam ini. Lebih rajin ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat daripada ke tempat yang bermanfaat. Harta semacam ini diantara bentuk harta yang tidak diberkahi atau jauh dari keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diingat bahwa suatu musibah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ia jauh lebih baik daripada suatu nikmat yang membuat kita lupa bahkan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi.
suatu musibah yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada suatu nikmat yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi kita sampaikan, kemiskinan yang membuat kita tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada apa? Kekayaan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih baik. Oke, kita susah-susah terseok-seok di kehidupan dunia, tapi jangan sampai juga menderita di akhirat. Sekarang kalau diberikan pilihan dua pilihan, terseok-seok di dunia tapi berbahagia di akhirat, ataukah bahagia bergembira di dunia mendapatkan apapun yang diinginkan, bebas berbuat berlaku apapun, tapi di akhirat bangkrut, disiksa, diazab di dalam neraka jahanam. Pilih yang mana? Kalau ada pilihan ketiga, kita tahu bersama ya. So, di antara dua ini tadi, pilih satu atau dua? Hah? Nggak ada yang pilih. Padahal kebanyakan nasibnya yang pertama ini ya. Mudah-mudahan ya. InsyaAllah. Tentu saja kalau orang mukmin pilih yang pertama, dia tidak. Dunia ini sebentar ya, enggak kerasa. Sekarang udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, udah 60 tahun, subhanallah. Perasaan cikeneh SD ya, asa barusan masih SD, asa barusan masih sekolah, masih terngiang-ngiang. Masya Allah, cepat sekali. Ya. Setelah meninggal, inilah kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita hadapi. Sehingga pilihan yang pertama tadi ya akan jauh lebih dipilih oleh seorang mukmin ya ketika diberikan dua pilihan tersebut. Namun tentu saja seperti yang tadi kita gambarkan, hal yang paling indah menurut kita ya, adalah apa? Kondisi ketiga. Itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala limpahkan harta, limpahkan rizki, limpahkan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hartanya tersebut digunakan untuk infak sedekah di jalan Allah. Hartanya tersebut membuat ia menjadi pribadi yang dermawan, tidak berhenti membantu sesama, selalu berdonasi kepada lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga dakwah, ke masjid, berikan donasi, enggak pernah berhenti. Membuatnya semakin berbakti kepada kedua orang tua. Seluruh anaknya disekolahkan sekolah Islam terbaik. Istrinya diperlakukan dengan cara yang terbaik. Bahkan mengayomi anak-anak yatim. Mungkin janda-janda juga. Membantu kepada fakir miskin. Semuanya digunakan untuk kebaikan dan membuatnya semakin dekat. Semakin taat, semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kondisi yang terbaik. Inilah apa yang di antara maksud dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin besar infak sedekah yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pula naungan yang akan ia dapatkan di yaumul mahsyar, di hari kiamat kelak. Dan inilah seperti yang tadi kita katakan, salah satu daripada hakikat rizki dari seorang hamba, dari tiga bentuk rizki yang tadi telah kita jelaskan, di antaranya adalah apa yang kita konsumsikan berupa makanan ataupun minuman, apa yang kita gunakan sampai dengan rusak atau tidak terpakai, yang terakhir adalah apa yang kita infak sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada rizki seorang hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, demikian mungkin barangkali kajian yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan betul-betul bisa difahami dengan baik, dijadikan renungan bagi kita semua, bermanfaat bagi kehidupan kita semua.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan?

0: Bagaimana cara kita sabar? Sabar. Baik, mungkin bagaimana agar mudah untuk bersabar ya? Terutama pada orang-orang yang perbuatannya merugikan kita. Masya Allah. Ya. Sabar itu, bagaimana agar supaya kita menjadi pribadi yang sabar ya? Coba perhatikan keutamaan bersabar. Lihat keutamaan bersabar. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang atau pahala orang-orang yang bersabar dalam kondisi apapun itu tidak terhitung. Tidak terbatas sesuai dengan kadar kesabaran yang dilakukan. Maka tidak tepat ketika seseorang mengatakan apa? Sabar itu ada batasnya loh. Jangan main-main sama saya. Ya, misalnya. Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Itulah kenapa pahalanya pun tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya sabar, harus selalu sabar. Jadi perlu untuk diperhatikan atau lihat keutamaan sabar. Kalau dikaji tentang sabar ini subhanallah, jadi kajian khusus ya. Atau di video-video banyak asatidzah yang membahas tentang kesabaran ini banyak sekali. Antum bisa cek ya. Kemudian masalahnya adalah khususnya pada orang-orang yang perbuatannya merugikan kita semua. Ini teknis tentang masalah sosial sebetulnya ya. Yang pertama mungkin perlu dilakukan adalah diingatkan ya. Perlu diperingatkan. Betul-betul diperingatkan dengan tegas, dengan cara terbaik kalau bisa. Kalau masih tidak bisa atau tidak memungkinkan, masih juga menjadi pengganggu, mengganggu kita di setiap waktu dan seterusnya, dilaporkan ya, kepada pihak yang berwajib. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Ya. Dilaporkan kepada pihak berwajib. Mungkin ke Pak RT dulu kah? Bisa ke Pak RW, mungkin kepala desa, atau ke polisi sekalian, enggak masalah. Jadi masalah mungkin kalau ternyata orang yang mengganggu kita adalah keluarga sendiri. Maka cari penengah. Ya. Ini diantara hal yang bisa dilakukan. Terakhir. Ya, tips mungkin ya. Ini saran saja mungkin, bukan tips. Untuk meraih kesabaran itu perlu berdoa. Ya. Karena kata Nabi SAW, inna quluba bani Adam baina usbu'i min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Nabi SAW, sesungguhnya hati Bani Adam itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Maka Allah membolak-balikkan hati setiap hamba-Nya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hatinya, untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk sehingga mudah-mudahan betul-betul bisa melembutkan hatinya dan terhindar dari gangguan orang tersebut. Yang terakhir, bukan terakhir tadi. Yang terakhir, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusyuk lagi ketika beribadah, khususnya ketika salat. Lebih tunduk dan patuh terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini juga di antara hal yang bisa dilakukan. Setiap kita punya masalah, cek bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di antara makna hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jagalah Allah maksudnya adalah jagalah syariat Allah, jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Kalau kita berusaha untuk menjaga batasan-batasan syariat yang Allah tetapkan, Allah akan menjaga kita. Ya. Maka di antara hal yang bisa dilakukan juga adalah cobalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi yang lebih bertakwa. Allahu a'lam. Nah. Bagaimana caranya rizki yang kita peroleh bisa bermanfaat di jalan Allah? Ini tadi, diinfak sedekahkan kepada pihak yang memang bisa dipertanggungjawabkan. kepada pihak yang dipercaya ya, bisa diinfak sedekahkan kepada mereka, kepada masjid ya. Kadang di masjid ada kenceleng atau apa kotak infak, itu bisa dilakukan rutin, kalau perlu rutin nggak masalah, minimal setiap Jumat ya, setiap Jumat ya. Tapi kalau bisa langsung aja di depan ya, di depan langsung dimasukkan, nah itu juga bisa dilakukan. Infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala saja kepada tempat atau lembaga yang bisa dipercaya, inilah yang merupakan harta yang paling bermanfaat. Sesuai sunnah Nabi, yaitu sesuai sunnah Nabi ya, keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sering membantu kepada orang lain, sering traktir orang-orang yang kiranya membutuhkan. Angkan orang itu, kita traktir ya, ada tetangga bahkan, subhanallah ya, kadang kita itu luput dari tetangga yang membutuhkan. Kita sangat loyal kepada kawan-kawan yang fulusnya bahkan lebih banyak dari kita, traktir sana sini, hayu nongkrong, aneh yang bayarin, subhanallah. Tetangga kita makan sehari aja sekali sudah alhamdulillah, lupa. Ini juga sangat apa, dibutuhkan kepekaan bagi kita semua untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Enggak, jangan nunggu diminta, langsung bantu. Tampak betul-betul butuh bantuan, langsung bantu. Ya, ini diantara cara yang terbaik. Itu kadang kita kurang peka ya. Jadi kadang atau bukan kadang ya, seringnya kita nunggu diminta. Bahkan kita itu biasanya sebagian besar orang itu menolong orang lain ketika diminta saja, bukan hidang, bukan inisiatif sendiri, begitu tidak? Ya. Sebagian orang ya seperti itu. Maka inisiatiflah ketika seseorang betul-betul membutuhkan bantuan, kita hendaknya hadir di situ. Allahu a'lam. Dikatakan tadi bahwa rizki haram yang termakan di neraka seterusnya, apakah yang diperbuat untuk mohon ampunannya, apakah ya. Ini rangkaian kalimatnya tidak terlalu bisa difahami, tapi saya paham intinya. Apakah ketika seorang mengkonsumsi sesuatu yang haram, tadi dikatakan tidak akan masuk surga selama-lamanya, bagaimana cara taubatnya? Taubat itu, dosa sebesar apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik, ketika taubat Allah akan ampuni. Dosa syirik itu adalah dosa terbesar, apalagi makan konsumsi yang haram. Mungkin ketika itu kita belum faham. Mungkin ketika kita konsumsi belum ngerti, atau mungkin juga terpaksa tahu tapi enggak terlalu dalam, enggak tahu konsekuensinya. Tahu ini haram tapi enggak tahu konsekuensinya. Ini baru tahu. Katakan kata Nabi, enggak bakal masuk surga. Ketika kita taubat, maka insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubat juga ada syaratnya ya. Di antaranya adalah ikhlas karena Allah, bukan karena dorongan yang lain, karena takut azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang ketiga, menyesal, betul-betul menyesal. Bukan malah berbangga kadang ya. Alhamdulillah saya udah nyicipin ya. Sekarang tahu khamar enggak? Tapi ada penyesalan ya. Ada penyesalan. Nah, ada dua syarat lagi, ini berkaitan ketika kita mengambil hak orang lain, maka perlu dikembalikan. Tinggal bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, bukan dipaksa orang lain, bukan terpaksa. Kemudian menyesal, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Allahu a'lam. Habis waktunya ini. Pertanyaannya agak panjang ini. Jawabannya juga agak panjang ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Insyaallah kita mudah-mudahan ada kesempatan lain atau ditanyakan kepada ustadz lain untuk pertanyaan yang belum terjawab, karena waktu sudah melebihi dari apa yang telah ditentukan. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Wassallallahu ala nabi rahmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh

0: Kan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-'abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-'abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya

0: atau yang ditaatinya, itulah tagut. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tagut, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi Tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Ajasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu ma la'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat, hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai Tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tagut-tagut di antara tagut-tagut yang ada.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
4: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat tidak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad, dan lihat Abu Dzar al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang. Seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka. dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Ikhwatul Iman. A'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu

0: sore, dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpamanya itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos. Kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis. Umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Thaniyatsnaini idhuma fil ghar." Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jalla, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhalal jannah." Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah jelaskan makna Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah tiga perkara pokok. Tiga perkara pokok inilah yang jadi bahan pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu. Maka berbicara tentang Allah, agama, dan Nabi Muhammad SAW berarti berbicara tentang tiga hal yang pokok yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Inilah yang disebut al-usulu thalathah atau thalathatul usul, tiga hal yang pokok. Ini yang kita bahas. Alhamdulillah kita sudah membahas selesai poin pertama, yaitu mengenal Allah. Tiga hal yang pokok ini, pertama mengenal Allah, kedua mengenal agama, ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah selesai poin pertama mengenal Allah. Yang kedua al aslu tsani. Pokok yang kedua ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bagaimana caranya agar kita mengenal agama Islam? Pelajari. Bagaimana mempelajarinya? Dari sumbernya. Karena agama ini bukan bikinan manusia. Agama ini bikinan Allah. Allah menetapkan secara lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, berlaku sejak agama ini diturunkan terus sampai hari kiamat tanpa mengalami perubahan dari ajaran. Karena sempurnanya ajaran agama ini. Karena agama ini aturan dari Allah, gak boleh kita tambah-tambah. Gak boleh kita mengurangi, apalagi merubah. Gak boleh dicampur dengan budaya, kultur, adat, kebiasaan. Karena berarti menambah-nambah aturan Allah. Jangankan kita. Nabi Muhammad SAW aja diancam oleh Allah. Berani nambah-nambah ajaran Allah yang tidak Allah instruksikan, mati itu. Diputus urat lehernya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad SAW mengada-ada, bikin-bikin sebagian perkataan atas nama kami. Nambah-nambah ini dari Allah, padahal bukan. Padahal pendapat pribadinya gitu. La'akhadna minhu bil yamin. Kami pegang dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhu al-watin. Lalu kami putuskan urat lehernya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu Nabi loh diancam. Makanya Nabi SAW tidak berani nambah-nambah, mengurangi atau merubah. Kalau ada wahyu sampaikan, kalau enggak ada enggak bikin-bikin. Makanya Allah menjamin wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Maksud hawa nafsu pendapat pribadinya. Semua yang dikatakannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, kalau Nabi saja dilarang, apalagi kita. Inilah agama. Agama ini yang bikin adalah Allah. Memahami agama harus melalui informasi dari Allah. Apa informasinya? Wahyu, Quran. Yang dijelaskan oleh Nabi SAW dengan hadis. Hadis Nabi bukan pendapat pribadi Nabi, tapi juga wahyu. Nabi SAW menyatakan, utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Qur'an dan telah diberi yang semisal Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika menjelaskan hadis ini, yang semisal Al-Qur'an itu maksudnya adalah hadis. Hadis juga wahyu. Isinya dari Allah, cuma redaksinya dari Nabi SAW. Tapi isinya adalah wahyu, bukan pendapat pribadi Nabi SAW. Makanya mempelajari agama harus bersumber pada Quran hadis, itulah yang disebut dengan dalil. Maka berkata muallif, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pokok yang kedua adalah mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Apa itu Islam? Islam didefinisikan dengan tiga batasan. Wa al-istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu maknanya istislam kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Istislam itu pasrah, sadrah, sumerah kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal ibadah dan tunduk kepadanya dalam bentuk mentaatinya, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Islam di sini mencakup tiga poin. Pertama, sadrah, sumerah, pasrah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kedua, tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentaatinya. Nanti mentaati juga ini ada rincian, akan kita jelaskan. Ketiga, berlepas diri, menjauhi dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ketika menjelaskan bahwa Islam adalah al-istislam. Mana istislam? Berserah diri. Berkata pensyarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dinul Islam in syi'ta faqul al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bita'at wal bara'atu min asyirki wa ahli fahuwa mutadhamminun li umurin thalatha. Kalau engkau mau, katakanlah Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk patuh dengan cara taat, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Mencakup tiga poin ini. Adapun yang dimaksud dengan al-istislamu lillahi bitauhid, Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Maknanya adalah bi ayastaslimal abdu li rabbihi istislaman syar'iyan. وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه. Yang dimaksud dengan Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, maknanya adalah seorang hamba berserah diri dengan cara berserah diri secara syar'i, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah dalam hal ibadah. Islam inilah yang menyebabkan pelakunya dipuji oleh Allah dan diberi pahala atas keislamannya. Jadi Islam di sini maknanya kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepada aturan Allah yang syar'i. Maksud yang syar'i itu yang berupa syariat, yaitu agama. Siapa yang tunduk kepada syariat, orangnya dipuji oleh Allah dan diberi pahala. Adapun istislam qadari, maksudnya istislam qadari itu adalah kepasrahan kepada aturan Allah yang berupa takdir. Jadi ada dua aturan Allah. Aturan pertama aturan syar'i, yaitu agama. Perintah dan larangan. Yang kedua, aturan qadari. Berupa takdir Allah. Dua-duanya tunduk kepada aturan Allah yang syar'i disebut Islam. Tunduk kepada aturan Allah yang qadari disebut juga Islam. Karena apa? Kepasrahan, ketundukan. Cuma beda. Kalau tunduknya kepada aturan Allah yang syar'i, maka ketundukan itu dipuji dan diberi pahala. Kenapa? Karena di sana ada dua hal. Hal yang pertama adalah adanya masyiah atau keinginan atau niat dalam diri orang tersebut. Ada keinginan untuk melaksanakan perintah Allah. Keinginan untuk menjauhi larangan Allah. Nah itu. Kedua, adanya muhawalah atau ikhtiar. Adanya usaha. adanya perjuangan. Setelah ingin, dia berusaha, dia berjuang. Dan di dalam perjuangan ada pengorbanan. Baik pengorbanan berupa tenaga, berupa perasaan, kadang uang atau waktu. Seperti ada perintah haji, ingin lalu dilaksanakan. Itu ada pengorbanan itu. Uang keluar banyak, lelah, capek, waktunya lama. Secara psikis ada pengorbanan berpisah dengan keluarga yang dicintai. Macam-macam itu. Jadi ketundukan seseorang kepada aturan Allah yang syar'i ini, karena di dalamnya mengandung ada keinginan dari pelakunya dan perjuangan ikhtiar plus pengorbanan, pelakunya diapa? Dipuji oleh Allah dan dipahalai. Adapun kepasrahan, ketundukan kepada Allah, kepada aturan Allah yang berupa takdir, kemudian kita menyebutnya sunnatullah. Makna sunnatullah itu hukum Allah yang Allah berlakukan di alam. Maka semua makhluk itu mah pasti tunduk kepada aturan Allah yang qadari. Seperti contoh apa? Kalau orang tidak makan, lapar. Ketika lapar makan, pasti kenyang. Kalau lama tidak tidur, ngantuk. Kalau sudah ngantuk, tidur. Kemudian beres tidur, kenyang. Kemudian bangun, bakal fresh lagi. Kalau orang bekerja, dia akan berhasil dapat uang. Kalau tidak, nggak dapat. Itu berlaku bagi semua orang. Baik orang mukmin atau orang kafir. Orang soleh atau orang salah. Orang ahli tauhid ataupun ahli syirik. Semuanya sama. Termasuk para nabi kena. Berlaku dengan aturan Allah yang qadari ini. Kalau nabi tidak makan, ya lapar. Nabi pernah lapar enggak? Bukan pernah, sering. Sampai diganjel tuh perutnya dengan batu karena nahan lapar. Kalau nabi dilukai berdarah, berdarah. Pernah beliau berdarah? Pernah waktu perang Uhud. Kalau umpah disakiti, ya sakit. Kalau diejek, ya sedih, sakit hati. Gitu ya. Kalau umpamanya disinggung, ya marah. Semuanya sama, termasuk orang kafir. Tidak mentang-mentang orang kafir, ini mah kafir durhaka. Walaupun makan banyak sebakul, tetap aja oleh Allah dilaparkan. Enggak. Karena apa? Karena tubuhnya tunduk patuh kepada aturan Allah yang qadari. Ketetapan Allah yang qadari menyatakan, kalau orang makan pasti kenyang, walaupun dia kafir. Yang kafir itu jiwanya. Tubuh nama Islam. Kenapa tubuhnya Islam? Karena tubuhnya tunduk patuh kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam yang disebut sunnatullah itu. Kalau orang kafir umpamanya menjaga diri, olahraga, menjaga pola makan, pasti dia bakal sehat. Kalau orang kafir umpamanya angkat-angkat beban gitu ya, push up, sit up, pasti badannya bakal berotot. Kenapa? Karena tubuhnya Islam, tunduk patuh kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam ini, yang disebut dengan sunnatullah. Ya, nah maka Islam dalam arti tunduk dan patuh kepada takdir Allah ini bukan ikhtiar manusia, bukan keinginan manusia, dan tidak ada pengorbanan manusia di dalamnya, maka ketundukan itu tidak dipahalai. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran 83, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kata Allah, telah islamlah kepada Allah, telah tunduk patuh. Siapa? Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, baik baik sukarela ataupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Makanya kalau orang kafir loncat ke atas, pasti bakal turun lagi ke bawah. Karena tubuhnya tunduk kepada sunnatullah, kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Yang ingkar itu jiwanya. Tapi badannya mah tunduk kepada aturan Allah azza wa jalla, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-istislam. Pasrah kepada aturan Allah yang syar'i, itu yang dipahalai. Adapun orang kafir jiwanya tidak tunduk, tidak patuh kepada aturan Allah yang syar'i. Kata Allah, ibadah kalian, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Orang kafir enggak mau ibadah, tidak tunduk tuh kepada aturan Allah yang syar'i. Akui itu Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Orang kafir tidak mau tunduk kepada perintah ini, ingkar. Makanya disebut kafir. Kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Mana Islam, cakupan Islam. Yang kedua adalah tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Apa maknanya? Wa dzalika bi fi'li awamiri wa ijtinabi nawahi li'anna ath-tha'ah ta'atun fil amri bi fi'li wa ta'atun fin nahyi bi tarki. Cakupan Islam kedua adalah tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Perintah Allah harus ditaati dengan cara dilaksanakan. Larangan Allah harus ditaati dengan cara dijauhi. Itulah ketundukan. Dan itu cakupan dari hakikat Islam. Ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Cakupan ketiga dari Islam. Kalau ini yang ketiga ini tidak dilaksanakan, bukan Islam. Yaitu apa? Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Kalau ngaku Islam tapi berbuat syirik, hancur keislamannya tuh. Makanya ditekankan salah satu konsekuensi dari Islam adalah wajib jauhi syirik, wajib menjauhi sesembahan selain Allah, wajib kufur kepada semua sembahan selain Allah. Allah menyatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena telah jelas mana qad tabayyana rusdu minal ghay. Telah jelas mana yang hak, mana yang batil. Maka siapa orang yang kufur kepada taghut? Mana taghut? Dijelaskan oleh para ulama salah satunya, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah, itu taghut. Ini salah satu makna taghut. Bukan satu-satunya makna taghut lain, setan, dukun gitu ya. Terus hakim yang tidak menerapkan hukum Allah, itu semua taghut. Sama salah satunya adalah, kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho. Seperti berhala-berhala yang disembah, itu taghut. seperti orang yang disembah dan dia ridho, seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud disembah, itu tagut. Kalau ada yang disembah tapi tidak ridho, bukan tagut. Contoh siapa? Nabi Isa. Nabi Isa disembah? Disembah. Siapa yang menyembahnya? Orang-orang Nasrani. Diklaim sebagai anak Allah. Apa Nabi Isa tagut? Bukan, karena dia tidak ridho. Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi, tapi beliau tidak ridho. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya? Ada. Baik, terutama setelah kematiannya, kalau masih hidup, gak ada yang berani menyembah Nabi SAW di hadapan beliau. Jangankan menyembah, artinya para sahabat lagi duduk, datang Nabi

Bayang kalau ada yang sampai sujud ruku gitu, cium tangan bolak-balik dekok sampai basah. Pasti beliau tidak suka. Padahal beliau orang yang termulia sejagat. Zaman Kimarima ada orang yang ingin dimuliakan, padahal tidak mulia, padahal hina. Kalau orang salaman harus cium bolak-balik dekok tuh. Ada yang begitu? Ada. Gak cukup itu. Kakinya dicium, ada? Merasa dirinya mulia padahal hina. Nabi SAW mulia. Tapi merasa dirinya hina. Gak mau orang mengkultuskan. Jadi, apa namanya, salah satu di antara kandungan Islam berlepas diri dari syirik. Faman yakfur bi tagut, siapa yang kufur kepada tagut. Wa yu'min billah, dan iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat. Nah, ini selaras dengan la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan yang hak. Selain Allah, sesembahan selain Allah wajib diingkari, dikufuri. Illallah, ini iman kepada Allah, kecuali Allah satu-satunya, ya. Ketika menjelaskan poin wal bara'atu minasyirki wa ahli, berkata syarih, maknanya adalah al-bara'atu minasyirki ay yatabarra minhu wa yatakhalla minhu wa hadha yastalzimu al-bara'ah min ahlihi. Maknanya berlepas diri, menjauhi perbuatan syirik, dan konsekuensinya pasti berlepas diri dari pelaku perbuatan syirik. Ini contohnya Allah memberikan tauladan yang sangat bagus. Dari seorang Bapak Tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah terangkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Telah ada bagi kalian contoh yang baik pada dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri itu. Jauhi. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya. Selama kalian musyrik, kami muslim, pasti ada permusuhan. Karena apa? Kehidupan manusia itu dibangun, sikap manusia dibangun di atas landasan siapa yang mereka sembah. Yang disembah beda, pasti itu ada permusuhan dan ada kebencian. Ahli tauhid dengan ahli syirik gak mungkin bisa bersatu tuh. Seluruh aktivitas manusia, sudut pandang manusia, dibangun di atas fondasi siapa yang mereka sembah. Kalau yang kita sembah adalah Allah Azza wa Jalla, itu fondasi kita. Seluruh amalan yang dibangun di atas fondasi itu hanya mengikuti perintah Allah yang kita sembah. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka seluruh pandangan hidupnya dibangun di atas kekufuran kepada Allah. Nah, ini terjadi sejak zaman dahulu. Kata Nabi Ibrahim, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdahu abadan hatta tu'minu billahi wahda. Bakal selalu nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya.

Kalian beriman hanya kepada Allah. Termasuk antara orang terdekat, antara suami dengan istri, antara ayah dengan anak, antara adik dengan kakak, antara seseorang dengan kerabat terdekatnya. Kalau yang disembahnya berbeda, gak mungkin terjalin kasih sayang. Kata siapa? Sotoy amat. Kata Allah dalam Al-Quran. Tuh lihat di dalam surah umpamanya Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara kandung, atau keluarga terdekat. Beda yang disembah, sudah gak akan ada jalinan kasih sayang. Makanya di perang Badar, ayah dan anak saling bunuh-bunuhan. Adik dan kakak saling bunuh-bunuhan. Suami dengan istri berpisah karena berbeda akidah. Mertua dengan menantu juga berperang bunuh-bunuhan. Salah satu di antara mantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang musyrik. Nabi hijrah, ya. Ini mah enggak, pas perang Badar bertemu tuh. Di medan perang Badar dan mantunya ini tertawan. Kalah kan di medan perang Badar si kafir tuh. Tertawan. Ditebus sama istrinya. Siapa istrinya? Putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika belum ada larangan nikah dengan orang kafir. Setelah dibebaskan, bukannya tobat terima kasih gitunya, nanti tahun depan saya perang lagi sama bapak kamu. Kan gitu ngomongnya ke istrinya. Mantu kurang ajar ini. Itu kenapa? Orang hubungannya dekat, bermusuhan. Karena beda siapa yang disembah, ya. Kemudian berkata mu'alif selanjutnya, wahuwa thalathu maratib. Agama yang maknanya tadi, agama yang wajib kita kenal, kita fahami, kita pelajari dengan dalilnya, itu ada tiga tingkatan, tiga level. Yaitu apa? Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing dari tiga level agama ini ada rukunnya masing-masing. Islam ada rukunnya, 5 tahu ya. Iman ada rukunnya berapa? 6. Ihsan ada rukunnya berapa? 2. Dan tingkatan agama menjadi 3, Islam, iman, dan ihsan ini bukan buatan orang, bukan ditetapkan orang. Tapi penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih. Penjelasan wahyu. Ingat, ini agama. Agama ditetapkan oleh Allah. Melalui dalil Quran dan hadis yang sahih. Termasuk penjelasan bahwa Islam itu ada 3 level hadis. Dan masing-masing level dari agama ini ada rukun-rukunnya. Hadis juga yang menetapkan, ya. Dan hadisnya masyhur. Hadisnya ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Diterima dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena hadis ini menceritakan kedatangan malaikat Jibril, tapi dalam bentuk orang. Nabi dan para sahabat sedang ngariung, ngumpul. Tiba-tiba datang orang asing.
Pakaiannya serba putih bersih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Seger, fresh, bersih gitu. Kalau safar kan kelihatan the kill and the kusel, keringetan, kelihatan lelah. Ini mah enggak. Artinya ini bukan orang dari jauh. Tapi disebut orang dekat, tak ada seorang pun di sana yang mengenalnya. Bingung. Disebut orang jauh enggak kelihatan bekas safar. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu dia bersikap akrab dengan Nabi SAW. Ngadukan. Ngaadekan, ngaantalkan tuurna sarang tuur Nabi SAW. Naon bahasa Indonesia. Menempelkan lututnya kepada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan kedua tangannya di atas dua paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, terangkan kepada saya tentang rukun, tentang Islam. Oleh Nabi dijawab, "Al-Islamu antasyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa iqamis shalah," dan seterusnya. Lahir rukun Islam yang lima. Setelah dijawab, kata orang itu, "Shaddaqta," benar jawaban kamu itu. Umar menyatakan, kami kaget. Ongkoh bertanya, setelah dijawab enggak benarkan, seperti ngetes gitu. Lalu bertanya, beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab, lahir rukun iman yang enam. Shaddaqta, benar engkau. Lalu ditanya lagi, terangkan kepadaku tentang ihsan. Dijawab, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Terus beritahukan, akhbirni anisa, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan waktunya? Kata Nabi SAW, "Al-mas'ulu anha bi'alami minas sa'il." Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya Nabi SAW, yang bertanya Malaikat Jibril. Dua makhluk termulia sejagat enggak tahu kapan kiamat terjadi. Apalagi yang lainnya gitu. Makanya kalau ada orang yang meramalkan kiamat bakal terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, langsung wajib kita dustakan, sotoy kamu. Kiamat itu gaib, hanya Allah yang tahu. Jibril dan Nabi SAW tidak diberitahu oleh Allah, kok kamu sotoy amat? Kan gitunya. Makanya semua ramalan tentang kiamat semuanya terbukti bohong. Dulu kan pernah, kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 999, jam 9. Dulu tuh geger tuh, orang tegang menunggu waktu itu. Kita ada, sudah dijelaskan sebelum kiamat terjadi ada tanda-tandanya dulu dan tanda itu belum terjadi. Santai weh, lewat waktu itu, gempa-gempa aja. Terakhir yang pernah menggoncangkan kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 sampai ya filmnya kan. Dan ada dai-dai sotoy itu yang menyatakan akan terjadi. Orang banyak seteres kan, banyak yang menjual asetnya disumbangkan karena siap-siap akan kiamat gitu. Dan dai yang sotoy itu menerapkan ilmu cocok-cocolok kompor, cocokologi. Setelah berlalu tanggal 12, bulan 12, tahun 12, jam 12, telini-lini acan. Nyesel tuh banyak orang. Tapi si dai yang soto ini cuek we, pede tetap. Ngete ngaramal deh, dipercaya deh, itu jelemat. Jadi banyak yang seperti itu. Wajib kita bohongkan. Ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla.
Nah, jadi dari sini, dari pertanyaan Jibril tentang empat, Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Enggak tahu, lalu fa'akhbirni an amarat ya. Beritahukan kepadaku tanda-tanda. Agama ada tiga level, dan setiap level ada apa? Ada rukunnya masing-masing. Ya. Fa'arkanul Islam khamsatun. Adapun rukun Islam ada lima. Apa dalilnya? Pertama hadis Jibril tadi. Yang kedua ada hadis lain yang secara khusus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajji baitillahil haram. Kata Nabi SAW, Islam dibangun di atas lima. Yang kemudian disebut lima rukun Islam. Itu syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah. Dua kalimat syahadat disebut satu rukun. Padahal ada dua kalimat. La ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Disebut syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ruknun wahid. Wa innama kanata ruknan wahidan. Ma annahuma min syaqqain. Li annal ibadata tambani ala tahqiqihima ma'an. Fala tuqbalul ibadatu ila bil ikhlasi lillahi azza wa jalla. Wahuwa ma tadammanahu syahadatu la ilaha illallah. Wattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa matadammanahu syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Hanyalah dua kalimat syahadat dianggap satu rukun padahal terdiri dari dua kalimat. Karena semua ibadah dibangun di atas dua landasan ini secara bersamaan. Tak akan diterima ibadah kecuali kedua-duanya terpenuhi. Pertama, la ilaha illallah dengan mana ikhlas yang hak selain Allah. Menjemahnya ikhlas. Dan Muhammad Rasulullah maknanya ibadah kepada Allah hanya melalui syariat contoh dari Nabi Muhammad SAW. Harus tergandung dua-duanya tuh. Ibadah yang kita lakukan. Ada ikhlas, ada ittiba. Ittiba itu mengikuti contoh dari Nabi SAW. Satu di antara dua ini tidak terpenuhi. Apalagi dua-duanya ditolak. Kalau tidak ikhlas, ditolak. Innamal a'malu bin niat. Ana agna syuraka anis syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma yaghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan ibadah? Amalannya Allah perintahkan. Tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan aman. Ditolak. Kalau tidak ikhlas, ditolak. Bukan hanya ditolak, juga diazab. Lihat, fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat akan diazab. Salah satunya karena riya dia. Salat tapi tidak ikhlas diazab. Ditolak diazab. Demikian juga salat ikhlas tapi cara salatnya atau cara ibadahnya tidak nyontok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicampur, ditambah, dikurang, dirubah apalagi. Selain ditolak, diazab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tapi enggak ada contoh dari aku tata cara pelaksanaan dari amalan itu, dia ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa rad." Siapa orang yang mengada-adakan satu ajaran agama dianggap agama. Padahal sebenarnya bukan dari bagian agama ini. Karena tidak aku perintahkan. Itu tertolak. Selain ditolak, diazab.
ayat mengancam orang yang mengada-ada amalan tanpa contoh. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa mereka akan ditimpa disebut fitnah di dunia dan azab yang dahsyat di akhirat. Makanya Nabi wanti-wanti, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsat bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat neraka. Nah, padahal saat itu kebid'ahan belum ada. Enggak ada kebid'ahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun belum ada, Nabi sudah wanti-wanti, jangan sampai ini dilakukan. Beliau sudah bisa apa atas dasar wahyu sudah bisa tahu bahwa nanti umatnya itu bakal mengada-adakan ajaran baru mengatasnamakan agama tanpa contoh. Makanya walaupun saat itu tidak ada kebid'ahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah wanti-wanti, jauhi kebid'ahan, jauhi. Padahal belum ada kebid'ahan. Mubazir enggak penjelasan itu? Enggak mubazir. Setelah Nabi wafat, para sahabat melihat banyak kebid'ahan. Diperingatkan, dilarang keras, dijelaskan. Apalagi zaman setelahnya, apalagi zaman Kiwari. Kayaknya kebid'ahannya itu lebih banyak daripada amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya banyak ditinggalkan, kebid'ahan banyak diada-adakan dalam perkara agama. Jadi yang tidak ikhlas ditolak, yang tidak mutaba'ah ditolak. Dua-duanya wajib. Makanya disebutlah dua kalimat syahadat ini menjadi satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Inilah yang menjadi penyebab kenapa dua kalimat syahadat dianggap satu rukun. Jadi ada lima rukun Islam, dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melakukan saum Ramadan dan haji ke Baitullah. Adapun dalil dua kalimat syahadat diterangkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Ayat Al-Qur'an

0: Tentang syahadat kita jelaskan Senin depan. Sekarang sudah 6:30 waktu yang kita. Mulai lebih awal ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad alaih yang pakai. Catatan. Silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai niat dan pahala. Sebelumnya ana bercerita sedikit. Ketika kita sedang disibukkan aktivitas sehari-hari kita, bisa jadi kita sedang bekerja, bisa jadi ketika kita sedang berdagang, terus qadarullah berpapasan dengan jadwal kajian. Di setiap ada jadwal kajian, ana niatkan untuk bisa hadir, walaupun akhirnya tidak tahu bisa hadir atau tidak. Nah, ambil terus ketika kita tidak bisa hadir, tapi sudah niat dalam hati ingin hadir, apakah kita akan mendapatkan pahala yang sama? Apakah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun secara zahir tidak bisa hadir, tapi secara hati sudah niat ingin hadir? Mungkin itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Kalau seseorang niat mau melakukan sebuah kebaikan, langsung dicatat oleh malaikat satu pahala. Ternyata pada waktunya tidak dilaksanakan karena haroream, karena malas. Haroream, tadi sumanget, aina mahente. Ya jadi, tanpa alasan, tanpa uzur, pahalanya itu tadi tetap satu, dapat gak dihapus. Kalau dia jadi melaksanakan, maka dicatat 10 kali lipat. 10 kali pahala. Tapi kalau tidak dilaksanakannya itu karena ada uzur. Mau umpamanya hadir begitu dapat BC dibaca, ada kajian di Darul Ihsan, mau hadir, dicatat satu pahala. Ternyata ada uzur. Apa uzurnya? Tidak bisa kita atasi. Mungkin menwa, mencret wae. Tidak bisa jauh dari WC. Aduh, ingin hadir. Kebayang-bayang. Maka pahalanya sama dengan apabila dia hadir. 10 kali lipat. Semua keutamaan hadir di majelis ilmu akan Allah berikan kepadanya. Ampunan didapat, doa malaikat didapat, pahala dapat, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia pertama terbiasa hadir, yang kedua niat hadir, yang ketiga tidak hadirnya karena ada uzur. Atau umpamanya hujan besar, kita pakai motor. Jibru kalau ke sana juga tidak akan bisa ngaji. Akhirnya enggak jadi. Dapat pahala yang sama apabila dia hadir. Jadi ketidak atau tidak jadinya melakukan kebaikan yang diniatkan, kalau alasannya malas atau haroream, pahala niatnya satu tetap tercatat, tidak dihapus. Dan apabila tidak jadi dilaksanakan karena ada halangan, karena ada uzur yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakannya, pahalanya tetap dapat sama seperti kita melaksanakan. Contoh, setiap Senin Kamis kita selalu saum. Suatu saat pas Senin sakit, harus minum obat, nggak bisa saum, akhirnya kita nggak saum. Pahala Senin Kamisnya tetap utuh dapat. Atau pas kita safar, akhirnya nggak saum, pahala saum Senin Kamisnya tetap dapat ya. Kalau ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, hanya karena malas, tapi sudah niat, niat satu sudah dicatat dan tidak terhapus ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya untuk anak sebagai istri agar istiqomah dalam beribadah dan mentaati suami. Nasihatnya tetaplah istiqomah dalam beribadah dan tetaplah taati suami. Itu kan yang diminta. Sudah saya kasih. Yang kedua, mohon untuk memberikan doa untuk suami yang saat ini semoga sampai ke surga bersama. Alhamdulillah baik. Kata ayat tapi negara. Tanggung jawab, lembut, tegaslah menasihati, mendidik anak, dan ganteng, hehe. Tapi tidak ada tapinya ini, sudah gitu saja. Boleh memuji pasangan kita? Boleh, ya. Mohon untuk berikan doa untuk suami. Doanya biar apa? Biar nikah lagi atau apa? Biar istiqomah di atas gantengnya ya. Enggak akan bisa. Setelah kaki aki-aki pasti peot. Kalau kurang bisa menjaga pola makan dan pola hidup bisa gembrot. Gantengnya hilang. Jadi we goreng patut. Tapi semoga tetap dalam kebaikannya. Tanggung jawabnya tetap malah nambah. Lemah lembutnya tetap malah nambah lemah lembut. Tegasnya tetap gitu ya. Dan mendidik istri dan anak-anak secara baik dan bertanggung jawab. Semoga istiqomah di atas hal itu ya. Dan semoga semua suami dari istri-istri yang hadir sekarang ataupun yang mendengar kajian melalui radio ataupun TV. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bila saya tidak menceraikan istri yang nusyuz suka membangkang? Bapak ini suami yang istrinya barusan. Suaminya baik, ganteng istrinya. Beda tulisan. Apakah betul bila saya tidak menceraikan istri yang nusyuz suka membangkang? Menyakiti orang tua saya, merasa tidak cukup, doa saya tidak dikabulkan. Bagaimana? Betul itu nas hadis. Hadisnya sahih. Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini di dalam kitab tafsir. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi, di antara Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani masukkan hadis ini ke dalam kitab silsilah al-hadith as-sahiha. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun idza da'a Allah lam yastajib lahum." Ada tiga golongan manusia. Apabila mereka berdoa kepada Allah, mereka tidak akan dikabulkan. Salah satu di antara tiga golongan itu adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang lelaki memiliki istri yang akhlaknya buruk, bejat, nusyuz, membangkang, tapi enggak diceraikan juga. Jadi secara syar'i, istri yang nusyuz sudah dibimbing, sudah dididik, sudah diarahkan, dibina, setelah dibini, tetap durhaka. Nusan di antara para istri Nabi, ada dua istri yang diceraikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh anaknya menceraikan istri. Anaknya bingung tuh. Diceraikan, masih sayang ke istri. Tidak diceraikan, bapak yang nyuruh. wajib birrul walidain. Bingung dia, datang kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati' abaka, taati bapamu. Ceraikan istrimu, diceraikan. Jadi itu menunjukkan kalau memang alasannya syar'i, ceraikan. Kecuali kalau alasannya syar'i, enggak boleh zalim itu ke istri ya. Bagaimana kalau di zaman sekarang ayah kita menyuruh kita menceraikan istri atau ibu kita? Atau dua-duanya sepakat, orang tua datang, ceraikan tuh istri. Gimana sikap kita, ceraikan atau tidak? Pernah terjadi di zaman Imam Ahmad, seseorang datang. Wahai Imam, ayah saya menyuruh saya, aduh itu motor, sigana etama kenal pot nake, digantinya mun ayah polisi ditilang. Mana polisi ayah di dia? Riki mana? Udah gitu. Biasanya kalau ketangkep disuruh tompokin selimut ini. Prang! Kumaha karasakan gitunya. Biar merasakan orang-orang terganggu. Kalau motornya standar pabrik anunya, apa namanya, knalpotnya gak akan bising begitu ya. Terganggu. Kajian kita pun terganggu sampai 5 menit habis untuk itu tuh. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri, ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, jangan. Orang ini berhujah dengan hadis tadi. Bukankah Nabi SAW ketika ditanya oleh Ibnu Umar yang disuruh menceraikan istrinya oleh Umar, kata Nabi SAW, taati bapamu, ceraikan. Kok engkau bertolak belakang dengan hadis Nabi, dengan fatwa Nabi. Kata Nabi, taati bapamu, ceraikan. Kata engkau, jangan taati bapamu, jangan diceraikan. Orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu gak hadis ini? Lebih tahu. Mungkin orang itu tahu juga dari Imam Ahmad. Tapi ada tapinya. Untung. Orang ini tidak ijtihad sendiri dengan hadis ini. Untung apa? Nanya dulu ke ahlinya. Kalau langsung, oh ini ada hadis, langsung terapkan. Bisa salah. Jadi ketika Imam Ahmad dikonfrontir fatwanya dengan hadis Nabi, bukankah Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya karena perintah bapaknya? Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i, berdasarkan iman dan keilmuan Umar. Pasti itu. Tidak mungkin hawa nafsu. Tidak mungkin sentimen pribadi. Tidak mungkin karena pertimbangan duniawi. Dan Nabi SAW percaya 100% kepada sikap Umar. Makanya tanpa ditanya apa alasannya bapakmu menyuruhmu menceraikan. Enggak, ceraikan. Taati bapakmu. Sedangkan bapakmu, kata Imam Ahmad kepada dia, bukan orang seperti Umar. Pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena pertimbangan yang tidak syar'i. Mungkin sentimen tidak dikasih martabak, menurut. Mungkin keki, mungkin ini, mungkin pertimbangannya dunia, bukan syar'i alasannya. Maka jangan taati, jangan diceraikan. Dari kisah ini, salah satu faedah yang kita bisa ambil adalah jangan ijtihad sendiri dengan ayat dan hadis yang kita ketahui. Karena apa? Karena penerapan istidlal, penerapan dalil dari ayat dan hadis itu butuh ilmu untuk memahaminya secara benar dan penerapannya secara benar, dan itu ada di ulama, ada di ahlinya. Ya, jangan ijtihad sendiri. Wallahu a'lam. Terakhir, Orang tua ayah saya berarti kakek nenek ya. Tuh benar, dalam kurung kakek nenek. Kenapa enggak langsung kakek nenek saya? Saya ngarah telir. Kakek nenek saya menikah beda agama. Oh, kakek non muslim, nenek Islam. Enggak sah itu nikah. Kalau laki-lakinya yang kafir. Mereka berzina. Tidak sah nikah. Harus cerai. Bukan cerai, karena tidak sah bukan suami istri. Kalau tadinya suami istri muslim, lalu bapaknya suaminya murtad, keluar dari Islam, fasikh bukan cerai. Fasikh itu rusak. Apa namanya? Ikatan pernikahannya rusak. Otomatis bukan suami istri secara agama. Tapi secara negara harus diurus suratnya tetap. Ya, harus diproses. Tapi secara agama otomatis. Gak boleh campur lagi, gak boleh serumah lagi. Kakek non-muslim, nenek Islam. Lahirlah ayah saya. Dan diislamkan oleh nenek saya. Jadi bapaknya Islam. Ayah saya menikah dengan ibu saya yang orang tuanya Islam. Dan nikah secara Islam. Apakah nikah nasab saya halal? Halal. Kan tidak mengandung babinya. Pernikahan orang tua penanya ini sah. Karena bapaknya Islam, ibunya juga Islam. Ya. Halal, halal. Anaknya halal, halal. Ya, boleh dimakan. Apakah ayah saya dapat menjadi wali nikah saya? Ini ahwat berarti. Bisa. Karena itu ayah kandung. Ayah biologis yang seakidah, seagama. Ya. Dia wali mujbir. Dia satu-satunya wali yang paling berhak menikahkan putrinya nanti. Silakan menikah dengan berwalikan ayah tersebut. Ya, sampai di sini insya Allah kita jumpa kembali di Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, ustaz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat,
5: jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gadalan dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata

0: kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
0: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat, lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat, lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup enggak punya rumah, memang dari awal enggak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Tadarrun, mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa

0: Pak memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya, bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia mana sya'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina, dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia, cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wa sa'a laha sa'yah wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum proteskan. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah.

0: Kalau ambisi dunia itu kadang-kala nggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita mempelajari hadis-hadis berkaitan dengan ahkam dalam kitab ini, yang dengannya ya kita berharap kita memiliki pemahaman yang baik mengenai apa-apa saja yang Allah kita kepadanya, dan juga termasuk apa saja yang Allah larang kita darinya sehingga kita dapat menjauhinya, sehingga kita benar-benar dapat merealisasikan tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi ini, yaitu ibadatullah, sebagaimana Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia

kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadatullah, beribadah kepada Allah adalah tujuan utama dan satu-satunya tujuan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua, tidak ada tujuan yang ketiga. Tujuan utama kita dan satu-satunya adalah bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya di sepanjang umur kita ini di atas muka bumi ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang akan rusak dan akan hancur pada akhirnya, dan akan datang kepada kita hari kiamat di mana amal-amal kita akan dihisab, diperhitungkan dan dibalas semua amal-amal yang telah kita lakukan di atas dunia yang singkat ini. Karena itu hendaknya kita senantiasa meluruskan niat kita, benar-benar memperbarui fokus kita dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan kita berharap semoga kita semua dapat menjadi hamba-hambanya yang benar-benar merealisasikan tujuan utama kita, tugas utama kita di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada hadis yang ke-8, masih dalam kitab Thaharah. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-9 dalam kitab Thaharah. Di sana penulis rahimahullah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam perbuatannya, memakai sendal, menyisir rambut, dan perbuatan urusannya semuanya, maksudnya adalah semua perkara-perkara yang baik, ya, dalam semua perkara-perkara yang baik. Ya, di antaranya ya dalam ketika memakai sendal, ya, ketika menyisir rambut ataupun menyisir jenggotnya, ya, ketika dalam keadaan bersuci, ketika misalkan memakai baju termasuk ke dalamnya, ya, dan segala perkara-perkara yang dipandang baik, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, hadis ini ya di antaranya menunjukkan keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena beliau radhiyallahu anha telah membagikan faedah, ya, kepada umat yang merupakan faedah-faedah yang sebagian orang tidak mengetahuinya. Karena Aisyah radhiyallahu anha, ya,

istri Nabi, dan beliau termasuk orang yang paling tahu bagaimana perbuatan-perbuatan beliau sehari-hari, terutama ketika berada di rumahnya. Ya, karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan ilmu yang begitu banyak kepada umat dan telah sampai kepada kita ilmu-ilmu tersebut. Dan ini merupakan salah satu keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan salah satu kebiasaan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri, ya, dalam memakai sendal, menyisir rambut, ya, dalam bersuci dari hadas di sini maksudnya, dan termasuk juga dalam urusan-urusan yang lain, contohnya misalkan memakai baju, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri. Begitu juga memakai pakaian bagian bawah. Dan juga hal-hal yang lainnya yang itu merupakan perkara yang baik. Adapun dalam hal-hal yang kotor, ya, maka yang lebih baik adalah mendahulukan bagian yang kiri atas bagian yang kanan. Ya, karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Dan juga terdapat hal-hal yang lain di mana Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Contohnya juga adalah ketika keluar dari ketika memasuki kamar mandi atau toilet, ya. Begitu juga ketika melepas sendal misalkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Ya, karena secara umum, ya, kita menetapkan bahwasanya bagian yang kanan, ya, untuk perkara-perkara yang baik, sedangkan bagian kiri ataupun tangan yang kiri untuk perkara-perkara yang kotor atau yang selain dari kebaikan, ya. Tapi di antara faedah-faedah dari hadis ini kita menekankan yang pertama adalah mendahulukan bagian yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, ya, ini lebih utama menurut syariat, ya, secara akal dan juga menurut kesehatan, ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah dalam syarahnya. Begitu juga berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya kaidah syariat yang terus berlaku adalah disukainya memulai dengan bagian kanan pada setiap hal yang termasuk kebaikan dan berhias termasuk ke dalamnya. Adapun hal-hal yang sebaliknya maka disukai untuk menggunakan bagian kiri.
Begitu juga di antara faedah dari hadis menjadikan bagian kiri untuk hal-hal yang kotor itu lebih layak menurut syariat dan menurut akal. Ya, contohnya sebagaimana tadi kita sudah sempat sebutkan, masuk ke toilet atau masuk ke tempat pemandian, maka kita mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Begitu juga ketika menghilangkan kotoran, ketika cebok misalkan, maka kita menggunakan tangan kiri, ya, bahkan dilarang menggunakan tangan kanan untuk dalam perkara beristinja atau cebok. Begitu juga di antara hal yang kita mendahulukan kiri di sana adalah melepas sendal misalkan, termasuk juga melepas kaos kaki mereka dan juga menjaga mereka dari keburukan-keburukan. Ya, kita harus yakini hal tersebut. Baik, hal-hal ini telah terbukti menurut penelitian modern ataupun tidak terbukti ataupun belum terbukti menurut penelitian modern. Ya, jadi hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang mulia ini, kita harus yakin bahwasanya syariat ini datang dari Al-Khaliq, zat yang menciptakan seluruh makhluk, yang paling mengetahui maslahat-maslahat bagi ciptaan-ciptaannya, bagi makhluk-makhluknya, dan yang paling mengetahui madarat-madarat yang bisa menimpa makhluk-makhluknya. Maka ketika datang kepada kita syariat Islam dan sahih bahwasannya itu berasal dari Allah Azza wa Jal, baik itu melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ataupun perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, maka kita menetapkan bahwasanya ini adalah yang paling maslahat. Karena syariat Islam tidak akan menetapkan suatu ketetapan kecuali pasti maslahatnya jauh lebih besar daripada madarat yang ada padanya. Ya, sekali lagi, bahwasanya syariat Islam ini tidaklah Allah tetapkan kecuali pasti di dalam syariat tersebut terkandung maslahat yang jauh lebih ke bumi ini, maka mesti ada maslahat dan ada madarat di sana. Ini yang harus kita perlu yakini. Maka yang bisa kita tempuh adalah bagaimana kita mendapatkan maslahat yang lebih besar daripada madarat yang ada. Dan ketika kita tahu bahwasanya syariat Islam telah mengatur sesuatu, maka kita yakin bahwasanya maslahat yang ada di balik hal tersebut, yang ada pada syariat ketetapan tersebut, jauh-jauh lebih baik, jauh lebih banyak maslahatnya dibandingkan mungkin sedikit keburukan yang dikandungnya. Karena sekali lagi, kita hidup di dunia di mana maslahat dan mudarat ini seperti satu sisi mata koin, ya, mesti akan ada. Yang perlu kita pertanyakan adalah mana yang paling banyak maslahatnya, mana yang lebih sedikit madaratnya, keburukannya. Ini yang kita cari. Dan syariat Islam pasti menetapkan hal tersebut untuk kita. Karena itu ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah memberikan kepada kita petunjuk

Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan segala hal nikmat-nikmat sehingga kita bisa hidup dengan tenang berada di atas muka bumi ini. Makanan tersedia, ada tempat tinggal yang bisa diusahakan, pakaian juga bisa diusahakan, dan begitu juga Allah utus para nabi dan rasul. Begitu juga Allah turunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk memberikan kita petunjuk. Apakah kita menerima syariat tersebut dan mengamalkannya? Apakah kita berusaha untuk mempelajarinya, kemudian berusaha mengamalkannya sehingga hidup kita tertata dengan baik, sehingga hidup kita penuh dengan petunjuk, penuh dengan keberkahan dan maslahat. Karena apa? Karena kita berjalan di atas petunjuk yang Allah telah tetapkan melalui syariat Islam ini. Begitu juga hal di antara hal yang ingin kita tekankan juga adalah keutamaan mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri ketika berwudu. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang artinya para ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam wudu hukumnya sunnah. Siapa yang menyelisihinya maka telah melewatkan keutamaan meskipun wudunya tetaplah sah. Ya. Karena mendahulukan bagian kanan atas yang kiri ketika berwudu ini hukumnya sunnah. Karena mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika berwudu hukumnya sekali lagi sunnah. Rahimahullah. An Nu'aym al-Mujmir an Abi Hurairah yawm al-qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan mukanya, tangannya, kakinya bercahaya karena sebab bekas-bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin akhar ra'aytu Aba Hurairah yatawaddo fa ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurrata wajahnya dan membasuh dua tangannya sampai hampir mencapai perbatasan lengan atas dan pundaknya. Kemudian beliau membasuh dua kakinya sampai dia mengangkat basuhannya sampai kepada dua betisnya. Kemudian beliau bersah tangan dan kakinya, maka hendaklah dia lakukan.

Wa fi lafdhin li Muslim sami'tu Khalil sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Dalam lafaz riwayat Muslim, aku mendengar, maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasan seorang mukmin adalah sekedar air wudhu yang mengenai tubuhnya. Hiasan seorang mukmin adalah sekadar air wudhu yang mengenai tubuhnya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini hendak sedikit menerangkan mengenai perawi Nu'aim al-Mujmir. Adapun Abu Hurairah, kita sudah sempat membahas mengenai beliau di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, Nu'aim al-Mujmir, beliau adalah seorang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau dan ayahnya diberi gelar al-Mujmir karena masing-masing dari keduanya ini membakar jamr atau gaharu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengharumkan masjid Nabi. Ya, karena itu beliau dan ayahnya diberi gelar al-mujmir, ya. Karena jamr ini maknanya gaharu, ya, karena sekali lagi keduanya membakar gaharu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengharumkannya. Ya, sekali lagi beliau adalah seorang fiqh dari kalangan tabi'in. Kemudian sedikit kita menekankan kosakata yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah ummati, ya, maksudnya adalah golonganku. Maksudnya adalah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Kemudian perkataan yud'auna, ya, dipanggil, ya, sesungguhnya umatku dipanggil. Maksudnya ini adalah dipanggil pada hari kiamat, ya, untuk perhitungan amal-amal perbuatan. Ya, ketika hari kiamat, ya, umat Nabi Muhammad dipanggil untuk perhitungan amal-amal, maksudnya. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan bercahaya dahinya, ghurran, ya, ghurran. Ini jamak dari kata aghar. Ya, ghurrah ini makna asalnya adalah warna putih yang ada di mukanya kuda. Ya, asalnya maknanya ghurrah adalah warna putih yang ada di mukanya kuda. Ya. Dan di dalam hadis ini maksudnya adalah bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah-wajah mereka memancarkan warna putih dan bercahaya. Ya. Kenapa? Dijelaskan dalam hadis min, dengan perkataan min di sini menunjukkan sebab, ya. Apa sebab dari wajah-wajah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan warna putih dan cahaya? Karena sebab bekas-bekas wudu mereka ketika di dunia. Ya, karena sebab bekas-bekas wudu mereka ketika di dunia. Maka bekas-bekas wudu ini nanti akan
menjadi perhiasan seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, karena mereka akan bekas-bekas wudu anggota wudu ini, bekas-bekas wudu ini pada anggota wudu akan memancarkan cahaya nanti di hari kiamat. Ya muhajjalina, muhajjalin ini maksudnya adalah cahaya yang ada di tangan dan kaki, ya. Kandungan hadis ini ya secara global Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ya untuk umatnya bahwasanya Allah azza wa jalla hanya di hari kiamat saja ya, bahkan itu telah dimulai sejak mereka ada di dunia ya, karena umat Nabi Muhammad memiliki kekhususan-kekhususan ya di dunia dan bahkan juga di akhirat ya, di hari kiamat kelak sebagaimana dikabarkan dalam hadis ini. Dan ini terjadi di hadapan seluruh makhluk ya. Ini terjadi apa? Di hadapan seluruh makhluk. Dan hadis juga menjelaskan bahwasanya adanya cahaya ya pada wajah, tangan dan kaki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan karena bekas-bekas dari ibadah wudu. Ya, karena bekas-bekas dari ibadah wudu yang mereka ulang-ulangi pada anggota tubuh tersebut. Ya, tentu saja dalam rangka mencari ridha Allah dan pahala Allahu azza wa jal. Ya, karena itu kita mesti benar-benar renungkan dan resapi bahwasanya seseorang ketika dia sedang berwudu maka dia sedang berada dalam perbuatan ibadah. Ya, maka hendaknya dia mencari ridha Allah ya, mengharapkan balasan Allah dalam perbuatannya tersebut, khusyuk dia di hadapan Allahu azza wa jal. Dia yakin bahwasanya dia sekarang ketika berwudu dia sedang berada dalam keadaan ibadah kepada Allah ya, yang mana balasannya ya, yang mana balasannya dari wudu ini di antaranya adalah apa? Anggota-anggota wudu ini, wajahnya, kemudian tangan dan kakinya kelak di hari kiamat akan memancarkan cahaya. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya, dalam hadis, siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ya, di sini perlu kita pahami bahwasanya perkataan famanistata'a minkum ayyuti lawratahu falyaf'al. Ya. Barang siapa ya yang mampu di antara kalian memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan perkataan Nabi ya. Sampai apa? Dari mulai perkataan famanistata'a minkum, siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena menurut pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semakin panjang bagian basuhan pada anggota wudu tersebut, maka semakin panjang cahayanya nanti di hari kiamat. Ya. Yeah.

Karena itu di sini kita sebutkan sebuah pembahasan ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, yaitu apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan dan kaki ketika berwudu. Ya, sekali lagi, apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan dan kaki ketika berwudu? Ya, dia lebihkan dari kadar yang wajib. Apakah ini perbuatan yang disyariatkan? Ya, maka jumhur ulama, ya sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, mereka berpendapat disunnahkan untuk memanjangkan kadar basuhan. Ya, meskipun mereka juga khilaf mengenai kadarnya. Ya, kadar melebihkan basuhan yang disunnahkan ini seberapa banyak kadarnya. Mereka khilaf dalam masalah tersebut. Ya, tapi mereka berpendapat jumhur ulama bahwasanya sunnah untuk memanjangkan kadar basuhan berdasarkan hadis ini. Adapun Malik rahimahullah, dan begitu juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, begitu juga Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan juga Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mereka berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan mereka menguatkan pendapat ini dengan alasan-alasan. Ya, di antaranya adalah kita sebutkan di sini sebagaimana disebutkan dalam syarah. Yang pertama, anggapan sunnahnya melebihkan basuhan dari kadar yang wajib ini adalah suatu anggapan yang memerlukan dalil. Ya, sedangkan hadis ini yang ada di hadapan kita hanyalah menunjukkan faedah mengenai adanya cahaya pada anggota-anggota bekas wudu di hari kiamat kelak. Ya, ini yang ditunjukkan oleh hadis. Adapun amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau memanjangkan kadar basuhannya, melebihkan kadar basuhannya ketika berwudu, maka ini adalah pemahaman pribadi beliau. Ini adalah pemahaman pribadi beliau terhadap hadis. Dan kita tidaklah mengambil pemahaman tersebut jika memang ada bantahan yang lebih kuat terhadapnya. Ya. Sekali lagi, tadi dalam hadis perkataan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang benar sebagaimana dikatakan oleh para ahli hadis, ya, bahwasanya ini adalah perkataan Abu Hurairah, ya, perkataan yang dimulai dari faman istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya wajahnya dan tangan dan kakinya di hari kiamat, maka hendaklah dia lakukan. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang lain yang menguatkan pendapat tidak disunnahkannya melebihkan kadar basuhan ketika wudu,

kita menerima pendapat ini, ya, pendapat untuk melebihkan kadar basuhan, disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan, maka konsekuensinya adalah seseorang disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajah sampai ke rambut kepala. Ya, jadi konsekuensinya kalau kita menerima pendapat sunnahnya melebihkan kadar basuhan, maka konsekuensinya kita disunnahkan melebihkan basuhan wajah sampai kepada rambut-rambut kepala. Ya, rambut-rambut kepala juga dibasuh, maksudnya begitu. Sehingga terjadi pertentangan, ya, antara pendapat ini dan pemahaman zahir dari hadis. Ya. Jadi ada pertentangan nih, ya, ketika kita menerima pendapat disunnahkannya melebihkan kadar basuhan. Ya, kalau begitu seseorang disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajahnya sampai kepada sebagian rambut kepala. Padahal ghurrah dalam bahasa Arab, ya, tidaklah mencakup rambut kepala, ya. Nah, berarti ada pertentangan antara pendapat yang mengatakan disunnahkan melebihkan kadar basuhan. Begitu juga para perawi yang menyifati wudu Nabi SAW sesuatu yang lebih utama dalam setiap wudunya. Ya. Sekali lagi, para perawi hadis yang menyifati wudu Nabi SAW, mereka menyebutkan Nabi membasuh wajah, ya, membasuh wajah saja, kemudian juga menyebutkan Nabi membasuh tangan sampai dengan siku saja, kemudian menyebutkan juga Nabi membasuh kaki sampai dengan mata kaki saja, ya. Nah, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membasuhnya misalkan sampai kepada apa, persendian antara lengan atas dan pundak misalkan, sebagaimana amalan Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu. Tidak juga ada yang menyebutkan di antara perawi-perawi hadis yang menyifati wudunya Nabi, tidak juga ada yang menyebutkan Nabi SAW membasuh kakinya sampai dengan betisnya, ya. Ya, padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW, seandainya itu adalah sesuatu yang utama perbuatan tersebut, maka mestilah Nabi SAW menjadi orang pertama yang mengamalkannya. Kemudian di antara alasan lainnya juga adalah bahwasanya tidak dinukil dari sahabat-sahabat lainnya yang mana mereka memahami hadis ini sebagaimana pemahamannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bahkan dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu seperti ini, yaitu dengan melebihkan kadar basuhan, ya, tangan dilebihkan sampai dengan hampir mencapai pundaknya, kemudian kakinya sampai mencapai betisnya dilebihkan, ya. Dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu seperti ini, beliau praktekkan secara sembunyi-sembunyi karena beliau memang khawatir apa, pandangan gharib, pandangan asing dari para sahabat yang lain ketika itu, ya, sebagaimana dinukil dalam hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ini hanya sendiri dan tidak didapati pemahaman seperti ini dari para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Maka ini juga semakin menguatkan bahwasanya tidak disunnah

Bolehkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib, ya. Kecuali untuk melewatkannya sedikit agar kita yakin bahwasanya anggota wudhu yang wajib telah terbasuh seluruhnya, ya. Boleh kita melewatkan sedikit untuk kita supaya yakin bahwasanya siku misalkan sudah terbasuh seluruhnya. Tapi dengan sengaja melebihkannya dengan keyakinan sunnahnya perbuatan tersebut, maka menurut pendapat yang kita pilih, ya, hal ini tidaklah disunnahkan. Sebagaimana pendapat ini dipilih tadi oleh Imam Malik, ya, satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, termasuk juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib, kemudian di antara faedah-faedah dari hadis kita tekankan kembali. Yang pertama adalah kita mengambil faedah tetapnya kebangkitan pada hari kiamat. Dan begitu juga apa yang terjadi di hari kiamat berupa perhitungan dan pembalasan. Ya, karena tadi peristiwa dipanggilnya umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat ini adalah ketika apa? Ketika hendak diperhitungkan amal-amal mereka. Ya, dipanggillah umat Nabi Muhammad di hadapan seluruh umat dalam keadaan wajah-wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka bercahaya karena bekas-bekas wudu, ya. Begitu juga faedah dari hadis adalah keutamaan umat ini di mana mereka datang di hari kiamat dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu. Kita juga menetapkan keutamaan wudu, ya, keutamaan ibadah wudu, ya. Sekali lagi hendaknya kita benar-benar khusyuk, ya, meresapi ibadah wudu ini yang kita lakukan, ya, sehari-hari. Terkadang orang karena terlalu biasa, ya, kemudian karena sedikitnya

atas ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dengan keutamaan-keutamaan yang ada di balik ibadah. Kemudian kita juga menetapkan di antara faedah hadis balasan dari ibadah wudu, yaitu apa? Diberikan cahaya pada wajah, tangan, dan kaki seseorang pada hari kiamat kelak karena sebab ibadah wudu tersebut, ya. Dan bahwasanya hiasan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah pada bagian tubuh yang dijangkau oleh wudu tersebut. Sekali lagi, hiasan seorang mukmin ya pada hari kiamat, yaitu maksudnya adalah cahaya tadi yang kita perbincangkan, cahaya atau sinar cahaya pada wajah, tangan, dan kakinya. Ya, ini adalah hiasan bagi seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan ini ada pada bagian tubuh yang dijangkau oleh air wudu, ya.

Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut sekarang ke hadis berikutnya, dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab dukhulul khala wal istabah, yaitu bab masuk tempat buang hajat dan membersihkan diri. Ya, al-khala ini asal maknanya adalah tempat yang sepi, ya. Tapi di sini maksudnya adalah tempat yang disiapkan untuk buang hajat atau buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, dinamakan demikian karena biasanya seseorang ketika dia ingin buang hajat, maka dia mencari tempat yang sepi, ya. Mencari tempat yang sepi agar tidak dilihat oleh orang lain, ya. Karena itu al-khala, ya, di sini maksudnya maknanya adalah tempat buang hajat atau tempat buang air, ya. Adapun istitabah, ya, di sini kita terjemahkan membersihkan diri. Dan maknanya, maksudnya adalah membersihkan baik kubul kita ataupun dubur kita dari kotoran-kotoran, ya. Baik, kita sebutkan hadis pertama dalam bab ini, berkata الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dahulu terbiasa jika beliau hendak memasuki tempat buang hajat, beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan-syaitan dari kalangan laki-laki dan juga perempuan." Ya, al-khubuthu, dan syaitan dari jenis perempuan, ya.

Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyebutkan di sini perawi hadis terlebih dahulu, yaitu Anas bin Malik bin An-Nadhr Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sedikit kita menyebutkan tentang beliau, bahwasanya ibunya Ummu Sulaim ya radhiyallahu anha membawa Anas bin Malik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Anas masih berusia 10 tahun. Ya, kemudian ibunya Anas mengatakan, yang artinya wahai Rasulullah, ini adalah Anas, seorang anak yang akan melayanimu. Ya, maka Anas bin Malik ini ya dihadiahkan oleh ibunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Anas bisa melayani, membantu keperluan-keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan ketika awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ya, setelah berhijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menerima dan mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dan berkata, yang artinya ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta masukkanlah dia ke surga. Ya, ini adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakannya sendiri. Ya, aku telah melihat dua hal dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul, ya, dan menunggu ya pengabulan satu doanya lagi. Ya, dua hal yang telah terkabul adalah apa? Bahwasanya Anas bin Malik, ya, karena sebab doa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dijadikan oleh Allah azza wa jalla Anas bin Malik ini banyak anaknya. Ya, disebutkan bahwasanya anaknya Anas bin Malik, ya, sampai kepada 125 orang. Ya, dan itu Anas bin Malik sendiri yang menceritakan bahwasanya beliau sendiri yang melihat anak-anaknya tersebut dikubur, ya. Dan berjumlah 125 orang. Artinya Anas bin Malik hidup cukup panjang, melebihi umur anak-anaknya, ya. Dan sempat menyaksikan 125 anaknya, ya, dikuburkan di hadapannya, ya, dalam masa hidupnya. Ya, bayangkan 125 anak, ini belum cucu-cucunya, ini baru anak-anak kandungnya saja. Ya, 125 anak. Kemudian berkaitan dengan hartanya, Anas bin Malik juga mengatakan bahwasanya kebun-kebunnya Anas bin Malik, ya, dalam setahun berbuah dua kali. Ya, kalau kebun-kebun orang lain berbuahnya satu tahun sekali, ya, Anas bin Malik kebun-kebunnya berbuah panen dua kali dalam setahun, ya. Dan ini termasuk apa, bentuk ijabahnya, ya, terijabahnya doa Nabi alaihissalatu wassalam kepada Anas bin Malik, ya. Dan satu yang belum diketahui oleh Anas bin Malik tentu saja, yaitu apa, doa Nabi alaihissalatu wassalam agar Anas dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu terus melayani Nabi alaihissalatu wassalam sampai beliau wafat. Dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas tetap di Madinah. Ya, kemudian akhirnya beliau pun sempat menetap di Basrah,
ya Basrah di Irak, dan akhirnya wafat di sana pada tahun 90 Hijriah. Ya, ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, di antara kosakata dari hadis ya di sini kita sedikit tekankan ya sabda perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza dakhala, ya maksudnya adalah apabila beliau hendak masuk, ya apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, hendak mendekatinya, ya jadi sebelum masuk ke tempat buang hajat, maka Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini diucapkan bukan setelah masuk tempat buang hajat, tapi sebelumnya, ketika sudah mendekat dan sebelum masuk ke tempat buang hajat, ya baru kemudian Nabi SAW berdoa dengan doa ini, ya. Ya, karena yang ada di hadapan kita ini mengenai apa? Doa masuk ke tempat buang hajat, ya, atau toilet gitu ya. Kemudian tadi itu sudah kita sebutkan perkataan muallif, ya. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, bahwasanya al-khubuth maksudnya adalah jamak dari khabith, yang maknanya jenis jantan dari syaitan, ya. Syaitan yang laki-laki gitu. Adapun khaba'ith jamak dari khabithah, syaitan yang perempuan, ya. Syaitan yang berjenis perempuan. Kemudian para ulama lain juga mengatakan bahwasanya apabila dibaca dengan sukun pada ba'nya al-khubthu, ya, kalau dibaca al-khubthu, kalau tadi dengan dhammah pada ba'nya al-khubthu, itu syaitan dari kalangan laki-laki. Tapi kalau dibaca al-khubthu dengan sukun pada ba', maka maknanya adalah keburukan, ya. Kemudian al-khaba'ith ini juga bisa bermakna para pelaku keburukan, ya. Jadi kalau dibaca dengan sukun pada ba'nya, pada al-khubthu, maka maknanya adalah perlindungan, ya, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan juga para pelaku keburukannya, ya. Baik, kandungan dari hadis ini, hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini, ya, bahwasanya tempat yang disiapkan untuk buang air besar, ya, kita perlu ketahui bahwasanya tempat yang buruk. Dan sudah jadi kebiasaan Nabi SAW, ya, bahwasanya beliau ini senantiasa tidak meninggalkan zikir dan minta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan-urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dalam hadis ini Nabi SAW mencontohkan, jika kita hendak mau memasuki tempat buang hajat, maka mintalah perlindungan kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersandarlah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari keburukan najis, yang melindungi dari para pelaku keburukan, ya, dan begitu juga termasuk syaitan-syaitan, ya, yang selalu berusaha untuk merusak agama dan ibadah seseorang. Ya, maka jika Nabi alaihi salatu wasalam saja minta perlindungan dari keburukan

0: dan para pelaku keburukan ya, atau minta perlindungan dari syaitan, maka selayaknya kita juga lebih mengkhawatirkan diri kita dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca doa ini. Ya, maka selayaknya kita setiap kali kita hendak masuk ke toilet ya, atau tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat ya, maka ada khawatir akan madarat di sana, ada kekhawatiran adanya apa keburukan, baik dari najis, baik dari pelaku keburukan ya, dan termasuk syaitan, baik dari laki-laki ataupun perempuan jenisnya ya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang jelas-jelas Allah jaga, Allah tolong beliau dalam segala tindak tanduknya beliau sallallahu alaihi wasallam ya, masih minta perlindungan kepada Allah azza wajalla. Lalu bagaimana dengan kita ya? Maka jelas kita jauh-jauh lebih layak untuk meminta perlindungan kepada Allah azza wajalla ketika kita mau hendak memasuki tempat buang hajat ataupun toilet ya. Dan di antara faedah-faedah dari hadis di sini kita menekankan ya, kita tekankan kembali faedah-faedahnya. Yang pertama adalah bahwasanya syariat Islam ini mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat. Ya, syariat Islam mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat ya. Ini kita enggak akan temui di agama manapun ya. Sebuah agama yang benar-benar mengatur urusan-urusan manusia dengan sangat tertata, dengan sangat sempurna, dengan sangat lengkap ya, mulai dari urusan ibadahnya kepada pencipta langit dan bumi, begitu juga urusan antara seorang manusia dengan manusia lainnya ya, dalam hal berhubungan sosial di antara mereka, muamalah di antara mereka diatur. Begitu juga mengenai adab-adab yang tinggi, adab-adab yang mulia, termasuk juga akhlak ya, diatur oleh agama yang sempurna ini ya, oleh syariat Islam yang mulia ini. Maka tentu saja kita perlu bersyukur ya atas nikmat yang agung ini, dan salah satu caranya adalah dengan cara terus-menerus kita mempelajari syariat Islam yang mulia ini ya, mengamalkannya, bahkan juga mendakwahkannya. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis juga adalah disyariatkannya doa ketika masuk tempat buang hajat ya, yaitu sebagaimana di dalam hadis ya, dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya, yang kita telah artikan tadi, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith ya. Kemudian kita juga mengambil faedah bahwasanya seluruh ciptaan-ciptaan Allah butuh kepada Allahu Azza wa Jal dalam menolak apa saja yang bisa memudaratkan mereka. Ya, mereka butuh kepada Allahu Azza wa Jal. Mereka butuh untuk meminta perlindungan kepada Allahu Azza wa Jal dari segala madarat-madarat. Ya, maka hendaknya seseorang dia tidak bersandar hanya kepada dirinya sendiri dalam menolak segala keburukan-keburukan, baik itu dalam menolak kezaliman orang lain, baik itu dalam menolak musibah, bagaimanapun musibah tersebut, ya, dalam menolak kemiskinan, dalam menolak kezaliman orang lain, menolak penyakit-penyakit yang datang, ya, dan segala madarat-madarat yang mungkin akan menimpa seseorang, maka seseorang seberapa hebat pun dia, seberapa banyak pun ilmunya, ya, jangan sampai dia bersandar kepada dirinya sendiri, enggak, ya. Karena sejatinya yang mendatangkan maslahat kepada kita dan yang menolak madarat kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya kita bersandar kepada Allah Azza wa Jal yang memiliki seluruh semesta alam ini, yang mendatangkan kebaikan dan begitu juga mendatangkan madarat, yang mengangkat kebaikan dan begitu juga mengangkat madarat, ya, hanya Allah Azza wa Jal yang mampu melakukan itu semua. Maka hendaknya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dan bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita telah sampai di ujung pembelajaran kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan semua yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari syariat Islam yang mulia ini. Ana mengingatkan bahwasanya segala pertanyaan-pertanyaan, yang jika ada pertanyaan berkaitan dengan kajian kita ini, maka bisa dilayangkan pada grup WhatsApp kajian Umdatul Ahkam ini, ya. Apa yang bisa Ana jawab, insya Allah akan kita berusaha untuk jawab, dan apa yang tidak bisa maka bisa ditanyakan kepada yang lain. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita di malam hari ini. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun?" أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ, yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati. Air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu. Berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida setelah mendengar nasihat.

0: syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Handalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek. Hatimu itu sempit. Hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hadirin jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih berada dalam kondisi yang baik, berada dalam kondisi yang aman, dalam kondisi di atas keimanan. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang mukmin untuk berusaha menjadi pribadi yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita coba akan membahas sedikit tentang hakikat daripada rizqi. Mungkin perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa rizqi ini bahasa Indonesia ya, yang sebetulnya serapan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab yang kalau kita eja per hurufnya itu ra za qa ya, pakai qaf. Dan sudah maklum, sudah diketahui bersama apa yang dimaksud dengan rizki itu, sudah menjadi bahasa kita. Namun tentu saja perlu kita ketahui bahwa asalnya dia bahasa Arab dari kata razaqa ya. Rizqun bahasa Arabnya. Baik. Namun secara makna kalau di dalam bahasa Arab itu luas maknanya. Bahkan hakikat makna sesungguhnya daripada rizqi itu juga sebetulnya luas ya. Entah definisi versi siapa dulu ya. Di bahasa kita pun rizqi itu entah ya, bahasanya mungkin luas ya, secara makna luas. Tapi kalau mengacu kepada bahasa Arab dari kata razaqa terdiri dari tiga huruf, maka maknanya adalah ma yuntafa'u bihi. Makna daripada rizki itu adalah sesuatu yang diambil manfaatnya. Sesuatu yang bermanfaat, berguna dalam kehidupan suatu makhluk. Tidak hanya manusia tentu saja. Itulah yang dimaksud dengan rizki. Oleh karenanya, makna daripada rizki adalah apa saja yang bisa bermanfaat bagi seseorang dalam kehidupannya itu disebut dengan rizki. Ya. Makanya perlu juga kita fahami bahwa rizki itu tidak melulu, tidak selalu bentuknya apa? Uang atau harta benda. Tapi rizki maknanya sangat, sangat luas. Bukan hanya sekedar lembaran-lembaran uang atau kepingan-kepingan, recehan-recehan uang atau kendaraan atau makanan atau mungkin tempat tinggal, pakaian dan seterusnya. Tidak hanya itu rizki itu. Sebagian orang menganggap bahwa rizki itu terbatas hanya sesuatu yang tampak secara zahir, bisa dirasakan secara langsung atau semacamnya. Namun yang juga jarang disadari oleh manusia adalah banyak sekali rizki ini bentuknya. Maknanya sangat-sangat luas. Di antaranya seperti kesehatan. Subhanallah ya. Kalau berbicara tentang kesehatan ini tidak ada apa? Tidak ada hentinya. Nikmat yang sangat susah untuk dihitung itu kesehatan. Per detik itu adalah nikmat, kita bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, paru kita masih dalam kondisi baik, lambung mencerna makanan tanpa kita suruh, subhanallah. Itu rizki luar biasa. Dan tidak berkaitan dengan harta kesehatan itu. Tidak berkaitan dengan harta benda. Begitu juga di antara bentuk rizki itu adalah hidayah. Petunjuk, taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati-hati kita. Itu juga merupakan rizki. Karena makna daripada rizki tadi secara umum apa? Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita. Kita diberikan hidayah atau taufik oleh Allah, bermanfaat tidak? Justru lebih bermanfaat tibatan daripada apa? Mungkin sepiring nasi ya. Segelas minuman dan seterusnya. Jauh lebih bermanfaat hidayah dan taufik. Petunjuk yang Allah berikan langsung kepada hati kita untuk melakukan suatu kebaikan. Ini namanya taufik atau hidayah. Ini rizki yang luar biasa. Dan tidak berkaitan dengan harta benda. Demikian juga dengan keimanan. Ini juga makanya disebut juga dengan nikmat yang paling tinggi. Tentu saja disebut juga dengan rizki. Karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai dengan akhirat. Sehingga sebagian para ulama mendefinisikan rizki atau mengatakan tentang rizki bahwa rizki adalah وَالرِّزْقُ هُوَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ. Rizki itu apa saja yang bisa bermanfaat bagi seseorang. Kemudian para ulama melanjutkan وَأَعْظَمُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ هُوَ الدِّينُ الْقَيِّمُ atau هُوَ الدِّينُ الْقَوِيمُ. Dan di antara hal yang paling bermanfaat dari rizki-rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah ad-dinul qawim. Adalah agama yang lurus. Wal-aqidatu sahihatu salimah. Di antara a'zamun ni'am, a'zamun rizq. Ya. Di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah agama yang lurus, diberikan petunjuk untuk memeluk agama yang lurus yaitu Islam. Wal aqidatu sahihatu salimah. Juga di antara bentuk rizki yang paling agung adalah al aqidatu sahihatu salimah. Akidah yang benar dan selamat. Ya. Allah berikan taufik lagi bentuknya. Hidayah lagi ini bentuknya. Kemudian dikatakan faddinu huwa a'zamu rizqin minallah. Maka agama itu merupakan rizki terbesar rizki paling agung, rizki yang paling utama yang Allah berikan kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa sababun tahsilu rizqid daimi wan na'imil abadi. Bahkan dengan agama tersebut, dengan rizki paling agung tersebut yaitu agama, seseorang bisa meraih, bisa mendapatkan rizki abadi dan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus, yang dimaksud adalah apa? Surga di akhirat kelak. Subhanallah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa makna rizki itu amat sangat luas, dan rizki yang paling utama, rizki yang paling agung, rizki yang paling besar, rizki yang paling bermanfaat untuk seorang mukmin secara khusus, rizki yang paling bermanfaat bagi seorang manusia secara umumnya adalah apa? Rizki berupa agama. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah ke dalam hatinya untuk memeluk agama yang benar dan akidah yang lurus lagi selamat. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka memahami hal ini amat sangat penting agar supaya pemahaman kita tentang rizki itu tidak terbatas pada apa yang kita miliki, tidak terbatas apa yang kita lihat, tidak terbatas apa yang kita rasakan secara langsung. Ya, maka perlu difahami lebih dalam bahwa rizki itu maknanya sangat luas, bentuknya sangat banyak, dan banyak sekali juga bentuk rizki yang secara tidak langsung kita dapatkan. Bahkan banyak sekali rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita tanpa kita sadari. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap kita, manusia yang normal, pasti akan berharap mendapatkan rizki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Sepakat tidak? Sepakat. Semuanya menginginkan, ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Apalagi fulus itu. Paling banyak peminatnya biasanya. Dan paling banyak dicari. Itulah kenapa sebagian orang itu sampai bergadang. Sampai banting tulangnya itu gak main-main. Sampai lembur-lembur dan seterusnya. Setiap kita pasti berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki kepada kita apapun bentuknya. Namun perlu juga kita ketahui di sisi lain, ternyata sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan dan menetapkan rizki setiap hamba-Nya. Jadi bagiannya itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Betapapun kita bekerja dengan sangat kerasnya, banting tulang tadi katakan, peras keringat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan rizki bagi setiap hamba-Nya, bahkan setiap makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul telah tetapkan. Khususnya manusia, kita sebagai manusia perlu menyadari hal tersebut, bahwa rizki sudah ditakar oleh Allah, bahwa rizki sudah diatur takarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi juga ada. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin hadisnya juga cukup masyhur. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Sesungguhnya salah satu di antara kalian atau setiap kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penciptaannya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, ya, setelah 40 hari ya, menjadi segumpal darah, kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, kemudian berikutnya ditiupkan ruh, ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkanlah empat hal bagi ruh tersebut sedari di dalam perut ibunya. Di antaranya adalah bikat birizqihi. ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum kita lahir, subhanallah. Sebelum kita lahir sudah Allah tentukan rizkinya. Si fulan dapat seberapa, si fulan dapat seberapa. Si fulan pas-pasan, si fulan kekurangan mungkin dari sisi finansial. Si fulan kelebihan dan seterusnya. Telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk di atas muka bumi ini la tahmilu rizqaha, tidak mampu untuk mengurus rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Maka Allah lah yang mengurus rizki untuk mereka dan juga bagi kalian, wahai segenap manusia. Artinya seluruh makhluk telah Allah Subhanahu wa taala tentukan rizkinya. Subhanallah. Jadi antara karunia dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, ketika suatu makhluk atau seseorang Allah betul-betul telah tentukan rizkinya, bahkan kadang tanpa terpikir oleh kita. Kadang ada ikan yang makanannya itu apa? Serangga yang terbang. Begitu tidak? Kadang ada burung, makanannya apa? Ikan, dia harus nyelam. Terkadang, subhanallah. Itu enggak terpikir sebelumnya oleh kita. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian, mungkin sebagian makhluk tidak mampu untuk mendapatkan rizkinya, tapi Allah datangkan dengan caranya yang dibalik itu memiliki banyak sekali hikmah. Pernahkah kita terfikir bagaimana Allah memberikan rizki kepada kita ketika berada di dalam perut ibu kita? Subhanallah. Butuh rizki tidak? Butuh asupan tidak di dalam perut? Mungkin kalau dokter mah kaharti ya, sebagian kita mungkin kaharti. Tapi secara logika, subhanallah, siapa yang bisa memberikan nutrisi suatu makhluk yang berada di dalam perut? Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terpikir oleh kita, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rizki, akan memberikan rizki kepada para makhluknya sesuai dengan takarannya dan juga sesuai dengan caranya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidaklah suatu hewan melata atau tidaklah suatu makhluk di atas muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jamin rizkinya. Bahkan telah Allah Subhanahu wa taala jamin rizki setiap makhluk yang ada di atas muka bumi tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Baihaqi, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyatakan, "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati, tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, masih banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menentukan rizki, tapi juga Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki bagi setiap hamba-Nya, tidak hanya manusia. Bahkan tadi Allah katakan dabbah, di antara maknanya adalah hewan melata. Setiap hewan melata, sekecil apapun, telah Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia, makhluk yang dimuliakan daripada makhluk yang lain, maka tentu saja lebih Allah Subhanahu wa taala jamin dari sisi rizki dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita mengetahui bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rizki kita, telah takar sesuai dengan kadar yang Allah tentukan, Bahkan tadi dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki bagi setiap makhluknya. Mungkin akan terpikir ya. Katanya Allah telah jamin, tapi banyak yang kelaparan. Baik, nanti mungkin kita bahas. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala telah betul-betul tentukan kadar rizki bagi seseorang atau bahkan setiap makhluk, bahkan Allah telah jamin rizki setiap makhluknya, khususnya manusia, namun bukan berarti kemudian seseorang berdiam diri menunggu rizki itu datang. Nunggu aja dengan sendirinya, berharap dengan sendirinya rizki tersebut datang, berdiam diri, tidak demikian. Tapi seseorang, seorang hamba, khususnya manusia, ya, perlu juga untuk berusaha, berupaya, bekerja keras dalam mendapatkan rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut. Lihatlah hewan, luar biasa upaya dan usaha yang dilakukan untuk bisa makan itu luar biasa. Demikian juga dengan manusia, perlu berupaya, perlu berusaha, perlu berusaha keras untuk menjemput rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut. Apapun bentuk rizkinya, maka perlu diupayakan. Wajib untuk diupayakan. Perlu kerja keras. Berusaha semaksimal yang bisa didapatkan atau yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan tersebut. Dan sebetulnya inilah hakikat dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yaitu dengan diusahakan. Ya. Ini diantara hakikat rizki yang Allah berikan kepada kita adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, kita bekerja keras untuk menjemput rizki tersebut, itulah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan rizki bagi seorang hamba. Maka perlu juga untuk kita fahami adalah bahwa hakikat dalam mencari rizki adalah hendaknya seseorang berusaha untuk benar-benar memperhatikan apa yang diusahakan, apa yang diupayakan, apa yang dilakukan. Ini sebetulnya fokus utama ketika seseorang mencari rizki adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia upayakan, apa yang dikerjakan. Allah ridha ataukah tidak? Halal ataukah tidak? Ini yang perlu betul-betul diperhatikan. Bukan, atau yang sering terjadi adalah apa? Kita itu sibuk memperhatikan hasil dari usaha kita. Begitu tidak? Yang kita selalu pikirkan adalah gimana cuan banyak, gimana biar dapat untung banyak. Itu yang selalu terpikirkan. Fokus utamanya bukan apa yang sedang dilakukan, haram ataukah halal, diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Itu yang harus menjadi fokus kita ketika mencari rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Seorang wajib untuk benar-benar memperhatikan apa yang diusahakan. Bukan sibuk melihat hasilnya. Memperhitungkan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Harusnya kita sibuk dengan apa yang diupayakan. Udah benar belum nih? Jangan-jangan gara-gara sholat bolong-bolong saya teh rizkinya meni susah sekali dan seterusnya. Itu yang perlu betul-betul kita perhatikan. Apa yang dilakukan, apa yang diupayakan, bukan malah sibuk melihat dari hasil apa yang telah dilakukan. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam atau syariat Islam secara umum sebetulnya betul-betul akan lebih memperhatikan apa yang diupayakan, bukan hasil. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ini juga merupakan hadis yang cukup masyhur. Beliau menyatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa tampang kita. Allah itu tidak terlalu memperhatikan, tidak akan mempertimbangkan seseorang dari tampang, dari penampilan, tidak. Wala ila amwalikum, tidak juga kepada banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Tidak melihat, tidak mempertimbangkan hal tersebut. Walakinallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan jauh melihat kepada qulubikum, kepada hati-hati kita. Ikhlas enggak kalau kita sedang bekerja? Ridho tidak dengan apa yang sedang dilakukan? Ini kan merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tidak dengan pekerjaan yang sedang dilakukan? Ridho tidak telah Allah tetapkan untuk melakukan perkara tersebut? Memang nasibnya demikian, atau mungkin sedang berproses, ataukah malah ngedumel, gawe meni kieu-kieu teuing misalnya, capek hate, capek awak, rungkat dan seterusnya, ngedumel, udah mah apa, gaji tidak seberapa mungkin, hatinya dongkol terus, subhanallah, itu salah satu bentuk siksaan luar biasa ya. Sebetulnya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah lebih melihat kepada hati kita. Ketika bekerja apakah ikhlas? Apakah ridha dengan Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tersebut? Wa a'malikum. Allah juga akan lebih melihat kepada amalan yang dilakukan oleh kalian. Yang dilakukan ini halal ataukah tidak? Yang dilakukan ini diridhai oleh Allah ataukah tidak? Yang dilakukan ini melanggar syariat ataukah tidak? Inilah yang Allah Subhanahu wa taala lebih lihat daripada tampang ataupun harta yang dimiliki oleh seseorang. Maka kembali lagi ya, poinnya bahwa hendaknya setiap kita ketika berusaha mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, hendaknya ia betul-betul benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dilakukan. Apakah ini sudah sesuai dengan syariat? Apakah ada pelanggaran syariat selama ia bekerja? Bukan malah sibuk untuk memperhitungkan hasil dari apa yang telah dikerjakan. Ya, perlu memang memperhitungkan ya. Bukan berarti kita tidak peduli dengan hasil. Bukan berarti tidak hitung-hitungan ya. Jangan sampai salah paham. Bukan berarti ini tidak penting. Hasil bukan berarti tidak penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa? Apa yang sedang dilakukan? Melanggar syariat ataukah tidak? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Diridhai oleh Allah ataukah malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang rizki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kadarnya. Seperti yang tadi telah kita jelaskan. Sekuat apapun kita berusaha, sekeras apapun kita bekerja, Allah telah takar rizki yang telah ditentukan kepada kita semua. Ya. Namun perlu juga untuk berusaha keras, ya, berusaha sekuat tenaga, semaksimal yang bisa diupayakan. Dan memang Rasul alaihi salatu wassalam atau syariat Islam secara umum sangat menghargai orang yang bekerja keras dalam mencari rizki. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam sebuah sabdanya. Beliau menyatakan, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairan min ayyas'ala an-nasa fayu'tiyahu aw yamna'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu di antara kalian, seseorang di antara kalian memikul kayu bakar untuk kemudian dijual dalam mencari rizki, sungguh ia jauh lebih mulia, lebih baik daripada seseorang yang suka minta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak. Jadi memang pekerja keras itu sangat dihargai oleh syariat, sangat dihargai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai bekerjalah meskipun apa, menjadi seorang apa namanya, kuli panggul misalnya, atau berjualan kayu bakar tadi dikatakan dalam hadis. Ya. Maka syariat Islam amat sangat menghargai pekerja keras dalam mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan memang itulah yang terbaik yang dilakukan atau apa yang dikonsumsikan oleh seseorang Yang paling baik adalah hasil dari pekerjaan tangannya sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amali yadih. Rawahul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya makanan terbaik yang dikonsumsikan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Bukan hasil minta-minta. Bukan hasil pinjam misalnya, kalau tidak kepepet ya. Bukan hasil apapun, tapi hasil daripada usaha kerja keras yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan perlu juga kita ingat bahwa setiap usaha, tadi kita juga sudah singgung, setiap usaha halal yang dilakukan oleh seorang hamba, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita sedang melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya terhitung sebagai ibadah. Namun di antara syarat dihitung sesuatu itu sebagai ibadah adalah apa? Niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ikhlas, maka ini akan berbuah menjadi pahala. Terhitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap kita berusaha keras dalam mencari rizki ini dan benar-benar memperhatikan setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang diusahakan, setiap kerja keras setiap hari yang kita lakukan setiap harinya, halal ataukah tidak, diridhoi oleh Allah ataukah tidak, melanggar syariat ataukah tidak, maka ini jauh lebih penting dari hanya sekedar melihat hasil dari usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini sebetulnya adalah, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hakikat daripada tawakal seorang secara khusus dalam masalah rizki. Tawakal umumnya adalah ketika seseorang berserah diri sepenuh hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan usaha yang maksimal apapun hasilnya. Ini hakikat tawakal. Saya ulangi. Hakikat tawakal adalah, tawakal yang sebenarnya adalah, tadi apa bahasanya? Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hatinya. Setelah melakukan upaya yang maksimal. Ya, ini bisa digarisbawahi. Tawakal itu bukan kita parkir mobil, kuncinya diantep, jendela kebuka, saya tawakal kepada Allah. Tinggal aja masuk ke mall, shopping, dan seterusnya. Pulang-pulang, alhamdulillah kalau masih ada. Ya. Kalau enggak ada, innalillah. Ya. Tapi itu bukan tawakal. Saya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu apa tadi? Berserah diri dengan sepenuh hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan usaha yang maksimal. Apapun hasilnya. Kalau dia mau tawakal kepada Allah, dia parkir mobil, ya dikunci, tutup jendela, semuanya dikunci. Kalau perlu digembok, di apa? Ada kunci setir dan seterusnya, baru ditinggal. Ini namanya tawakal. Tawakal tu'ala Allah. Ya sudah, sudah. Kembali ternyata mobilnya dibobol juga, ya sudah. Berarti itu namanya sudah maksimal usahanya. Apapun hasilnya, setelah melakukan upaya yang maksimal, itulah yang disebut dengan tawakal. Termasuk dalam masalah rizki. Kembali lagi, ya, konsepnya seperti apa yang tadi kita jelaskan. Bagaimanapun hasilnya, seberapa banyak pun hasil yang didapatkan oleh seseorang, ketika kita betul-betul berusaha maksimal, maka sadarilah bahwa itu merupakan hasil terbaik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah tawakal kepada Allah, berserah diri sepenuh hati, berusaha dengan maksimal, ternyata hasilnya segitu-segitu aja, itulah hasil terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Baik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengibaratkan tawakalnya seseorang dalam mencari rizki sebagaimana seekor burung. Dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Jika seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sebagaimana definisi yang tadi kita sebutkan. Jika kalian benar-benar bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang betul, dengan tawakal yang benar, la razaqakum kama yarzuqut thayr. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Bagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Kemudian dia kembali di sore hari ke sarangnya dalam kondisi perut terisi penuh. Bahkan terkadang membawakan makanan untuk anak-anaknya. Maksudnya adalah burung itu berusaha keluar di pagi hari. Tidak jauh dengan kita sebagai pekerja, ya. Pergi kerja pagi hari, pulang kadang. Katakan sebagai tawakal apapun, itulah ketentuan jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bekerja keras dengan maksimal dalam mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seluruh makhluknya, maka bukan berarti kemudian kita berbuat sebebas-bebasnya. Ini sudah ada warning, ya, tadi kita sampaikan, kita singgung sedikit. Allah memang perintahkan kita untuk bekerja keras dalam mendapatkan rizki. Namun bukan berarti apa? Berbuat sebebas-bebasnya. Berbuat semaunya. Apalagi sampai dengan melanggar batasan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka hendaknya seseorang benar-benar berhati-hati dengan makanan yang haram. Ini yang ingin coba saya tekankan adalah poinnya. Kita sangat perlu untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman atau apapun yang kita gunakan. Karena suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, atau kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak ada tempat yang paling pantas baginya kecuali neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada, an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga selama-lamanya daging atau tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, an-naru awla bihi. Maka nerakalah tempat yang paling pantas bagi tubuh tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ayyuhan nas inna ahadakum la yamuta hatta tastakmila rizqah. فلا تستبطئوا الرزق اتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام, wahai segenap manusia, sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan mati kecuali telah disempurnakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian merasa rizki itu datang terlambat. فلا تستبطئوا الرزق ittaqullaha ayyuhan nas, bertakwalah kalian wahai segenap manusia. Maksudnya di dalam mencari rizki, dalam mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan perindahlah, perbaikilah cara mencari rizki. Maksudnya pilih-pilih, carilah jalan-jalan yang dihalalkan, jangan malah mencari dari sisi yang haram, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma halla wa da'u ma haram, maka ambillah apa yang Allah halalkan dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul kita untuk perlu berhati-hati memperhatikan apa yang dilakukan. Jangan sampai apa yang kita konsumsikan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan adalah sesuatu yang berasal dari yang diharamkan di dalam syariat. Ancamannya berat, ya. Dan perlu diketahui ya, bahwa daging sapi, daging ayam, keripik, kerupuk, dan seterusnya pun bisa jadi haram ketika didapatkan dari pekerjaan yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minuman yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya khamar, bukan hanya miras.

nabata min suhtin abada, tidak akan pernah masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, dihalalkan oleh Allah ataukah tidak, Allah ridai ataukah tidak, ya, maka seorang hendaknya betul-betul memperhatikan, jangan sampai apa yang dikonsumsikan, apa yang digunakan berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita dapatkan dari hasil kerja, dari hasil apa yang diupayakan, bergadang mungkin, kerja siang malam, ya, pergi gelap, pulang gelap juga dan seterusnya, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Perlu juga kita perhatikan bahwa seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Dari mana makanan ini, minuman ini hasil dari apa? Dihalalkan ataukah tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini ada setidaknya dua ta'kid. Ada lam taukid dan nun taukid. Nun taukid juga. La tus'alunna, kata Allah. Benar-benar sungguh akan ditanya. Artinya apa? Betul-betul harus kita perhatikan apa yang dilakukan. Kita konsumsikan, kita pakai bahkan mungkin. Kadang minyak wangi, kadang listrik tetangga. Ini juga perlu dipertimbangkan. Wah, ya. Nyenggol mobil batur, ya, atau ngambil parfum sembarangan, ngambil sabun kalau anak santri, ya, sabun sampo lewatnya cerot aja, ya, mungkin setetes, tapi itu kan apa yang menjadi rizki mungkin bagi kita, halal ataukah tidak, Allahu a'lam. La tus'alunna yauma idzin, kata Allah, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekecil apapun yang dinamakan dengan rizki yang digunakan oleh seorang hamba. Kita tidak ditanya, tidak hanya ditanya tentang apa yang didapatkan. Barang tersebut halal ataukah haram. Tapi juga ditanya bagaimana cara mendapatkan rizki tersebut. Termasuk bagaimana cara menggunakan harta yang telah didapatkan. Digunakan untuk apa? Ini juga akan ditanya. Jadi bukan hanya ditanya ketika dimakan saja. Itu bakso dari mana? Samangkok, ya. Alhamdulillah hasil ngojek. Tadi dapat 20.000. Peserkeun bakso sabungkus 10.000 kanggo abdi, 10.000 kanggo istri. Alhamdulillah. Mungkin ditanya oleh hal. Tapi juga, ya, ketika seseorang menggunakan apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari kerjanya alhamdulillah dapat 20 juta. Digunakan untuk apa? Ini juga ditanya. Bahkan ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah." Wa'an jismihi fima ablah. Ada empat hal setidaknya, kata Nabi SAW, akan ditanyakan. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di sidang. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ditanya tentang beberapa hal. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Kita diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin lebih. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Fima afna, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang pengetahuannya, tentang ilmunya, diamalkan ataukah tidak? Dipraktekkan ataukah tidak? Direalisasikan dalam kehidupan sehari-harinya ataukah diabaikan? Ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqahu. Dan tentang harta yang didapatkannya, bagaimana ia

dapatkan harta tersebut dan untuk apa harta tersebut digunakan. Yang terakhir adalah wa an jismihi fi ma ablah, dan juga akan ditanyakan jism, tubuh, badan yang Allah telah berikan kepada kita digunakan untuk apa. Seluruhnya ini akan ditanyakan kepada kita semua. Kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bergeser sedikit pun kedua telapak kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar mempertanggungjawabkan perkara-perkara tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka perlu diperhatikan harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Bahkan terkadang ada sesuatu yang menarik. Harta yang kita dapatkan itu belum tentu rizki kita. Belum tentu betul-betul kita manfaatnya. Iya tidak? Sebagian orang itu ditumpuk-tumpuk tuh. Dikumpulkan dalam rekeningnya, udah sampai M-M-an meureun. Udah sampai T-T-an meureun. Maka perlu disadari bahwa hakikat rizki, ini sebetulnya ada hadis yang jadi pembahasan inti dalam kajian kita saat ini adalah hakikat rizki seorang hamba itu adalah apa yang telah ia manfaatkan untuk dirinya. Apa yang dia konsumsikan berupa makanan ataukah minuman dan apa yang telah ia gunakan. Ini hakikat rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan harta yang M-M-an tadi di rekening, Bu. Itu belum jadi rezeki kita dan belum dimanfaatkan. Ya tidak? Bisa jadi rezeki orang lain itu apa yang kita kumpulkan di dalam rekening tadi. Mungkin dalam brankas juga. Bisa jadi harta orang lain. Kalau kita telah meninggal mungkin jadi harta waris untuk anak-anak kita atau keluarga kita. Belum sesungguhnya menjadi rezeki kita. Nyarinya capek ya. Sekuat tenaga dikumpul-kumpul yang kita makan hanya ya tidak sampai 20% yang kita manfaatkan ya. Tapi ini urusan yang lain. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam, manusia itu seringkali mengatakan ini hartaku, ini punyaku, ini milikku dan seterusnya. Qal wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Jadi rizki itu ya setidaknya ada tiga bentuk yang benar-benar jadi rizki bagi seorang hamba. Bentuknya ada tiga setidaknya yang benar-benar jadi rizki bagi kita semua. Rizki tadi secara makna yang kita sampaikan di awal adalah apa? Apa yang betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Ini harus jadi tagline ya. Maksudnya jadi betul-betul. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sadaqahnya pada hari kiamat kelak. Semakin besar infak sadaqah yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pula naungan yang akan ia dapatkan di yaumul mahsyar, di hari kiamat kelak. Dan inilah seperti yang tadi kita katakan, salah satu daripada hakikat rizki dari seorang hamba. Dari tiga bentuk rizki yang tadi telah kita jelaskan, di antaranya adalah apa? Apa yang kita konsumsikan berupa makanan ataupun minuman, apa yang kita gunakan sampai dengan rusak atau tidak terpakai, yang terakhir adalah apa yang kita infak sadaqahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada rizki seorang hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, demikian mungkin barangkali kajian yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan betul-betul bisa difahami dengan baik, dijadikan renungan bagi kita semua, bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan?

0: Bagaimana cara kita sabar? Sabar. Baik, mungkin bagaimana agar mudah untuk bersabar ya? Terutama pada orang-orang yang perbuatannya merugikan kita. Masya Allah. Ya. Sabar itu, bagaimana agar supaya kita menjadi pribadi yang sabar ya? Coba perhatikan keutamaan bersabar. Lihat keutamaan bersabar. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang atau pahala orang-orang yang bersabar dalam kondisi apapun itu tidak terhitung. Tidak terbatas sesuai dengan kadar kesabaran yang dilakukan. Maka tidak tepat ketika seseorang mengatakan apa? Sabar itu ada batasnya loh. Jangan main-main sama saya. Ya, misalnya. Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Itulah kenapa pahalanya pun tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya sabar, harus selalu sabar. Jadi perlu untuk diperhatikan atau lihat keutamaan sabar. Kalau dikaji tentang sabar ini subhanallah. Jadi kajian khusus ya. Atau di video-video banyak asatidzah yang membahas tentang kesabaran ini banyak sekali. Antum bisa cek ya. Kemudian masalahnya adalah khususnya pada orang-orang yang perbuatannya merugikan kita semua. Ini teknis tentang masalah sosial sebetulnya ya. Yang pertama mungkin perlu dilakukan adalah diingatkan ya. Perlu diperingatkan. Betul-betul diperingatkan dengan tegas, dengan cara terbaik kalau bisa. Kalau masih tidak bisa atau tidak memungkinkan, masih juga menjadi pengganggu, mengganggu kita di setiap waktu dan seterusnya, dilaporkan ya, kepada pihak yang berwajib. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Ya. Dilaporkan kepada pihak berwajib. Mungkin ke Pak RT dulu kah? Bisa ke Pak RW, mungkin kepala desa, atau ke polisi sekalian, enggak masalah. Jadi masalah mungkin kalau ternyata orang yang mengganggu kita adalah keluarga sendiri. Maka cari penengah. Ya. Ini diantara hal yang bisa dilakukan. Terakhir. Ya, tips mungkin ya. Ini saran saja mungkin, bukan tips. Untuk meraih kesabaran itu perlu berdoa. Ya. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna quluba bani Adam baina usbu'ai min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Nabi SAW, sesungguhnya hati Bani Adam itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Maka Allah membolak-balikkan hati setiap hamba-Nya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hatinya, untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk sehingga mudah-mudahan betul-betul bisa melembutkan hatinya dan terhindar dari gangguan orang tersebut. Yang terakhir, bukan terakhir tadi. Yang terakhir, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusyuk lagi ketika beribadah, khususnya ketika salat. Lebih tunduk dan patuh terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini juga di antara hal yang bisa dilakukan. Setiap kita punya masalah, cek bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena katakan di antara makna hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jagalah Allah maksudnya adalah jagalah syariat Allah, jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Kalau kita berusaha untuk menjaga batasan-batasan syariat yang Allah tetapkan, Allah akan menjaga kita. Ya. Maka di antara hal yang bisa dilakukan juga adalah cobalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi yang lebih bertakwa. Allahu a'lam. Nah. Bagaimana caranya rizki yang kita peroleh bisa bermanfaat di jalan Allah? Ini tadi, diinfak sedekahkan kepada pihak yang memang bisa dipertanggungjawabkan. kepada pihak yang dipercaya ya, bisa diinfak sedekahkan kepada mereka, kepada masjid ya. Kadang di masjid ada kenceleng atau apa kotak infak, itu bisa dilakukan rutin, kalau perlu rutin nggak masalah, minimal setiap Jumat ya, setiap Jumat ya. Tapi kalau bisa langsung aja di depan ya, di depan langsung dimasukkan, nah itu juga bisa dilakukan. Infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala saja kepada tempat atau lembaga yang bisa dipercaya, inilah yang merupakan harta yang paling bermanfaat. Sesuai sunnah Nabi, yaitu sesuai sunnah Nabi ya, keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sering membantu kepada orang lain, sering traktir orang-orang yang kiranya membutuhkan. Angkan orang itu, kita traktir ya, ada tetangga bahkan, subhanallah ya, kadang kita itu luput dari tetangga yang membutuhkan. Kita sangat loyal kepada kawan-kawan yang fulusnya bahkan lebih banyak dari kita, traktir sana sini, hayu nongkrong, aneh yang bayarin, subhanallah. Tetangga kita makan sehari aja sekali sudah alhamdulillah, lupa. Ini juga sangat apa, dibutuhkan kepekaan bagi kita semua untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Enggak, jangan nunggu diminta, langsung bantu. Tampak betul-betul butuh bantuan, langsung bantu. Ya, ini diantara cara yang terbaik. Itu kadang kita kurang peka ya. Jadi kadang atau bukan kadang ya, seringnya kita nunggu diminta. Bahkan kita itu biasanya sebagian besar orang itu menolong orang lain ketika diminta saja, bukan hidang, bukan inisiatif sendiri, begitu tidak? Ya. Sebagian orang ya seperti itu. Maka inisiatiflah ketika seseorang betul-betul membutuhkan bantuan, kita hendaknya hadir di situ. Allahu a'lam. Dikatakan tadi bahwa rizki haram yang termakan di neraka seterusnya, apakah yang diperbuat untuk mohon ampunannya, apakah ya. Ini rangkaian kalimatnya tidak terlalu bisa difahami, tapi saya paham intinya. Apakah ketika seorang mengkonsumsi sesuatu yang haram, tadi dikatakan akan tidak akan masuk surga selama-lamanya, bagaimana cara taubatnya? Taubat itu, dosa sebesar apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik, ketika taubat Allah akan ampuni. Dosa syirik itu adalah dosa terbesar, apalagi makan konsumsi yang haram. Mungkin ketika itu kita belum faham. Mungkin ketika kita konsumsi belum ngerti, atau mungkin juga terpaksa tahu tapi enggak terlalu dalam, enggak tahu konsekuensinya. Tahu ini haram tapi enggak tahu konsekuensinya. Ini baru tahu. Katakan kata Nabi, enggak bakal masuk surga. Ketika kita taubat, maka insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubat juga ada syaratnya ya. Di antaranya adalah ikhlas karena Allah, bukan karena dorongan yang lain. Karena takut azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang ketiga, menyesal, betul-betul menyesal. Bukan malah berbangga kadang ya. Alhamdulillah saya udah nyicipin ya. Sekarang tahu hamar enggak? Tapi ada penyesalan ya. Ada penyesalan. Nah, ada dua syarat lagi, ini berkaitan ketika kita mengambil hak orang lain, maka perlu dikembalikan. Tinggal bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, bukan dipaksa orang lain, bukan terpaksa. Kemudian menyesal, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Allahu a'lam. Habis waktunya ini. Pertanyaannya agak panjang ini. Jawabannya juga agak panjang ya. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Insyaallah kita mudah-mudahan ada kesempatan lain atau ditanyakan kepada ustadz lain untuk pertanyaan yang belum terjawab, karena waktu sudah melebihi dari apa yang telah ditentukan. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Wassallallahu ala nabi rahmati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga, tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nalu hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa hibbul jamal," Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas," sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana'bud fi ilajun liriya. Ucapan ya kana'budu pada Al-Fatihah dan sholat yang kita baca biasanya, ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani dzaka'uha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba
5: mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
4: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut,
5: fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur.
4: Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
5: Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta.
4: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi.
5: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
4: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini.
5: Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata.
4: Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah.
5: Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.
4: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia.
5: Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir.
4: Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan.
5: Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan.
4: Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan.
5: Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli. Akhirnya kita malas mendirikan sholat. Terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia. Kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran. Lupa berzikir. Tidak mau bayar zakat. Lupa hari akhirat.
4: Ingat tiga ini. Empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin. Dia ingin merasakan. Kepada perempuan lain. Ya mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustaz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
5: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
4: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
5: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
4: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan.
5: Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
4: Hatta idzang qata'at bihil amani.
5: Ketika sudah habis angan-angannya,
4: fayadhaqullahu min. Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul. Kemudian Allah berfirman, lakadhalik. Kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
5: Belum selesai. Wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi.
4: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
5: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
4: jangan pernah mensyirikkan Allah.
5: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melakukan

0: mengikuti kebaikan tersebut. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala

رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. حاضرين جماعة مسجد Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah jelaskan makna Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah tiga perkara pokok. Tiga perkara pokok inilah yang jadi bahan pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu. Maka berbicara tentang Allah, agama, dan Nabi Muhammad SAW berarti berbicara tentang tiga hal yang pokok yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Inilah yang disebut al-usulul thalathah atau thalathatul usul, tiga hal yang pokok. Ini yang kita bahas. Alhamdulillah kita sudah membahas selesai poin pertama, yaitu mengenal Allah. Tiga hal yang pokok ini, pertama mengenal Allah, kedua mengenal agama, ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah selesai poin pertama mengenal Allah. Yang kedua al-aslutsani. Pokok yang kedua ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bagaimana caranya agar kita mengenal agama Islam? Pelajari. Bagaimana mempelajarinya? Dari sumbernya, karena agama ini bukan bikinan manusia. Agama ini bikinan Allah. Allah menetapkan secara lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, berlaku sejak agama ini diturunkan terus sampai hari kiamat tanpa mengalami perubahan dari ajaran. Karena sempurnanya ajaran agama ini. Karena agama ini aturan dari Allah, gak boleh kita tambah-tambah. Gak boleh kita mengurangi, apalagi merubah. Gak boleh dicampur dengan budaya, kultur, adat, kebiasaan. Karena berarti menambah-nambah aturan Allah. Jangankan kita. Nabi Muhammad SAW aja diancam oleh Allah. Berani nambah-nambah ajaran Allah yang tidak Allah instruksikan, mati itu. Diputus urat lehernya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Seandainya Muhammad SAW mengada-ada, bikin-bikin sebagian perkataan atas nama kami. Nambah-nambah ini dari Allah, padahal bukan. Padahal pendapat pribadinya gitu. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ. Kami pegang dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhu al-watin. Lalu kami putuskan urat lehernya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin.
Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu Nabi loh diancam. Makanya Nabi SAW tidak berani nambah-nambah, mengurangi atau merubah. Kalau ada wahyu sampaikan, kalau enggak ada enggak bikin-bikin. Makanya Allah menjamin wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Maksud hawa nafsu pendapat pribadinya. Semua yang dikatakannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, kalau Nabi saja dilarang, apalagi kita. Inilah agama. Agama ini yang bikin adalah Allah. Memahami agama harus melalui informasi dari Allah. Apa informasinya? Wahyu, Quran. Yang dijelaskan oleh Nabi SAW dengan hadis. Hadis Nabi bukan pendapat pribadi Nabi, tapi juga wahyu. Nabi SAW menyatakan, utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Qur'an dan telah diberi yang semisal Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika menjelaskan hadis ini, yang semisal Al-Qur'an itu maksudnya adalah hadis. Hadis juga wahyu. Isinya dari Allah, cuma redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi isinya adalah wahyu, bukan pendapat pribadi Nabi Alaihissalatu Wasallam. Makanya mempelajari agama harus bersumber pada Quran hadis, itulah yang disebut dengan dalil. Maka berkata mu'alif, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pokok yang kedua adalah mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Apa itu Islam? Islam didefinisikan dengan tiga batasan. Huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu maknanya istislam kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Istislam itu pasrah, sadrah, sumerah kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal ibadah dan tunduk kepadanya dalam bentuk mentaatinya, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Islam di sini mencakup tiga poin. Pertama, sadrah, sumerah, pasrah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kedua, tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentaatinya. Nanti mentaati juga ini ada rincian, akan kita jelaskan. Ketiga, berlepas diri, menjauhi dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ketika menjelaskan bahwa Islam adalah al-istislam. Mana istislam? Berserah diri. Berkata pensyarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dinul Islam in syi'ta faqul al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'at wal bara'atu minasyirki wa ahli fahuwa mutadhamminun li umurin thalathah. Kalau engkau mau, katakanlah Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk patuh dengan cara taat, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Mencakup tiga poin ini. Adapun yang dimaksud dengan
Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Maknanya adalah bi ayastaslimal abdu li rabbihi istislaman syar'iyyan. Wa dzalika bi tauhidillahi azza wa jalla wa ifradihi bil ibadah. Wa hadzal islam huwa alladhi yuhmadu alaihi al abdu wa yusabu alaihi. Amal istislamul qadari fala thawaba fihi. Li'annahu la haylatal insani fihi. Yang dimaksud dengan Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, maknanya adalah seorang hamba berserah diri dengan cara berserah diri secara syar'i, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah dalam hal ibadah. Islam inilah yang menyebabkan pelakunya dipuji oleh Allah dan diberi pahala atas keislamannya. Jadi Islam di sini maknanya kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepada aturan Allah yang syar'i. Maksud yang syar'i itu yang berupa syariat, yaitu agama. Siapa yang tunduk kepada syariat, orangnya dipuji oleh Allah dan diberi pahala. Adapun istislam qadari, maksudnya istislam qadari itu adalah kepasrahan kepada aturan Allah yang berupa takdir. Jadi ada dua aturan Allah. Aturan pertama aturan syar'i, yaitu agama. Perintah dan larangan. Yang kedua, aturan qadari. Berupa takdir Allah. Dua-duanya tunduk kepada aturan Allah yang syar'i disebut Islam. Tunduk kepada aturan Allah yang qadari disebut juga Islam. Karena apa? Kepasrahan, ketundukan. Cuma beda. Kalau tunduknya kepada aturan Allah yang syar'i, maka ketundukan itu dipuji dan diberi pahala. Kenapa? Karena di sana ada dua hal. Hal yang pertama adalah adanya masyiah atau keinginan atau niat dalam diri orang tersebut. Ada keinginan untuk melaksanakan perintah Allah. Keinginan untuk menjauhi larangan Allah. Nah itu. Kedua adanya muhawalah atau ikhtiar. Adanya usaha. Adanya perjuangan. Setelah ingin, dia berusaha, dia berjuang. Dan di dalam perjuangan ada pengorbanan. Baik pengorbanan berupa tenaga, berupa perasaan, kadang uang atau waktu. Seperti ada perintah haji, ingin lalu dilaksanakan. Itu ada pengorbanan itu. Uang keluar banyak. Lelah, capek. Waktunya lama, secara psikis ada pengorbanan berpisah dengan keluarga yang dicintai, macam-macam tuh. Jadi ketundukan seseorang kepada aturan Allah yang syar'i ini, karena di dalamnya mengandung ada keinginan dari pelakunya dan perjuangan ikhtiar plus pengorbanan, pelakunya diapa? Dipuji oleh Allah dan dipahalai. Adapun kepasrahan, ketundukan kepada Allah, kepada aturan Allah yang berupa takdir, kemudian kita menyebutnya sunnatullah. Makna sunnatullah itu hukum Allah yang Allah berlakukan di alam.
maka semua makhluk itu mah pasti tunduk kepada aturan Allah yang qadari. Seperti contoh apa? Kalau orang tidak makan, lapar. Ketika lapar makan, pasti kenyang. Kalau lama tidak tidur, ngantuk. Kalau sudah ngantuk, tidur, kemudian beres tidur, kenyang. Kemudian bangun, bakal fresh lagi. Kalau orang bekerja, dia akan berhasil, dapat uang. Kalau tidak, enggak dapat. Itu berlaku bagi semua orang. Baik orang mukmin atau orang kafir. Orang soleh atau orang salah. Orang ahli tauhid ataupun ahli syirik. Semuanya sama. Termasuk para nabi kena. Berlaku dengan aturan Allah yang qadari ini. Kalau nabi tidak makan, ya lapar. Nabi pernah lapar enggak? Bukan pernah, sering. Sampai diganjel tuh perutnya dengan batu karena nahan lapar. Kalau nabi dilukai berdarah, berdarah. Pernah beliau berdarah? Pernah waktu perang Uhud. Kalau umpat disakiti, ya sakit. Kalau diejek, ya sedih, sakit hati. Gitu ya. Kalau umpamanya disinggung, ya marah. Semuanya sama, termasuk orang kafir. Tidak mentang-mentang orang kafir, ini mah kafir durhaka. Walaupun makan banyak sebakul, tetap aja oleh Allah dilaparkan. Enggak. Karena apa? Karena tubuhnya tunduk patuh kepada aturan Allah yang qadari. Ketetapan Allah yang qadari menyatakan, kalau orang makan pasti kenyang, walaupun dia kafir. Yang kafir itu jiwanya. Tubuh nama Islam. Kenapa tubuhnya Islam? Karena tubuhnya tunduk patuh kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam yang disebut sunnatullah itu. Kalau orang kafir umpamanya menjaga diri, olahraga, menjaga pola makan, pasti dia bakal sehat. Kalau orang kafir umpamanya angkat-angkat beban gitu ya, push up, sit up, pasti badannya bakal berotot. Kenapa? Karena tubuhnya Islam. Tunduk patuh kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Yang disebut dengan sunnatullah. Ya. Nah, maka Islam dalam arti tunduk dan patuh kepada takdir Allah ini bukan ikhtiar manusia, bukan keinginan manusia, dan tidak ada pengorbanan manusia di dalamnya, maka ketundukan itu tidak dipahalai. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran 83, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kata Allah, telah Islamlah kepada Allah, telah tunduk patuh. Siapa? Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, baik baik sukarela ataupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Makanya kalau orang kafir loncat ke atas, pasti bakal turun lagi ke bawah. Karena tubuhnya tunduk kepada sunnatullah, kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Yang ingkar itu jiwanya. Tapi badannya mah tunduk kepada aturan Allah. Azza wa Jalla ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-istislam. Pasrah kepada aturan Allah yang syar'i, itu yang dipahalai. Adapun orang kafir jiwanya tidak tunduk, tidak patuh kepada aturan Allah yang syar'i. Kata Allah, ibadah kalian, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Orang kafir enggak mau ibadah, tidak tunduk tuh
kepada aturan Allah yang syar'i. Akui itu Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, orang kafir tidak mau tunduk kepada perintah ini, ingkar. Makanya disebut kafir. Kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, makna Islam, cakupan Islam yang kedua adalah tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Apa maknanya? Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, li'anna ta'ah ta'atun fil amri bi fi'li wa ta'atun fin nahyi bi tarkih. Cakupan Islam kedua adalah tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Perintah Allah harus ditaati dengan cara dilaksanakan. Larangan Allah harus ditaati dengan cara dijauhi. Itulah ketundukan. Dan itu cakupan dari hakikat Islam. Ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Cakupan ketiga dari Islam. Kalau ini yang ketiga ini tidak dilaksanakan, bukan Islam. Yaitu apa? Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Kalau ngaku Islam tapi berbuat syirik, hancur keislamannya tuh. Makanya ditekankan salah satu konsekuensi dari Islam adalah wajib jauhi syirik, wajib menjauhi sesembahan selain Allah, wajib kufur kepada semua sembahan selain Allah. Allah menyatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghay, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena telah jelas mana qad tabayyana rusdu minal ghay. Telah jelas mana yang hak, mana yang batil. Maka siapa orang yang kufur kepada taghut? Mana taghut? Dijelaskan oleh para ulama salah satunya kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah itu taghut. Ini salah satu makna taghut. Bukan satu-satunya makna taghut lain, setan, dukun gitu ya. Terus hakim yang tidak menerapkan hukum Allah itu semua taghut. Sama salah satunya adalah kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho. Seperti berhala-berhala yang disembah itu taghut. Seperti orang yang disembah dan dia ridho, seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud disembah, itu taghut. Kalau ada yang disembah tapi tidak ridho, bukan taghut. Contoh siapa? Nabi Isa. Nabi Isa disembah? Disembah. Siapa yang menyembahnya? Orang-orang Nasrani. Diklaim sebagai anak Allah. Apa Nabi Isa taghut? Bukan, karena dia tidak ridho. Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi, tapi beliau tidak ridho. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya? Ada. Baik, terutama setelah kematiannya, kalau masih hidup, gak ada yang berani menyembah Nabi SAW di hadapan beliau. Jangankan menyembah hatunya. Para sahabat lagi duduk, datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka pada berdiri memuliakannya. Beliau enggak mau. La tutruni kama ataran Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti halnya orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Berdiri aja enggak mau beliau itu. Beliau datang, orang-orang berdiri, gak mau. Jangan, terus tetap duduk. Ibuka makanak itu ya. Tetaplah kalian itu di tempat duduk kalian.
Bayang kalau ada yang sampai sujud ruku gitu, cium tangan bolak-balik dekok sampai basah. Pasti beliau tidak suka. Padahal beliau orang yang termulia sejagat. Zaman Kimari mah ada orang yang ingin dimuliakan, padahal tidak mulia, padahal hina. Kalau orang salaman harus cium bolak-balik dekok tuh. Ada yang begitu? Ada. Gak cukup itu. Kakinya dicium, ada? Merasa dirinya mulia padahal hina. Nabi SAW mulia. Tapi merasa dirinya hina. Gak mau orang mengkultuskan. Jadi, apa namanya, salah satu di antara kandungan Islam berlepas diri dari syirik. Faman yakfur bitagut, siapa yang kufur kepada tagut. Wa yu'min billah, dan iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat. Nah, ini selaras dengan la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan yang hak. Selain Allah, sesembahan selain Allah wajib diingkari, dikufuri. Illallah, ini iman kepada Allah. Kecuali Allah satu-satunya, ya. Ketika menjelaskan poin wal bara'atu minasyirki wa ahli, berkata syarih, maknanya adalah al-bara'atu minasyirki ay yatabarra minhu wa yatakhalla minhu wa hadha yastalzimu al-bara'ah min ahlihi. Maknanya berlepas diri, menjauhi perbuatan syirik, dan konsekuensinya pasti berlepas diri dari pelaku perbuatan syirik. Ini contohnya Allah memberikan tauladan yang sangat bagus. Dari seorang bapak tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah terangkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهِ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Telah ada bagi kalian contoh yang baik pada dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri itu. Jauhi. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya. Selama kalian musyrik, kami muslim, pasti ada permusuhan. Karena apa? Kehidupan manusia itu dibangun, sikap manusia dibangun di atas landasan siapa yang mereka sembah. Yang disembah beda, pasti itu ada permusuhan dan ada kebencian. Ahli tauhid dengan ahli syirik gak mungkin bisa bersatu tuh. Seluruh aktivitas manusia, sudut pandang manusia dibangun di atas fondasi siapa yang mereka sembah. Kalau yang kita sembah adalah Allah Azza wa Jalla, itu fondasi kita. Seluruh amalan yang dibangun di atas fondasi itu hanya mengikuti perintah Allah yang kita sembah. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka seluruh pandangan hidupnya dibangun di atas kekufuran kepada Allah. Nah, ini terjadi sejak zaman dahulu. Kata Nabi Ibrahim, وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَوْا عَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا. Bakal selalu nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian
selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Termasuk antara orang terdekat, antara suami dengan istri, antara ayah dengan anak, antara adik dengan kakak, antara seseorang dengan kerabat terdekatnya. Kalau yang disembahnya berbeda, gak mungkin terjalin kasih sayang. Kata siapa? Sotoy amat. Kata Allah dalam Al-Quran. Tuh lihat di dalam surah umpamanya Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara kandung, atau keluarga terdekat. Beda yang disembah, sudah gak akan ada jalinan kasih sayang. Makanya di Perang Badar, ayah dan anak saling bunuh-bunuhan. Adik dan kakak saling bunuh-bunuhan. Suami dengan istri berpisah karena berbeda akidah. Mertua dengan menantu juga berperang bunuh-bunuhan. Salah satu di antara mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang musyrik. Nabi hijrah, ya. Ini mah enggak, pas Perang Badar bertemu tuh. Di medan Perang Badar dan mantunya ini tertawan. Kalah kan di medan Perang Badar si kafir tuh. Tertawan. Ditebus sama istrinya. Siapa istrinya? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika belum ada larangan nikah dengan orang kafir. Setelah dibebaskan, bukannya tobat terima kasih gitunya, nanti tahun depan saya perang lagi sama bapak kamu. Kan gitu ngomongnya ke istrinya. Mantu kurang ajar ini. Itu kenapa? Orang hubungannya dekat, bermusuhan. Karena beda siapa yang disembah, ya. Kemudian berkata mu'alif selanjutnya, huwa thalathu maratib. Agama yang maknanya tadi, agama yang wajib kita kenal, kita fahami, kita pelajari dengan dalilnya, itu ada tiga tingkatan, tiga level. Yaitu apa? Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing dari tiga level agama ini ada rukunnya masing-masing. Islam ada rukunnya, 5 tahu ya. Iman ada rukunnya berapa? 6. Ihsan ada rukunnya berapa? 2. Dan tingkatan agama menjadi 3, Islam, iman, dan ihsan ini bukan buatan orang, bukan ditetapkan orang. Tapi penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Penjelasan wahyu. Ingat, ini agama loh. Agama ditetapkan oleh Allah melalui dalil Quran dan hadis yang sahih. Termasuk penjelasan bahwa Islam itu ada 3 level hadis. Dan masing-masing level dari agama ini ada rukun-rukunnya. Hadis juga yang menetapkan, ya. Dan hadisnya masyhur. Hadisnya ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Diterima dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena hadis ini menceritakan kedatangan malaikat Jibril, tapi dalam bentuk orang. Nabi dan para sahabat sedang ngariung, ngumpul.
Tiba-tiba datang orang asing. Pakaiannya serba putih bersih. Rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Seger, fresh, bersih gitu. Kalau safar kan kelihatan the kill and the kusel. Keringetan, kelihatan lelah. Ini mah enggak. Artinya ini bukan orang dari jauh. Tapi disebut orang dekat, tak ada seorang pun di sana yang mengenalnya. Bingung. Disebut orang jauh gak kelihatan bekas safar. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu dia bersikap akrab dengan Nabi SAW. Ngadukan. Ngaadekan, ngaantalkan tuurna. Sarang tuur Nabi SAW. Naon bahasa Indonesia. Menempelkan lututnya kepada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan kedua tangannya di atas dua paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Oleh Nabi dijawab, al-Islamu antasyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa iqamis shalah, dan seterusnya. Lahir rukun Islam yang lima. Setelah dijawab, kata orang itu, shaddaqta, benar jawaban kamu tuh. Umar menyatakan, kami kaget. Ongkoh bertanya, setelah dijawab enggak benarkan, seperti ngetes gitu. Lalu bertanya, beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab, lahir rukun iman yang enam. Shaddaqta, benar engkau. Lalu ditanya lagi, terangkan kepadaku tentang ihsan. Dijawab, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Terus beritahukan, akhbirni anisa, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan waktunya? Kata Nabi SAW, mas'ulu anha bi alami minas sair. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya Nabi SAW, yang bertanya Malaikat Jibril. Dua makhluk termulia sejagat enggak tahu kapan kiamat terjadi. Apalagi yang lainnya gitu. Makanya kalau ada orang yang meramalkan kiamat bakal terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, langsung wajib kita dustakan, sotoy kamu. Kiamat itu gaib, hanya Allah yang tahu. Jibril dan Nabi SAW tidak diberitahu oleh Allah, kok kamu sotoy amat? Kan gitunya. Makanya semua ramalan tentang kiamat semuanya terbukti bohong. Dulu kan pernah. Kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 999, jam 9. Dulu tuh geger tuh. Orang tegang menunggu waktu itu. Kita mah ada. Sudah dijelaskan sebelum kiamat terjadi ada tanda-tandanya dulu. Dan tanda itu belum terjadi. Santai weh. Lewat waktu itu. Gempa-gempa aja. Terakhir yang pernah menggoncangkan kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 sampai ya filmnya kan. Dan ada dai-dai sotoy itu yang menyatakan akan terjadi. Orang banyak seteres kan ya, banyak yang menjual. Asetnya disumbangkan karena siap-siap akan kiamat gitu. Dan dai yang sotoy itu menerapkan ilmu cocok-cocolok kompor. Cocokologi. Setelah berlalu tanggal 12, bulan 12, tahun 12, jam 12, telini-lini acan. Nyesel tuh banyak orang. Tapi si dai yang soto ini cuek we, pede tetap. Ngete ngaramal deh, dipercaya deh. Itu jelema tuh. Jadi banyak yang seperti itu. Wajib kita bohongkan.
Tak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dari sini, dari pertanyaan Jibril tentang empat, Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Enggak tahu, lalu akhbirni an amarat, ya. Beritahukan kepadaku tanda-tanda. Agama ada tiga level, dan setiap level ada apa? Ada rukunnya masing-masing, ya. Fa'arkanul Islam khamsatun. Adapun rukun Islam ada lima. Apa dalilnya? Pertama hadis Jibril tadi. Yang kedua ada hadis lain yang secara khusus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajji baitillahil haram. Kata Nabi SAW, Islam dibangun di atas lima. Yang kemudian disebut lima rukun Islam. Itu syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan haji ke Baitullah. Dua kalimat syahadat disebut satu rukun. Padahal ada dua kalimat. La ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Disebut syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ruknun wahid. Wa innama kanata ruknan wahidan. Ma'annahuma min syaqqain. Li anna al-ibadata tambani ala tahqiqihima ma'an. Fala tuqbalul ibadatu ila bil ikhlasi lillahi azza wa jalla. Wahuwa ma tadammanahu syahadatu la ilaha illallah. Wattiba'ur rasul sallam. Wahuwa ma tadammanahu syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Hanyalah dua kalimat syahadat dianggap satu rukun padahal terdiri dari dua kalimat. Karena semua ibadah dibangun di atas dua landasan ini secara bersamaan. Tak akan diterima ibadah kecuali kedua-duanya terpenuhi. Pertama, la ilaha illallah dengan mana yang hak selain Allah. Menjemahnya ikhlas. Dan Muhammad Rasulullah maknanya ibadah kepada Allah hanya melalui syariat contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tergandung dua-duanya tuh. Ibadah yang kita lakukan. Ada ikhlas, ada ittiba. Ittiba itu mengikuti contoh dari Nabi SAW. Satu di antara dua ini tidak terpenuhi. Apalagi dua-duanya ditolak. Kalau tidak ikhlas, ditolak. Innamal a'malu bin niat. Ana agna syuraka anis syirki. Faman amila amalan asyraka fihi may ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan ibadah? Amalannya Allah perintahkan, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan aman, ditolak. Kalau tidak ikhlas, ditolak. Bukan hanya ditolak, juga diazab. Lihat, fawailul lil musallin. Salah satunya, alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat akan diazab. Salah satunya karena riya dia. Sholat tapi tidak ikhlas, diazab. Ditolak, diazab. Demikian juga sholat ikhlas, tapi cara sholatnya atau cara ibadahnya tidak nyontok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicampur, ditambah, dikurang, dirubah apalagi. Selain ditolak, diazab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tapi enggak ada contoh dari aku tata cara pelaksanaan dari amalan itu, dia ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min bahwa rad. Siapa orang yang mengada-adakan satu ajaran agama dianggap agama, padahal sebenarnya bukan dari bagian agama ini, karena tidak aku perintahkan, itu tertolak.
Selain ditolak, diazab. Ayat mengancam orang yang mengada-ada amalan tanpa contoh. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa mereka akan ditimpa, disebut fitnah di dunia dan azab yang dahsyat di akhirat. Makanya Nabi wanti-wanti, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsat bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat neraka. Nah, padahal saat itu kebid'ahan belum ada. Enggak ada kebid'ahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun belum ada, Nabi sudah wanti-wanti, jangan sampai ini dilakukan. Beliau sudah bisa apa atas dasar wahyu sudah bisa tahu bahwa nanti umatnya itu bakal mengada-adakan ajaran baru mengatasnamakan agama tanpa contoh. Makanya walaupun saat itu tidak ada kebid'ahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah wanti-wanti, jauhi kebid'ahan, jauhi. Padahal belum ada kebid'ahan. Mubazir enggak penjelasan itu? Enggak mubazir. Setelah Nabi wafat, para sahabat melihat banyak kebid'ahan. Diperingatkan, dilarang keras, dijelaskan. Apalagi zaman setelahnya, apalagi zaman Kiwari. Kayaknya kebid'ahannya itu lebih banyak daripada amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya banyak ditinggalkan, kebid'ahan banyak diada-adakan dalam perkara agama. Jadi yang tidak ikhlas ditolak, yang tidak mutaba'ah ditolak. Dua-duanya wajib. Makanya disebutlah dua kalimat syahadat ini menjadi satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Inilah yang menjadi penyebab kenapa dua kalimat syahadat dianggap satu rukun. Jadi ada lima rukun Islam, dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melakukan saum Ramadan dan haji ke Baitullah. Adapun dalil dua kalimat syahadat diterangkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Ayat Al-Qur'an

0: Tentang syahadat, kita jelaskan Senin depan. Sekarang sudah 6:30 waktu yang kita. Mulai lebih awal ya. Sallallahu ala nabina Muhammad boleh yang pakai. Catatan. Silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai niat dan pahala. Sebelumnya ana bercerita sedikit. Ketika kita sedang disibukkan aktivitas sehari-hari kita, bisa jadi kita sedang bekerja, bisa jadi ketika kita sedang berdagang, terus qadarullah berpapasan dengan jadwal kajian. Di setiap ada jadwal kajian, ana niatkan untuk bisa hadir, walaupun akhirnya tidak tahu bisa hadir atau tidak. Nah, terus ketika kita tidak bisa hadir, tapi sudah niat dalam hati ingin hadir, apakah kita akan mendapatkan pahala yang sama? Apakah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara zahir tidak bisa hadir, tapi secara hati sudah niat ingin hadir? Mungkin itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Kalau seseorang niat mau melakukan sebuah kebaikan, langsung dicatat oleh malaikat satu pahala. Ternyata pada waktunya tidak dilaksanakan karena haroream, karena malas. Haroream, tadi sumangat, aina mahente. Ya, jadi tanpa alasan, tanpa uzur, pahalanya itu tadi tetap satu, dapat gak dihapus. Kalau dia jadi melaksanakan, maka dicatat 10 kali lipat, 10 kali pahala. Tapi kalau tidak dilaksanakannya itu karena ada uzur. Mau umpamanya hadir begitu dapat BC, dibaca, ada kajian di Darul Ihsan. Mau hadir, dicatat satu pahala. Ternyata ada uzur. Apa uzurnya? Tidak bisa kita atasi. Mungkin menwa, mencret wae. Tidak bisa jauh dari WC. Ingin hadir. Kebayang-bayang. Maka pahalanya sama dengan apabila dia hadir. 10 kali lipat. Semua keutamaan hadir di majelis ilmu akan Allah berikan kepadanya. Ampunan didapat, doa malaikat didapat, pahala dapat, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia pertama terbiasa hadir, yang kedua niat hadir, yang ketiga tidak hadirnya karena ada uzur. Atau umpamanya hujan besar, kita pakai motor. Jibru kalau ke sana juga tidak akan bisa ngaji. Akhirnya enggak jadi. Dapat pahala yang sama apabila dia hadir. Jadi tidak jadinya melakukan kebaikan yang diniatkan, kalau alasannya malas atau haroream, pahala niatnya satu tetap tercatat, tidak dihapus. Dan apabila tidak jadi dilaksanakan karena ada halangan, karena ada uzur yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakannya, pahalanya tetap dapat sama seperti kita melaksanakan. Contoh, setiap Senin Kamis kita selalu saum. Suatu saat pas Senin sakit, harus minum obat, gak bisa saum. Akhirnya kita gak saum. Pahala Senin Kamisnya tetap utuh dapat. Atau pas kita safar, akhirnya gak saum. Pahala saum Senin Kamisnya tetap dapat ya. Kalau ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, hanya karena malas, tapi sudah niat, niat satu sudah dicatat dan tidak terhapus ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya untuk anak sebagai istri agar istiqomah dalam beribadah dan mentaati suami. Nasihatnya tetaplah istiqomah dalam beribadah dan tetaplah taati suami. Itu kan yang diminta. Sudah saya kasih. Yang kedua, mohon untuk memberikan doa untuk suami yang saat ini semoga sampai ke surga bersama. Alhamdulillah baik. Kata ayat tapi negara. Tanggung jawab, lembut, tegas, lah menasehati, mendidik anak, dan ganteng, hehe. Tapi tidak ada tapinya ini, sudah gitu saja. Boleh memuji pasangan kita? Boleh, ya.

dan mendidik istri dan anak-anak secara baik dan bertanggung jawab. Semoga istiqomah di atas hal itu ya. Dan semoga semua suami dari istri-istri yang hadir sekarang ataupun yang mendengar kajian melalui radio ataupun TV. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bila saya tidak menceraikan istri yang nusyuz suka membangkang? Bapak ini suami yang istrinya barusan. Suaminya baik, ganteng istrinya. Beda tulisannya. Apakah betul bila saya tidak menceraikan istri yang nusyuz suka membangkang? Menyakiti orang tua saya, merasa tidak cukup, doa saya tidak dikabulkan. Bagaimana? Betul itu nas hadis. Hadisnya sahih. Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini di dalam kitab tafsir. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi, yaitu Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tirmidzi. Syaikh Al-Albani masukkan hadis ini ke dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun idza da'aw Allah lam yastajib lahum." Ada tiga golongan manusia. Apabila mereka berdoa kepada Allah, mereka tidak akan dikabulkan. Salah satu di antara tiga golongan itu adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang lelaki memiliki istri yang akhlaknya buruk, bejat, nusyuz, membangkang, tapi enggak diceraikan juga. Jadi secara syar'i istri yang nusyuz sudah dibimbing, sudah dididik, sudah diarahkan, dibina, setelah dibini, tetap durhaka nusan. Di antara para istri Nabi, ada dua istri yang diceraikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Anaknya bingung tuh. Diceraikan, masih sayang ke istri. Tidak diceraikan, bapak yang nyuruh. Wajib birrul walidain. Bingung dia, datang kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati' abaka. Taati bapamu. Ceraikan istrimu, diceraikan. Jadi, itu menunjukkan kalau memang alasannya syar'i, ceraikan. Kecuali kalau alasannya syar'i, enggak boleh zalim itu ke istri ya. Bagaimana kalau di zaman sekarang ayah kita menyuruh kita menceraikan istri atau ibu kita? Atau dua-duanya sepakat orang tua datang ceraikan untuk istri. Gimana sikap kita, ceraikan atau tidak? Pernah terjadi di zaman Imam Ahmad, seseorang datang. Wahai Imam, ayah saya menyuruh saya, aduh itu motor, sigana etama kenal pot nake, digantinya mun ayah polisi ditilang. Mana polisi ayah di dia? Riki mana? Udah gitu. Biasanya kalau ketangkep disuruh tompokin selimani. Kumah, karena kan gitunya, biar merasakan orang-orang terganggu. Kalau motornya standar pabrik, anunya apa namanya, knalpotnya nggak akan bising begitu ya, terganggu. Kajian kita pun terganggu sampai 5 menit habis untuk itu tuh. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri, ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, jangan. Orang ini berhujah dengan hadis tadi. Bukankah Nabi SAW? Ketika ditanya oleh Ibnu Umar yang disuruh menceraikan istrinya oleh Umar, kata Nabi SAW, taati bapamu, ceraikan.

0: Kok engkau bertolak belakang dengan hadis Nabi, dengan fatwa Nabi? Kata Nabi, taati bapamu, ceraikan. Kata engkau, jangan taati bapamu, jangan diceraikan. Orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu nggak hadis ini? Lebih tahu. Mungkin orang itu tahu juga dari Imam Ahmad. Tapi ada tapinya. Untung, untung. Orang ini tidak ijtihad sendiri dengan hadis ini. Untung apa? Nanya dulu ke ahlinya. Kalau langsung, oh ini ada hadis, langsung terapkan. Bisa salah. Jadi ketika Imam Ahmad dikonfrontir fatwanya dengan hadis Nabi, bukankah Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya karena perintah bapaknya? Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i, berdasarkan iman dan keilmuan Umar. Pasti itu. Tidak mungkin hawa nafsu. Tidak mungkin sentimen pribadi. Tidak mungkin karena pertimbangan duniawi. Dan Nabi SAW percaya 100% kepada sikap Umar. Makanya tanpa ditanya apa alasannya bapakmu menyuruhmu menceraikan. Enggak, ceraikan. Taati bapakmu. Sedangkan bapakmu, kata Imam Ahmad kepada dia, bukan orang seperti Umar. Pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena pertimbangan yang tidak syar'i. Mungkin sentimen tidak dikasih martabak, menurut. Mungkin keki, mungkin ini, mungkin pertimbangannya dunia, bukan syar'i alasannya. Maka jangan taati, jangan diceraikan. Dari kisah ini, salah satu faedah yang kita bisa ambil adalah jangan ijtihad sendiri dengan ayat dan hadis yang kita ketahui. Karena apa? Karena penerapan istidlal, penerapan dalil dari ayat dan hadis itu butuh ilmu untuk memahaminya secara benar dan penerapannya secara benar, dan itu ada di ulama, ada di ahlinya. Ya, jangan ijtihad sendiri. Wallahu a'lam. Terakhir, orang tua ayah saya, berarti kakek nenek ya. Tuh benar, dalam kurung kakek nenek. Kenapa enggak langsung kakek nenek saya? Saya ngarah telir. Kakek nenek saya menikah beda agama. Oh, kakek non-muslim, nenek Islam. Enggak sah itu nikah. Kalau laki-lakinya yang kafir. Mereka berzina. Tidak sah nikah. Harus cerai. Bukan cerai, karena tidak sah bukan suami istri. Kalau tadinya suami istri muslim, lalu bapaknya suaminya murtad, keluar dari Islam, fasikh bukan cerai. Fasikh itu rusak. Apa namanya? Ikatan pernikahannya rusak. Otomatis bukan suami istri secara agama. Tapi secara negara harus diurus suratnya tetap. Ya, harus diproses. Tapi secara agama otomatis. Gak boleh campur lagi, gak boleh serumah lagi. Kakek non-muslim, nenek Islam. Lahirlah ayah saya. Dan diislamkan oleh nenek saya. Jadi bapaknya Islam. Ayah saya menikah dengan ibu saya yang orang tuanya Islam. Dan nikah secara Islam. Apakah nikah nasab saya halal? Halal. Kan tidak mengandung babinya. Pernikahan orang tua penanya ini sah. Karena bapaknya Islam, ibunya juga Islam. Ya, halal, halal. Anaknya halal, halal. Ya, boleh dimakan. Apakah ayah saya dapat menjadi wali nikah saya? Ini ahwat berarti. Bisa. Karena itu ayah kandung. Ayah biologis yang seakidah, seagama. Ya. Dia wali mujbir. dia satu-satunya wali yang paling berhak menikahkan putrinya nanti. Silakan menikah dengan berwalikan ayah tersebut. Ya, sampai di sini insya Allah kita jumpa kembali di Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam.
3: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat Ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A Ahmad memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid, wa ji'na bika ala haulai shahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang Rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Al-Qur'anullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik dengan itu, falyafrahu hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang

Kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi asy-syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang,

0: kalau kalah sedih, kalau hilang dunia sedih, kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya, ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal anda bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu, ya, Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga, dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idh qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan, "Oh, saya akan hafal Quran." Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? "Fa yaqulu ha umqra'u kitabiya." Ambillah, bacalah kitabku ini. "Inni dhanantu anni mulakin hisabiya." Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. "Fahuwa fi 'ishati radiyah." Dia dalam kehidupan yang diridhai. "Fi jannatin 'aliyah." Di surga yang tinggi. kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Kutuf, qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga, matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilangnya begitu. Ya. Itu di surga, tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
1: Nah. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi, ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu, ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya, ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu, kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustaz. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, "Al-burghus fi ardina satastansyir." Al-burghus fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghus itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi 2 atau 3 orang. Siapa orang yang kehilangan 2 orang anak atau 3 orang?
3: maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium kayak sayang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hal tuhibbu? Apakah engkau mencintainya?" Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu." Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur. Di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi we adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Ya, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu, dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayata dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng, seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apakah
4: berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia. Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung. Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM. Sehingga bisa dirasakan lebih maksimal terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio, tarbiyah sunnah, dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: يا أيها الناس اتقوا ربكم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul SAW bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpama muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula. Apa begitu? Wallahualam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada. Kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari. Karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecuali di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya gak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul, tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti umpamanya dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di ruqyah tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus di ruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Seseorang kesurupan di ruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. yamuddu yadaihi ila sama qala ya rab ya rab fa wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin

Salat jenazah berapa rakaat? Satu, nggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min al danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk salat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal.

0: yang pahalanya sebesar ini? Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

0: قل أفلا.
1: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga? Ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka? Ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmun kar faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel azan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: راديو تربيه سنه لله نونه مرنا
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
7: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.

0: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.

0: اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 15 September 2026 Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah, 50 kaidah kehidupan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembahasan hadis kelima dalam tema benar dalam memahami agama adalah asas seluruh kebaikan, yang akan disampaikan oleh Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Kita sa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب رحمني ورحمكم الله أجمعين pemirsa Tarbiyah Sunnah dimanapun anda berada, para jemaah Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung Barat, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan juga anak-anak yang saleh, yang dimana mereka mendoakan kita sampai nanti kita wafat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Bifadlillahi ta'ala wa birahmatihi biiznillahi ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas satu kitab yang insyaallah bermanfaat berkaitan dengan kaidah jazakallahu khairan. Kaidah-kaidah kehidupan yang wajib untuk kita jalankan terambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita masuk sekarang ke kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima terambil dari teks hadis yang mulia, dan biiznillah ini banyak sekali yang telah menghafalkannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan difaqihkan di dalam agama. Hadis ma'ruf, masyhur bahkan di antara telinga kaum muslimin, bahwa tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang adalah dia difaqihkan di dalam agama. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta rezeki, kemudian minta harta yang banyak, kemudian kesehatan dan seterusnya. Tapi sedikit di antara mereka yang meminta ini, ilmu yang bermanfaat, yakni difaqihkan di dalam agama. Justru ini adalah kunci seluruh kebaikan yang kita minta tiap hari kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kunci untuk mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah, khair fid dunya wal akhirah adalah ini. Adalah apa? Yakni faqih di dalam permasalahan agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita bahas ini, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, maka dia akan difaqihkan di dalam agama. Jadi kunci kebaikan adalah difaqihkan di dalam agama, dan tanda seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat, dia faqih di dalam agama. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kita bacakan dulu tekstual hadis daripada hadis secara lengkap. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, bahwa hadis ini diterima dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wa haddatsa bihi ala mimbarin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menceritakan ini di atas mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan difaqihkan di dalam agama. Wala tazalu asabatun minal muslimina yuqatiluna 'alal haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum. Kata Nabi SAW, akan senantiasa ada kelompok di antara orang-orang muslim ini yang mereka berperang di atas kebenaran, membela kebenaran. Mereka nampak, mereka kuat di atas kebenaran, atas musuh-musuhnya sampai hari kiamat. Tidak membahayakan segala macam sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Inilah hadis yang mulia yang biiznillah kita akan bahas di kesempatan subuh hari ini. Ini merupakan kaidah yang kelima, bahwa untuk mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan juga di akhirat, kuncinya adalah faqih di dalam agama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Setelah kita bacakan teks hadis secara lengkap, kita mengetahui di sini ada beberapa yang mesti dibahas. Yang pertama adalah tentang masalah faqih di dalam agama. Apa maksudnya faqih dalam agama? Ini merupakan kunci kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan akan difaqihkan dalam agama. Apa maksud faqih di dalam agama? Nah, ini biiznillah kita akan bahas. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Makna faqih di dalam agama, yang pertama kita harus tahu dulu dari sisi bahasa Arab, apa itu faqih atau fiqih. Faqih wazan fa'il. Ini kalimat fiqihnya. Apa itu fiqih? Nah, kita banyak memahami kata fiqih ini adalah pelajaran tata cara ibadah yang sebagaimana ma'ruf di antara kaum muslimin. Nah, adapun secara bahasa, fikih itu sendiri artinya adalah faham, adalah pemahaman. Jadi maksudnya faqih di dalam agama, maksudnya dia adalah faham terhadap agama Islam. Mana, apakah ada di dalam Al-Quran kata faqih ini yang berupa maknanya makna lughah, faham? Ini banyak sekali di antaranya doa Nabi Musa, di mana Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan ini doanya banyak juga diucapkan oleh kaum muslimin, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, nah ini syahidnya, yafqahu qawli dari kata faqih tadi. Yafqahu qawli maksudnya faham terhadap perkataanku, agar orang lain faham terhadap perkataanku. Nah, ini salah satu kata fiqih di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan makna pemahaman. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Lantas apa maksudnya kata fiqih di dalam hadis yang sedang kita baca ini? Maka kata para ulama, mereka menjelaskan maksud fiqih atau faqih tadi di dalam hadis yang sedang kita bahas ini, maknanya menggunakan makna lugawi yang tadi kita sebutkan, faham agama. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, mereka difahamkan, mereka faham terhadap agama. Jadi bukan ahli fikih saja, tapi apa? Faham di dalam agama. Adapun mafhum atau yang difahami sama para ulama tentang masalah fikih ini, diantaranya ada definisi fikih secara ilmu. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah apa? Kata para ulama, bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil far'iyyah min adillatiha tafsiliyah bil istidlal, bahwa ilmu fikih yang biasa kita dengar belajar naon belajar fikih, maksudnya adalah apa? Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang merupa cabang-cabangnya dari halal, haram, mubah dan yang lain-lainnya ya. Kemudian ada sah, ada tidak sah ya, dan yang lain-lainnya, syarat, rukun dan seterusnya. Itu hukum-hukum syar'i yang tafsiliyah dari dalil-dalil yang tafsiliyah tadi, dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian dirinci sama para ulama. Adanya am, adanya khas, adanya mutlak, ada muqayyad, ada zahir, ada muawal, ada matu, mantuk, ada mafhum dan seterusnya. Dari dalil-dalil tafsiliyah terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menghasilkan satu hukum. Nah itu hukum teh disebutnya fikih. Ini wajib. Bagaimana tata cara ibadah, ini sunnah dan seterusnya. Nah itu pelajaran fikih namanya. Adapun yang dimaksud di dalam hadis yang sedang kita bahas ini, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, maksud fikih di sini adalah faham agama. Ikhwani fiddin azakumullah. Nah itu definisi fikih secara bahasa atau secara para ulama fuqaha. Ya, fuqaha teh jamaknya ahli fikih. Ahli fikih teh maksudnya tadi ya, bukan ahli faham agama, tapi apa, ahli fikih biasanya diartikan dengan orang-orang yang memang berkecimpung ahli di bidang ilmu fikih. Tadi tentang hukum-hukum syar'i, berkaitan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang rinci. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Kemudian para ulama menjelaskan kepada kita bahwa tadi maksud fikih di dalam hadis ini maksudnya faham. Berarti dia apa? Harus melampaui satu step untuk memahami agama. Apa step untuk memahami agama? Ilmu. Step memahami agama adalah wajibnya berilmu. Bagaimana seseorang bisa faham tanpa ilmu? Gak mungkin. Demikian juga kita katakan seseorang berilmu tidak selalu faham. Tidak selalu faham terhadap satu perbuatan. Karena terkadang ilmu itu hanya terbatas pengetahuan. Sebagian orang ya, bahwa ilmu itu terbatas pada pemahaman. Makanya para ulama, ilmu yang sesungguhnya menjelaskan kepada kita, ilmu yang sesungguhnya adalah apa? Adalah pemahaman. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu adalah faham. Ilmu itu adalah faham. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Nah maka dari itu para ulama menjelaskan kepada kita ada ilmu-ilmu yang wajib kita fahami agar mencapai derajat faqih dalam agama. Ada ilmu-ilmu yang memang pembantu atau penyempurna untuk apa, mencapai derajat faqih di dalam agama. Kemudian dijelaskan di sini bahwa ilmu-ilmu yang wajib untuk kita tafaqquh. Nah, tafaqquh teh artinya perbuatan atau kegiatan untuk faham, untuk mencapai derajat faqih, tafaqquh. Nah, tafaqquh ini ada yang wajib, ada yang sifatnya penyempurna. Kapan tafaqquh ini wajib adalah yang pertama, nau'un la yu'zar ahadun bitarkihi. Wajib kita faqih pada satu hal yang memang tidak boleh kita jahil, tidak boleh kita tidak tahu di dalamnya. Maka wajib untuk mempelajari ilmu tentangnya. Nah ini ilmu yang wajib dipelajari. Contoh seperti apa? Contoh misalkan tentang akidah secara umum, rukun iman, kemudian juga makna dua kalimat syahadat, ini gak boleh jahil. La ilaha illallah, apa maknanya, konsekuensinya seperti apa dan seterusnya. Anna Muhammadar Rasulullah itu seperti apa, konsekuensinya, maknanya dan seterusnya. Demikian juga iman kepada Allah, apa maksud iman, apa maksud iman kepada Allah, apa maksud iman kepada malaikat dan seterusnya. Dari ilmu akidah yang dia itu secara umum tidak boleh jahil seseorang di dalamnya, wajib kita tafaqquh di dalamnya ilmu akidah. Kemudian ilmu tentang masalah apa lagi yang wajib dipelajari? Tentang ibadah. Karena kita tujuan hidup adalah untuk ibadah, menegakkan ibadah kepada Allah, maka wajib kita tahu ilmu tentang ibadah. Di mana satu hal ketika tidak dilaksanakan bisa tidak sah ibadah kita. Contoh misalkan harus tahu tentang niat. Harus paham apa itu niat. Kemudian juga bagaimana untuk mencapai ikhlas. Kemudian juga sholat, apa syarat sahnya. Kemudian rukun-rukunnya dan seterusnya. Ini ilmu ibadah yang memang wajib untuk kita laksanakan. Nah maka untuk mempelajarinya kita gak boleh tidak tahu di dalamnya, wajib untuk belajar. Kemudian tentang apa lagi? Tentang ilmu muamalah yang biasa kita lakukan. Ini wajib juga kita pelajari. Tentang apa berarti ini? Tentang halal haram, tentang mubah makruh, dan seterusnya dari hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan muamalah. Kan kita nikah, berarti kita harus tahu fikih nikah secara umum, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mahram dinikahi, mana yang boleh. Demikian juga kita berjual beli, kita harus tahu bagaimana itu jual beli, apa bedanya jual beli dengan judi, apa bedanya jual beli dengan riba dan yang lain-lainnya. Wajib kita ketahui barang-barang mana saja yang haram untuk dijual belikan, tata cara seperti apa saja yang haram untuk jual beli dan seterusnya. Karena kita melakukan muamalah dalam keseharian kita, maka wajib tahu tentang rincian hukum tentang muamalah, meskipun kita tidak tahu dalil atau kita tidak hafal dalilnya, pernah dengar dalilnya tapi tidak hafal, tidak masalah. Yang penting apa, kesimpulannya benar. Kesimpulannya benar. Nah ini mah yang wajib-wajibnya. Maka wajib tafaqquh di dalamnya, wajib faham di dalamnya. Kemudian ada kadar penyempurna, ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua, kadar tafaqquh fiddin, faqih di dalam agama, yang merupakan apa? Merupakan bagian penyempurna. Seperti apa? Nah ini hukumnya fardu kifayah. Ya kalau tadi mah hukumnya fardu ain, yang hal-hal wajib dipelajari. Kalau ini hukumnya fardu kifayah. Upami atas ayanu belajar, maka apa, gugur kewajiban yang lainnya. Contoh seperti apa? Hal-hal yang dapat lebih memahamkan terhadap agama. Misalkan belajar bahasa Arab, karena ini kunci daripada apa, syariat kita, belajar bahasa Arab. Meskipun tidak mutkin, misalkan sampai i'rab segala macamnya, sorofnya mutkin segala macam, tidak. Tapi dia minimal apa, faham, faham tentang bahasa Arab secara umum. Misalkan demikian. Maka ini nih salah satunya, dia bisa mengartikan Al-Quran, kemudian juga dia bisa mengartikan hadis, dia bisa memahami tarkib, ta'bir para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah yang seperti ini yang menjadi fardu kifayahnya. Kemudian apalagi, seperti tadi ilmu-ilmu yang tafsil, untuk mengetahui kalau tadi yang kesimpulannya halal haram segala macamnya, kita harus tahu juga, atau tadi disunahkan fardu kifayah juga untuk mengenal bagaimana tata cara para ulama menyimpulkan suatu produk fikih. Karena fikih itu produknya, halal haram itu teh produk. Bagaimana untuk memproduksinya? Nah, ini nih harus tahu. Gak ujug-ujug wajib, ada kategorinya, kenapa kok bisa wajib. Nah ini namanya ilmu usul fikih misalkan. Kemudian harus mengetahui tentang masalah derajat hadis, adanya sahih, adanya daif. Kenapa hadis disebut sahih, kenapa hadis disebut daif, apa saja kategori daif. Nah, ilmu mustalah misalkan. Kemudian mengetahui keadaan rijalnya, para perawinya, ilmu rijal dan seterusnya. Dari ilmu-ilmu yang membantu untuk lebih faqih menyempurnakan kadar wajib yang telah diwajibkan oleh syariat. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Ini termasuk juga bagian tafaqquh fiddin. Wallahu a'lam bissawab. Nah dua kadar inilah yang fardu ain dan fardu kifayah untuk mendapatkan kadar faqih di dalam agama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Nah itulah mafhum fikih, mafhum fikih di dalam hadis, bahwa faham agama inti nama siapa yang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini, maka apa, dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi seluruh aspek cabang agama, maka yang wajib-wajibnya tadi kita pelajari, wajib yang fardu ainnya, maka wajib nih datang ke majelis ilmu, wajib nih datang atau mendengarkan ilmu. Oh, saya belum tahu nih bagaimana tata cara sholat Nabi, mangga silahkan datang ke majelis ilmu yang membahas seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa buka YouTube atau yang lain-lainnya. Aduh, sekarang mah wasilah nuntut ilmu sangat mudah. Ya, bahkan sebagian mungkin mendengarkan ilmu teh sambil gogoleran gitunya. Karena apa? Sekarang mudah untuk mengambil ilmu, mendengarkan sambil masak segala macam, dia di rumah, ya. Seperti itu. Tong bujeng sambil gogoleran di bumi di masjid oge sok aya sambil gogoleran mah kitunya, sambil mendengarkan ilmu dan seterusnya. Ya, wa hakadha. Jadi sangat mudah sekali sekarang dan sangat banyak sekali majelis-majelis ilmu wajib untuk kita datangi. Yang wajib-wajibnya tadi yang kita memang butuhkan untuk ibadah. Kemudian tadi yang fardu kifayahnya juga sama, ini wasilah untuk mendapatkan tafaqquh fiddin. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajmain, maka dalam hadis ini jangan sampai kita batasi bahwa makna faqih di dalam agama maksudnya ahli fikih saja. Ahli halal haram segala macam, ahli akidah dikesampingkan. Tidak. Tentu faqih di sini mencakup seluruh aspek agama yang wajib untuk dipelajari, wajib untuk diamalkan, seperti tadi fikih ibadah, mafhum fikih seperti biasa. Demikian juga para ulama salaf terdahulu, mafhum mereka terhadap kalimat fikih, fikih itu adalah seluruh agama. Seluruh agama. Bahkan ilmu akidah pun disebut ilmu fikih. Di antaranya oleh para ulama salaf terdahulu seperti Abu Hanifah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ilmu akidah itu sendiri adalah ilmu fikih akbar. Ilmu fikih akbar. Kenapa demikian? Karena ini bagian dari tafaqquh fiddin juga. Bagian daripada tafaqquh fiddin juga. Bahkan Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk ini nih, semua cabang aspek agama kita wajib pelajari dan kita praktekkan. Nah, ini fikih fiddin. Di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman mereka semuanya pergi ke medan perang. "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din." Kalaulah seandainya ada sekelompok dari mereka untuk bertafaqquh, liyatafaqahu fiddin, bertafaqquh fiddin, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberikan peringatan kaumnya ketika mereka kembali, la'allahum yahzarun, agar mereka diberi peringatan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, nah inilah makna faqih fiddin atau tafaqquh fiddin di antara para ulama salaf. Jadi semua cabang aspek agama dipelajari dan juga dia diamalkan. Makanya lihat perkataan para ulama salaf ketika menjelaskan makna fikih fiddin. Orang fikih fiddin itu seperti apa? Dia sangat luas sekali ternyata, bukan cuman ahli fikih saja, ahli halal haram, sunnah mubah dan yang lain-lainnya, bukan itu. Tapi justru semua aspek agama, inilah faqih fiddin. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah." Orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud di dunia dan mereka mengharapkan negeri akhirat. Ini orang faqih. Berarti bukan hanya sekedar tahu halal haramnya saja, tapi dia laksanakan. Bukan hanya sekedar tahu akidah ini dan itu, tapi dia yakini benar-benar. Nah, inilah orang yang faqih. Al-Hasan al-Basri juga mengatakan tentang orang faqih itu apa? Al-faqih huwa zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah wal-basir bi amri dinihi al-mudawim ala ibadati rabbihi. Orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud di dunia dan menginginkan negeri akhirat, yang mereka tahu, basir, punya ilmu tentang agamanya dan senantiasa melaksanakan ibadah kepada Rabbnya. Nah, ini orang faqih kata Al-Hasan Al-Basri. Kemudian kata Mujahid, rahimahullahu taala, beliau mengatakan innamal faqih man yakhafullah, sesungguhnya orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, inilah tanda ilmu, itu faqih benar-benar, dia berilmu benar-benar. Jadi bukan hanya terbatas pada pengetahuan saja, tapi dia faham di dalam agama. Maka mereka lah orang-orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Banyak sekali di antaranya dalam surat Fatir. Allah azza wa jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidaklah orang-orang yang takut kepada Allah, melainkan mereka lah para ulama. Karena ulamanya itu benar-benar. Jadi bukan hanya sekedar tahu senis ngulama, tapi benar ulama. Bukan hanya sekedar tahu, tapi tidak diyakini, tapi tidak dilaksanakan. Tapi benar-benar mereka mah punya ilmu dan juga diamalkan. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Kemudian kata Asy-Sya'bi rahimahullah menjelaskan makna faqih juga, ini banyak sekali kaul salaf tentang menjelaskan makna faqih. Kata Asy-Sya'bi, beliau mengatakan innamal faqihu man wara'a 'anna harimillah wal 'alim man khafa Allah. Sesungguhnya orang yang faqih adalah orang-orang yang wara' dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Kemudian juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-faqihu man lam yu'issin nas min rahmatillah. Bahwa orang yang faqih itu adalah orang yang tidak membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Walam yurakhis lahum fi ma'asillahi azza wa jalla. Dan tidak membuat orang lain meringankan perbuatan maksiat kepada Allah azza wa jalla. Itu orang faqih. Jadi banyak sekali definisi dari para ulama yang menunjukkan bahwa faqih itu menjalankan seluruh aspek agama. Nah, inilah makna faqih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan difaqihkan di dalam agama. Faham berarti seluruh aspek agama yang wajib ainnya dia pelajari dan dia amalkan. Bahkan penyempurnanya pun dia berusaha untuk mempelajarinya dan juga mengamalkannya dengan baik. Nah, ini faqih di dalam agama. Jadi bukan hanya sekedar tahu, karena bukan hanya sekedar thaqafah bahasa Arab nama, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi ilmu yang benar-benar ilmu adalah apa? Pemahaman. Pemahaman yang dia merupakan dilahirkan dari ilmu, kemudian diamalkan dengan baik. Nah, inilah ilmu sesungguhnya. Makanya tadi dikatakan, kata para ulama, al-ilmu al-fahmu. Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah pemahaman. Makanya dikatakan juga oleh banyak ulama, laisal ilmu an kathratil riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat yang dia hafal. Hafal dalil Al-Quran, hafal dalil As-Sunnah. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah yang melahirkan takut kepada Allah. Makanya sanesku gelar ilmu ma, di depannya ada DR, ada prof, belakangnya ada S naon, C naon, S MBG, SPPG segala macam aya gitunya di pangkerna teh. Gelarnya banyak, tapi ternyata apa? Ngezalimin orang lain. Ah, bukan faqih. Gelarnya banyak, ternyata menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nauzubillah. Ternyata mengharamkan apa yang Allah halalkan, membolehkan kebid'ahan, membolehkan kesyirikan. Faqih dari mana nu seperti ini? Tapi banyak orang yang dia itu tidak bergelar sama sekali di dunianya, tapi dia belajar, faham tentang agama, dia mengambil ilmu dari guru-gurunya, berlandaskan dalil-dalil yang sahih, dia berdakwah tanpa punya gelar sama sekali padahal mah. Tapi apa? Tapi masya Allah dakwahnya barakah. Mengajarkan kepada tauhid, memperingatkan daripada kesyirikan, mengajak kepada sunnah, memperingatkan kepada bid'ah. Karena ini buruk sekali, jadi bukan membolehkan kebid'ahan. Aneh, banyak orang yang mengaku ahlu sunnah, tapi hobinya membolehkan bid'ah. Ini sesuatu yang aneh. Demikian juga hayongnya ahlu tauhid, tapi banyak membolehkan syirik. Na'udzubillah. Bahkan ya nasallallahu salamata wal afiyah, ayah beritanya banyak sangat menyayat hati sekali. Perayaan-perayaan Maulid teh geningannya ada apa namanya teh ritual satanisme, naudzubillah. Ya nyembah Allah geges capek, hayang nyembah setan, coba aduh aya-aya wae kitu nya. Subhanarabbi. Naudzubillah. Nah, ini karena apa membolehkan tadi? Membuka pintu untuk membolehkan kebid'ahan. Akhirnya apa? Namanya kebid'ahan mah terus berevolusi. Berevolusi semakin canggih. Canggih nate semakin sesat maksudnya. Semakin canggih kufur. Wah kada. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah faqih. Jadi bukan dengan gelar, bukan dengan banyaknya riwayat yang dia hafal, bukan banyaknya kitab yang dia tamatkan, bukan. Itu cara untuk mendapatkan fikih. Tapi fakih yang sesungguhnya, dia belajar betul. Dia menghafal dalil betul. Dan dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya. Tidak menyembunyikan dakwah sama sekali. Tidak takut kepada masyarakat. Tidak takut kepada manusia. Dia sampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah makna fakih. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa hadis yang kita bicarakan ini, apa keutamaan fakih? Tadi kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan difaqihkan di dalam agama. Makna faqih sudah kita sebutkan, yakni faham dan mengamalkan agama secara keseluruhan, bukan hanya sekedar tahu saja. Kemudian akan mendapatkan, atau ini merupakan tanda kebaikan. Bagaimana contoh-contohnya, atau apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa orang yang faqih di dalam agama itu mendapatkan banyak kebaikan. Di antaranya di sini ada beberapa poin. Contoh-contoh nyata bahwa orang-orang yang faqih di dalam agama akan mendapatkan kebaikan. Kata Syekh di sini hafizahullah taala, beliau mengatakan ada poin nomor satu, tanda kebaikan dari Allah azza wa jalla bagi orang yang faqih terhadap agama. Nailuhu barakata hadzal hadis wa annahu mimman aradallahu bihi khaira. Yang pertama sudah pasti jelas, mereka mendapatkan keberkahan hadis ini, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan tanda kebaikan orang ini akan difaqihkan di dalam agama. Berarti orang yang faqih itu diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanda. Oh, ini orang memang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor pertama. Kemudian nomor kedua, bahwa annahu ya'budullaha 'ala basiratin fi kulli ma ya'ti, bahwa dia akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nih keutamaan orang yang faqih. Pasti dia menyembah Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci dari semua keberhasilan. Ini kunci semua kesuksesan di dunia dan akhirat. Tauhid. Dia pasti bertauhid berarti. Dia pasti bertauhid. Kemudian bukan hanya sekedar itu, mereka juga bertauhidnya dengan benar, ibadah kepada Allahnya juga dengan benar. Karena apa? Faqih. Tidak asal-asalan, karena betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan kefaqihan, tapi dengan asal-asalan. Cenah cek beja, cek batur ikut-ikutan. Na'udzubillah. Maka betapa banyak orang juga yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam contohkan, maka jadinya hese gawe teu kapake. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, man yuridi man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa radd. Sudah kita bahas hadis ini, bahwa siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa radd, maka dia akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka orang yang faqih mah tidak seperti itu. Mereka ingin ibadahnya teh untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sisi niatnya dia perbaiki bagaimana untuk menggapai ikhlas, bagaimana untuk mencapai keikhlasan di dalam agama, memotivasi dirinya agar senantiasa ikhlas di dalam beramal. Kemudian apalagi bagaimana tata cara melaksanakan ibadahnya. Tata cara melaksanakan ibadahnya harus sesuai contoh dari Nabi Muhammad SAW, berarti dia belajar. Orang faqih mah seperti itu. dia akan belajar. Jangan sampai percuma seperti orang-orang Nasara yang mereka ingin menyembah Allah Azza wa Jalla, tapi apa? Tapi tidak tahu ilmunya, maka tersesat, bahkan sampai syirik, bahkan sampai mengatakan Allah salah satu Tuhan dari tiga Tuhan, na'udzubillah, atau bahkan mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri, na'udzubillah. Ini telah dinyatakan kekufurannya oleh Allah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beramal, tapi mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan naran hamiyah, na'udzubillah, neraka yang menyala-nyala. Nah, banyak sekali contohnya kerusakan yang dihasilkan dari menginginkan ibadah tapi tidak punya fikih, tidak punya kefakihan di dalam agama. Kalau punya fikih, ini tanda kebaikan. Kalau faqih dia di dalam agama, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka ini tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak juga yang lainnya. Contoh, ada hadis yang menyatakan, memang dikhilafkan oleh para ulama tentang status hadisnya. Hadis Nabi SAW, inna shifa al-i as-su'alu, bahwa obat dari kebodohan adalah bertanya. Kan gara-garanya ini teh ada seorang sahabat yang junub. Seorang sahabat yang junub. Pada saat itu dia banyak sekali luka di tubuhnya, bah di kepalanya. Nah, ketika bertanya kepada orang lain, bagaimana hukumnya ini, saya mau sholat tapi ada luka di badan saya, maka boleh gak tayamum gitu? Boleh gak tayamum? Dijawab tanpa ilmu, tanpa fikih. Jawab dengan, oh, gak boleh, harus tetap mandi. Akhirnya mandi dan sampai meninggal. Sampai meninggal. Nah, dilaporkan yang demikian kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Qataluhu qatalahumullah. Mereka membunuhnya, semoga Allah Azza wa Jalla memerangi mereka. Kenapa mereka tidak bertanya, nah, kepada ahlinya? Karena kita kan kalau faqih, kalau kita faqih dalam agama, akan bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyanya ke ahlinya, nanya kepada ahlinya. Ini orang yang faqih, dia tahu tata cara beragama. Oh, kalau nanya maka ahlinya. Nah, nanya ke ahlinya. Dijawab tadi dengan jawaban yang salah, maka apa? Sampai celaka. Maka kata Nabi SAW, inna shifa al-i as-su'alu. Sesungguhnya obat daripada kebodohan adalah bertanya. Contoh lagi, kisah yang membunuh 100 nyawa dari kalangan Bani Israel. Ini juga sama, kan menggenapkan jumlah 100-nya teh. Membunuh siapa? Membunuh ahli ibadah yang dia tidak faqih. Dan dia tidak faqih, mencelakakan dia, mencelakakan yang ditanya dan penanyanya, gara-gara gak punya faqih. Gara-gara gak punya fikih fiddin. Fikih fiddin yang pertama tadi harus bertanya kepada ahlinya. Qadarullah, pada saat itu si orang yang membunuh 99 keneh ini teh malah bertanyanya bukan kepada ahli ilmu, tapi kepada ahli ibadah. Kepada ahli ibadah. Nah, ini nih gara-garanya nih. Akhirnya apa? Melahirkan keburukan. Dia bertanyanya bukan kepada ahli ilmu. Bertanya kepada ahli ibadah, apakah ada taubat untuk diriku yang telah membunuh 99? Maka apa jawaban ahli ibadah? Sama, ini juga gak punya fikih. Yang bertanya tidak melaksanakan fikih, yang ditanya tidak melaksanakan fikih. Apa yang ditanya? Menjawab dengan ilmu. Menjawab dengan ilmu. Ini kalau faqih dia dalam agama, dia akan menjawab berdasarkan ilmu. Dia menjawab berdasarkan kebodohan. Maka celaka nih, dua-duanya yang celaka ini teh. Bertanya sama yang ditanya, si penanya sama yang ditanya. Apa jawaban dari ahli ibadah ketika ditanya, apakah ada taubat untuk diriku yang telah membunuh 99 nyawa? Maka kata ahli ibadah ini, tidak ada. Allah tidak akan mengampunimu. Kagok 100. Ya. Akhirnya apa? Celaka. Yang ditanyanya celaka, orang meninggal dia. Gara-gara apa? Tidak punya fikih. Gak punya kebaikan, tidak punya fikih. Kemudian yang bertanyanya juga celaka. Udah mah 99 gak sekagok, cenah jadi 100. Tapi tidak menyerah. Nah, akhirnya muncul fikih setelahnya. Dia muncul fikih setelahnya. Akhirnya dia bertanya dengan cara agama yang benar. Bertanya kepada siapa? Kepada ahli ilmu. Tetap dia ingin bertaubat. Udah 100 nih, bertanya kepada ahli ilmu, apakah aku bisa diterima taubatnya telah membunuh 100? Maka apa jawaban ahli ilmu? Ini dua-duanya sekarang berada di atas kefakihan. Yang bertanya faqih sekarang, dia nanyanya kepada ahli ilmu, karena itu perintah dalam agama, fasalu hal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang menjawabnya juga, yang ditanyanya juga menjawab dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Bahwa Allah ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Senantiasa Allah memberikan ampunan. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini seperti tadi perkataan Ali bin Abi Thalib menjelaskan orang yang faqih adalah mereka orang yang tidak membuat orang lain putus asa terhadap rahmat Allah. Itu faqih. Nah, maka ahli ilmu ini ketika ditanya tentang diterima gak nih 100 taubatnya orang yang membunuh 100 ini, maka kata orang ahli ilmu ini menjawab dengan fikihnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi jawabannya, disuruh apa? Pindah karena lingkungannya jelek, suruh hijrah. Ini perintah hijrah. Karena lingkungannya jelek, kamu harus apa? Punya lingkungan baru yang mengajak kepada kesalehan, kebaikan. Dijawab dengan fikih. Akhirnya apa? Menghasilkan kebaikan. Si orang ini yang menjawab selamat dari kegagaran si orang ini, si apa namanya? Kezaliman orang ini, karena apa? Dijawab dengan benar. Akhirnya orang yang membunuh 100 tadi juga karena mendapatkan fikih yang benar di dalam agama, dia hijrah. Tidak bertahan di tempatnya, karena betapa banyak orang yang sudah bertaubat tapi karena bertahan di circle yang buruk, maka kababawakeun sakaba-kaba lagi gitu ya. Kacandak deui sakaba-kaba kanu awon, naudzubillah. Betapa banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak total dalam hijrahnya. Hijrahnya dari maksiat saja, tapi circle-na masih kena gitu. Yang namanya jiwa mah lemah. Namanya jiwa mah lemah. Pasti apa? Ah, teu nanaon meureun seutik mah dicobian deui pelepus lagi. Ah, geningan tenanaon, nah lagi nambah lagi, nambah brek lagi ya, tidak ada bekas hijrah lagi, na'udzubillah. Nah, seperti itu, maka suruh hijrah. Nah, akhirnya fikih dari si jawaban ini memberikan efek kebaikan nih kepada si orang yang membunuh 100 tadi. Dia berhijrah, meninggal di jalan menuju tempat hijrahnya, kisahnya ma'ruf. Akhirnya diperbutkan sama dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Untuk apa? Untuk, oh ini mah bagian saya, diperbutkan. Bagian saya, kata malaikat azab. Ini kata bagian rahmat, bagian saya. Akhirnya apa? Dilihat mana jarak paling dekat antara negeri hijrahnya atau tempat tinggalnya. Ternyata yang paling dekat adalah ke negeri hijrahnya. Akhirnya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat gara-gara fikih fiddin. Kalau kita nyebutin contohnya banyak sekali bahwa fikih fiddin menghasilkan banyak kebaikan. Halal haram juga banyak sekali di dalam masalah kita ini, dalam masalah muamalah. Kalau faqih di dalam agama, orang yang faqih bukan nanya sabaraha cuanna, yang penting cuan. Gak gitu bahasa orang faqih mah. Tapi mereka akan apa? Halal te. Ini yang pertama. Baru ngomongin cuan. Kan lebih baik yang halal tapi cuannya gede daripada yang halal cuannya kecil. Ya, pasti hoyong nu ageung cuan nama, itu lebih baik. Tapi yang paling penting nama standarnya halal. Standarnya halal. Maka orang yang faqih di dalam agama punten-punten enggak akan keluar di dalam bahasanya, ah nu haram geges hese komo nu halal, tidak. Atau yang penting cuan. Yang penting cuan. Maka orang yang faqih dalam agama enggak akan korupsi. Orang yang faqih dalam agama enggak akan menzalimi orang lain untuk mendapatkan cuan dan seterusnya. Ketika dia korupsi, meskipun dengan gelar, kan rata-rata nu korupsi teh gelarna teh sareueur eta teh. Nu dipayu, nu dipengkar gelarna teh. ALM itu payu nama intinya. Nah, seterusnya gitu, seueur pisan gelarna eta korupsi. Meskipun gelarnya gelar agama, doktor di bidang agama, LCMA na di bidang agama, sadayana bidang agama, naudzubillah korupsi. Naudzubillah ngazaliman batur. Naudzubillah dia apa? Menginginkan kepemimpinan, menginginkan jabatan dan seterusnya dengan zalim dan yang lain-lainnya. ya wa hakadza. Nah, ini betapa banyak orang yang demikian. Jadi ini mah bukan faqih, mereka mah hanya tahu ilmunya saja tapi tidak dilaksanakan, bukan faqih. Adapun orang yang faqih tadi, dia tahu dan juga dia amalkan, menghasilkan banyak kebaikan itu. Jadi dia beribadah. Poin nomor 2, hasil kebaikan dari faqih adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Nomor 3, orang yang faqih di dalam agama akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar di dalam mengajarkan orang lain dengan kefaqihannya. Pahala yang besar dengan mengajarkan orang lain terhadap kefaqihannya. Bahkan pahalanya tidak berhenti pada pahala ngajar saja. Ketika orang lain diajak melakukan kebaikan dan mengamalkannya, maka menambah pahala lagi. Ngajarkan kebaikan, pahala. Ketika diamalkan oleh orang lain kebaikannya, pahala lagi. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Siapa saja yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, pahalanya semisal dengan orang yang melaksanakannya. Nah, ini gara-gara faqih. Ini tanda kebaikan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau meninggal anak Adam, maka terputus padanya seluruh amal kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang dia mengalir kebaikannya terus dipakai. Ini gara-gara faqih. Dia akan mikir kira-kira apa ya yang akan dia sedekahkan bisa langgeng pahalanya. Misalkan masjid, dia punya uang, set, bangun masjid. Kemudian punya uang, dia sumbangkan mushaf Al-Quran misalkan. Dia punya uang, dia bikin sumur untuk kemaslahatan kaum muslimin dan seterusnya. Mati dia, ngalir pahalanya terus. Gara-gara faqih ini teh, gara-gara faqih. Kemudian kata Nabi SAW tadi, sadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang pertama jelas ilmu agama. Jelas ilmu agama. Demikian juga kalau seorang muslim mengajarkan ilmu dunianya, manfaat. Bagaimana cara gali sumur yang baik dan benar. Gitunya, kumaha cara mengambil air yang manfaat. Atau obat misalkan, mewariskan ilmu pengobatan dan yang lain-lainnya. Ini juga sama, ilmu yang bermanfaat. Dimanfaatkan, kebaikannya nyampe juga gara-gara faqih juga. Kemudian waladun saleh yad'ulah, dia punya anak saleh yang mendoakannya. Ini juga sama, ada gara-gara faqih. Tidak ada anak saleh kecuali hasil didikan daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya tetap ngedidik tapi anaknya tetap tidak saleh, maka apa? Bisa jadi mungkin namanya bukan saleh ya, namanya Asep gitu ya. Jadi bukan saleh. Nah, bisa jadi kenapa dia tidak saleh, gara-gara apa? Bisa jadi ujian. Bisa jadi ujian. Contoh apa? Dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ngadidik kurang kumaha Nabi Nuh kepada murang kalihnya, kepada anaknya ini, tapi tetap durhaka. Bukan berarti Nabi Nuh gagal dalam pendidikannya, tidak. Terus beliau mendidik, tapi apa? Ini bentuk ujian. Ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua gara-gara faqih dapat pahala, bahkan pahalanya bisa mengalir dengan derasnya gara-gara kefaqihannya. Nomor 4, di antara keutamaan atau kebaikan orang yang faqih adalah mereka termasuk daripada pewaris para nabi, para rasul. Orang-orang yang faqih, mereka lah orang-orang yang merupakan pewaris para nabi, para rasul. Ini berdasarkan hadis. Nabi SAW bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Karena para nabi, para rasul, yakni tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan tersebut, maka telah mengambil bagian yang besar. Maka orang-orang yang faqih di dalam agama, dia pelajari agama, dia amalkan, dia ajarkan semua konsekuensi ilmu, dia laksanakan, maka apa? Mereka pewaris para nabi, para rasul. Inilah para ulama yang sebenarnya. Kemudian nomor 5 yang terakhir, salah satu ya, ini beberapa poin saja yang kita sebutkan, bahwa di sini Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira." yufaqihu fiddin. Siapa saja di sini yang melakukan siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla akan difaqihkan di dalam agama. Kalimat kebaikan khairo di sini di dalam ilmu usul fikih ini dalam bahasa Arab sebutnya nakirah, Pak. Nakirah fi siyaqis syarti. Satu kata nakirah di dalam susunan kata syarat, ya, syarat dan jawab syarat. Maka yufidul umum. Ini yang memberikan faedah umum. Jadi kalimat khairu di sini maknanya umum. Jadi khairunya bisa kathir, bisa qalil. Khairunya bisa sedikit, bisa banyak. Khairunya bisa langgeng, bisa sebentar, dan seterusnya. Jadi seluruh kebaikan yang memang dibutuhkan oleh manusia tercakup pada ini kuncinya. Apa tadi kuncinya? Faqih di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kalau mau kita simpulkan dari hadis yang mulia ini, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin adalah

0: orang-orang yang diberikan kefakihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul sekali kaidah yang kelima ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan maka akan difaqihkan di dalam agama. Maka wajib bagi kita, ini bukan hanya sekedar mengucapkan keutamaannya saja, tapi wajib juga bagi kita untuk mempelajari ilmu agar mencapai derajat kefakihan. Bukan hanya sekedar tahu tapi mengamalkan ilmunya dan menjalankan konsekuensi daripada ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kefakihan di dalam agama dan diistiqomahkan sampai diwafatkan di atas iman, di atas Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat untuk kita semua dan dimudahkan oleh Allah mengamalkan faedah-faedah yang telah Ustadz sampaikan. Waktunya azan Allah wa yakum, kami informasikan bahwa insya Allah pada siang hari nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu ta'ala dalam tema agar selamat dari api neraka, yang kami siarkan langsung atau yang dilaksanakan di Masjid Pusat Studi dan Dakwah Islam Pusdai Bandung, Jalan Diponegoro nomor 63, Kota Bandung. Kajian akan dimulai pada pukul 10 sampai dengan selesai. Sekali lagi, kajian akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan insya Allah akan disiarkan di Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Dan untuk Selasa malam di tanggal 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 15 September 2026 ba'da maghrib akan kembali hadir kajian kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahumullahu ta'ala. Sekali lagi, Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan syariat yang seimbang, yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam Ma'had Al-Islam Cileunyi Kabupaten Bandung. Sekali lagi, insyaallah akan dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhirnya saya Cefi Abu Yusuf dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di Masjid Umar bin Khattab dan Studio Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Wargi Muslim, tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sun, sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau ngkot ngaji kalau sepeda ondel kayak ngomong motor. Aku ngomong motor kayak ngomong mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki.